0: Rite jam 7.
1: Abang Pos Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur melakukan penyemprotan secara rutin di Gunung Sampah TPST Bantar Gebang Bekasi untuk mengantisipasi potensi kebakaran di tengah musim kemarau. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Timur Muhtar Zakaria mengatakan, penyemprotan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menekan potensi terjadinya kebakaran di area tumpukan sampah. Kegiatan penyemprotan dilakukan sejak 10 Juli lalu dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Muhtar menegaskan, belum ditentukan batas waktu penghentian kegiatan tersebut karena kondisi cuaca yang masih menjadi perhatian. Untuk mendukung kegiatan tersebut, setiap hari dikerahkan sebanyak 16 personel dan 2 unit mobil pemadam dengan kapasitas masing-masing 10.000 liter air.

Beralih ke berita yang lain, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memfasilitasi akses pasar bagi produk olahan kelompok wanita tani atau KWT melalui kegiatan pasar tani dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Kepala Distan Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mempertemukan produk KWT dengan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian pada peternakan. Kegiatan pasar tani juga dirangkai dengan vaksinasi sekitar 300 hewan penular rabies sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit rabies. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.

0: Jadi mulai hari ini Aye berkomitmen akan membeli
1: kelapa.
0: Air kelapa 3.000
1: di
0: tukang kelapa parut.
2: Iya.
0: Ya, bye-bye tukang es kelapa.
2: Mm-mm. Tapi ya, Aye tuh masih menemukan es kelapa.
0: Hah?
2: Kecil ya suaranya? Aye gak pakai headset.
0: Enggak.
2: Kok suaranya kecil?
0: No, dia orangnya baru nongol.
1: Udah telat.
0: Udah.
1: Gak jadi. Ngambek.
0: Udah.
1: Ngambek gue sama Resna pokoknya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Thank you ya, nak. Udah. Thank you ya.
0: Iya.
2: Ini ngapain kita ngomong on air juga?
0: Iya, jadi kita ini
2: kita hari ini
0: ngomongin bubur ayam.
2: Oh iya, bukan. Mohon maaf.
0: Oh bukan, apa ya? Kelapa.
2: Es kelapa. Nah,
0: kelapa.
2: Abang beli es kelapa jeruk nih.
0: Oh, enak.
2: Enak kan? Berapa? Yang paling murah yang pernah abang beli.
0: Es kelapa jeruk masih harga 15 ribu waktu itu.
2: Masih 15 ribu. Ya. Ayah masih beli 8 ribu ada bang.
0: Dimana?
2: Mau tahu gak? Di belakang ITC Roxy mas.
0: Kamu belakang ITC Roxy? Telu, itu yang kamu ke arah abang ada.
2: Iya. Yeah. Mm. Enggak. Itu mah ITC Roxy Square.
0: Roxy Square.
2: Itu gak pakai TC, itu Roxy Square doang.
0: Roxy
2: yang Roxy mas. Yang ada hari-harinya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Nah belakang kan ada taman tuh.
0: Iya. Yeah. Yang banyak tukang jualan.
2: Makanan semua tuh. Nah, abang ngikutin dia tukang tamannya. Set pas mau dibelokkan.
0: Yang mau ke arah tanggul. Apa yang ke arah
2: yang ke arah pinggir kali,
0: yeah,
2: yang ke arah ke Ciliwung,
0: arah Ciliwung.
2: Nanti abis taman itu ada belokan kanan, pasti sebelah taman itu. Di ujungnya itu ada kang bakso sama es kelapa.
0: Oh, es kelapa.
2: Es kelapa jeruk 8.000. Baksonya
0: jeruknya
2: enak.
0: Jeruk peres.
2: Bukan jeruk yang pakai sirup.
0: Bukan.
2: Jeruk peres.
0: Bentar deh, kita
2: 8.000.
0: Kapan cobain?
2: Dekat ayam goreng Ternate.
0: Oh,
2: agetnya sebelah kanan, kita belok kiri.
0: Oh, iya.
2: Nah,
0: iya.
2: Belok kiri tak kelihatan dah tuh, lihat aja tukang jeruk tukang kelapa.
0: Ini kan apa tendaan gitu enggak sih, ya kan?
2: Dia di gerobakan pinggir jalan.
0: Iya.
2: Tendaannya main sebelah kanannya.
0: Iya, benar.
2: Jadi di pinggir jalan sebelah kirinya. Entar Bang situ dah.
0: Tahu.
2: Coba kita buka Google Map.
0: Ayam goreng Ternate.
2: Tuh. Di jalan Ternate benar. Mana mapnya?
0: Ayam goreng Ternate.
2: Ini mapnya tuh. Nah, mana? Oh,
0: lama banget
2: ini sih, internetnya.
0: Ya,
2: ini ibarat kayak otak ayah.
0: Lemot.
2: Blank.
0: Lama banget.
2: Ya,
0: internetnya nih.
2: Iya nih. Itu yang sebelah kanan tuh apa?
0: Mana?
2: Ini yang abang baca tadi barusan.
0: Iya.
2: Lama ya?
0: Lama coy.
2: Coba dibuka lagi.
0: Mana sih? Di internetnya butut.
2: Tamam enggak asik banget. Nah.
0: Kita kayak lihat ini ya.
2: Iya, gituan.
0: Street view.
2: Street view. Abang kesini. Iya, ini abang belok kiri.
0: Oh, iya.
2: Nah, abang belok datu kiri. Ya, dia kagak mau lagi ke situ. Iya, benar. Terus. Terus lurus. Sup, jangan jauh-jauh dari situ. Sup. Nah, ini.
0: Oh, ini.
2: Gitu,
0: oh,
2: bang.
0: Iya, enak banget tadi.
2: Pas di depan taman apa sih namanya?
0: Taman Kota Bambu.
2: Kota Bambu. Hah? Bambu mana? Jalan Kota Baru. Oh, nama daerah Kota Baru
0: Taman
2: ini.
0: Taman Kota Baru.
2: Taman Kota Baru pas di situ.
0: Oh, ini.
2: Tuh, Bang. 8.000, Bang.
0: Ini nih si ibu ini.
2: Ih, bukan ibu-ibu sih, Abang yang jualan.
0: Oh, iya.
2: Heeh. Ibunya lagi nongkrong itu. Itu Tes Mas Solo. Iya.
0: Ini yang ini apa nih?
2: Itu tempat makan juga si
0: seafood.
2: Chinese food kalau enggak salah ya.
0: Oh, enaknya buat parkir bisa lah ya.
2: Bisa.
0: Heeh. Tapi ini parkirnya parkir restoran ya.
2: Iya, tapi enggak apa-apa, Bang, pakai pinggir jalan aja. Di sebelah sana ada Betamart sama Aprilmart.
0: Bisa. Oke. Sip.
2: Nah, bisa pakai tuh di pinggir jalan sih juga enggak masalah.
0: Arah
2: ke Ciliwung.
0: Ciliwung.
2: Situ 8.000, Bang. Ini cakwe juga enak, Bang, situ, Bang. Bang, mundur dikit. Dikit aja, enggak usah banyak-banyak. Nih, cakwe depan sini ini juga enak sih cakwenya, entar ada situ.
0: Ini.
2: Di sebelah si Abang
0: ya, bakso. Bakso ini.
2: Ada cakwe enak juga situ cakwe
0: ini. Ini rujak.
2: Itu rujaknya dia udah enggak ada lagi kayaknya itu di situ.
0: Oke dah, kita ntar kapan-kapan cari.
2: Iya, pokoknya sebelah Taman Kota Baru. Bagus.
0: Tamannya bagus.
2: Itu rame tuh sore-sore sama anak-anak tuh.
0: Boleh nih kapan-kapan ntar ngajak anak ayah main kemari dah.
2: Bener,
0: ya kan? Mainnya jajan es jeruk.
2: Mm-mm.
0: Anaknya main di taman.
2: Mm-mm.
0: Bapaknya ngojek. Lu ngapain lagi, ya kan? Buat ngejajanin emaknya.
2: Iya.
0: Iyalah, itu.
2: Soalnya kan ada kopi mantap di situ juga kan. Ini. Ada 1.000
0: kopi,
2: rasa.
0: Iya, 1.000.000 perak.
2: Iya.
0: Kan? Ada cilok ayam.
2: Enak sih, banyak jajanan, Bang. Rame.
0: Kopi Jago.
2: Di sini ada tukang nasi goreng kenangan tau.
0: Hah?
2: Jadi Ayah tuh dulu dijodohin sama Mama Ayah.
0: Jodohin. Oh, maksudnya kenangannya
2: Portia. Kenangannya
0: Ayah. Ayah pikir nama nasi gorengnya nasi goreng kenangan.
2: Bukan.
0: Oke.
2: Ayah dijodohin, diajak makannya nasi goreng. Di sini nasi goreng Tek-Tek Kota Baru.
0: Ya, Portia tipe kalau yang makan kalau lagi jajan.
2: Sama gitu. Piring-piringnya Bang kalau makan gitu.
0: Kan belum kelar.
2: Oh iya, gimana?
0: Ya udah, makasih.
2: Ayah kalau jajan kenapa?
0: Itu tadi yang tipe kalau kalau zaman dulu kan anak muda nih kalau pacaran enggak, zaman sekarang juga sih.
2: Iya, zaman juga sama.
0: Kalau apa namanya makan enggak dihabisin, katanya manners gitu.
2: Enggak,
0: jangan dihabisin kayak orang susah
2: enggak.
0: Gitu, kayak orang lapar gitu.
2: Kalau Ayah tuh makan karena diajarin dia dulu makan tuh harus selalu habis.
0: Yeah.
2: Se enggak enak-enaknya, se enggak suka enggak sukanya kudu dihabisin.
0: Mm-hmm.
2: Kalau enggak kuat dibungkus aja bawa pulang.
0: Ah, itu dia.
2: Gitu.
0: Iya kan, ngapain juga kita tengsin orang kita udah bayar gitu ya kan.
2: Iya, makanya. Kalau Ayah tuh memegang prinsip teguh kalau pacaran bayar diri-diri Bang. Kan masih pacaran.
0: Tuh.
2: Gitu.
0: Tuh.
2: Nanti kalau misalnya udah nikah, ATM-nya suami Ayah buat Ayah. Sama passwordnya, sama pinnya.
0: Iya, yeah, lakinya kerja doang.
2: Laki kerja, ntar ya sanguin.
0: Dijatain sehari 20 ribu.
2: Jangan dong.
0: Berapa
2: ya? Nah, karena di tangan mama 10 ribu sama 3 kali. Enggak, jadi ntar disanguin sebulan segini gitu. Kalau kurang minta, tapi bikin mama seneng dulu gitu. Ajak jalan dulu kek gitu.
0: Bisa
2: apa? Bisa, gak ada yang mau sama gue.
0: Banyak loh ini berarti. Ini kayaknya gak mungkin cuma satu biji kelapa deh. Pasti lebih deh kalau segini.
2: Bisa jadi. Tapi kalau di tempat Ayah tuh emang mereka taruh di ceret Bang. Di teko.
0: Ceret. Jungkir balik.
2: Ceret. Gak gitu, ikan ceret.
0: Ikan ceret itu ikan gapi.
2: Ikan gapi.
0: Iya.
2: Gimana gapi? Halo.
0: Halo Bang. Bang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Bang, salam.
0: Bang lagi punya gapi apa Bang sekarang ini Bang nih di rumah Bang? Ada yang
3: gapi gue buang-buangin buat apa nih kan gapi?
0: Bang, sekarang nih saya lagi nyari gapi slayer Bang.
2: Kalau gapi
0: bang
2: slayer.
3: Itu banyak itu di pasar Ciputat tuh kalau mau pasar Parung tuh Bang Herman Ganesa tuh.
0: Jauh banget.
2: Bisa kali.
3: Ya, iya.
2: Biar wangi ya.
3: Ayo ikan kayak gitu. Itu lengkap banget tuh, bahkan de, komunitasnya di situ pada anak-anak pada dagang ikan hias.
2: Oh, komunitas apa namanya?
0: Komunitas Gapi Mania.
3: Komunitas perikanan.
0: Oh, ayo pikir komunitas ikan gapi.
2: Ada lagu ya soalnya ntar. Gapi, gapi, gapi mania.
3: Oh.
4: Hijau mania.
2: Benar tuh. Si Ade.
3: Ini sejarahnya kalau kicau mania mah gara-gara teman gua aja tuh.
2: Kenapa?
3: Gantangin burung lakbat di Jalan Mawar di Rempoa.
2: Oh.
3: Terus ada seorang pencipta lagu lewat dijadiin lagu jadi juga itu.
0: Ih, akhirnya viral. Itu lagunya akhirnya spiral ya Bang.
2: Spiral. Dia sepinding. Artinya
3: gitu, ganteng manuk ya gitu.
0: Dadali
3: burung.
2: Manuk pantai.
3: Sebenarnya udah dicuri. Ininya
0: apanya?
3: Terinspirasi beat lagu cakep juga.
2: Gitu. Oh lagi zaman sekarang Bang kalau nyuri-nyuri inspirasi mah lagi zaman.
0: Ada teman Ayah dia sampai nulis di thread Bang.
2: Iya.
0: Ayah baca nih.
3: Kalau Bang Ade dulu curi-curi pandang ya.
2: Iya, kalau Bang Ade curi-curi pandang deh.
0: Kalau saya curi-curi pandang kasihan Aki Adi kalau mau main bingung.
2: Kenapa?
0: Lah pandangnya enggak ada.
2: Pandang, Pak, spasi endang.
0: Iya. Curi-curi pandang, iya
2: curi.
0: Kan?
2: Curi-curi
3: pandang. Itu pakai koma.
2: Pokoknya kalau kita mah salah mulu sama Bang Hasan pokoknya.
0: Emang iya.
3: Pandang.
2: Iya, salah mulu kita mah.
3: Curi-curi pandang, iya dah.
2: Curi-curi pandang. Salah mulu kita
3: mah. Itu apa tadi temanya tadi?
2: Apa sih tema mah?
0: Nah, kita enggak ada tema.
2: Enggak ada tema.
3: Apa-apa, tak?
2: Males yang temanya udah.
3: Kalau udah habis,
0: apanya?
3: Di
2: apa?
3: Di pelindir-pelindir itu odol.
2: Odol.
3: Sama sabun sunlight.
2: Oh, odol sama sabun.
0: Sabun cuci piring.
3: Iya, itu sabun cuci piring itu. Kalau belum bersih, otin pelintir-pelintir.
2: Iya, emang. Kita juga gitu kok, Bang. Nggak usah sabun kita pelintir. Kita pelintir-pelintir. Dompet kita pelintir-pelintir.
0: Dompet saya pelintirin.
2: Iya, ada kali ini barang 200, 300 perak, gitu.
0: Ada, Bang.
3: Biasanya kalau perempuan mah pandai nyelip-nyelipkan sesuatu di dompet.
2: Nah.
3: Itu... itulah kecerdikan seorang wanita.
2: Ntar ya saya cari dulu,
3: ya masih ada
2: selipannya gak ya? Masalahnya dompetnya gak ada selipannya nih.
0: Nah itu dia.
3: Ya kalau masalah dompet mah ibaratnya bukan harus dibacain stripnya sebelah mana itu mah RAS.
2: Apa itu?
3: Rahasia. Iya itu jangan bila mana kepepet aku. Sampai nggak punya ongkos. Berarti ini nih ada nih. Oh, iya. Ada nih kuncian nih.
2: Kuncian.
3: Bahasanya kan kuncian kalau baca-baca pemuda di tim berapa kuncian nih gua nih. Kalau nggak ada ongkos gitu.
2: Benar. Tapi masalahnya ayah nggak ada tuh bang. Di keluarganya nggak ada tukang nyelip-nyelipin. Kita semua. Ada
3: di salib.
2: Coy. Bang. Seneng banget nih, heran gue. Seneng banget dia pagi-pagi.
3: Iya, bari ngopi ini masalahnya. Bari minum, bari ngopi, bari telepon radio. Ini bete banget sih. Abel dikemanain aja, ngecek aja radio gimana ini.
0: Abang kalau misalnya minum kopi sampai habis, sampai ampas-ampasnya apa enggak, bang?
3: Saya? Itu sedetnya sampai ampasnya, bang. Itu nikmatnya kopi di situ, bang.
2: Iya. Pokoknya sampai gitu ya.
3: Sampai digedor-gedor
0: gitu. Minum teh tubruk kalau gitu.
2: Salah. Kalau ampas langsung telan soalnya ya.
0: Iya.
2: Benar-benar. Itu nikmatnya emang di situ nikmatnya.
3: Iya, nikmatnya di situ kopi itu, Masya Allah. Makanya kalau karena bete sama saya, orang itu kalau di warung ini ngopi lama benar, rokoknya habis berapa batang, kopinya masih banyak banget.
0: Nggak jalan-jalan nih orang lagi nih. Nggak nambah-nambah lagi nih pesanannya nih.
3: Halo. Oke, Bapak Putiara, Bapak Arif. Selamat tugas.
2: Makasih ya, Bang.
3: Itu aja temanya yang saya ucapkan. Semoga sehat selalu semuanya ya.
2: Ya,
3: ini
2: amin.
3: Ini kata-kata bahasa Cirebon, ini Rebowo Kasan. Semoga pada sehat.
2: Amin.
3: Dari bala, sehat. Wabah, bala, semua pada pindah dah. Pada sehat semua ya, semuanya.
2: Amin, ya Allah.
3: Keluarga besar, seluruh rapat kerja RRI, direkturnya sebagai direksinya, semoga pada sehat semuanya.
2: Amin.
3: Buat Bang Arif, Bang Potiara di Medan Merdeka Barat, di Lantai 6, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang gitu sih. Apa? Bubur ayam tadi, Medani nelpon.
0: Aman. Oke.
2: Jadi masih lancar jaya nih bubur ayam
0: kita. Bang Wardi, Pak Bang Aris, Pak Tupar, Bang Hasan, udah kan ya?
2: Udah. Mau nambah lagi?
0: Nambah lagi nih atuh.
2: Coba kita tanya. Good morning, selamat pagi.
5: Good morning, selamat pagi. Iya, Pak Arif.
2: Alhamdulillah. Dengan siapa?
5: Ibu Umi di Pasanggrahan.
2: Ibu Umi, ngapain di Pasanggrahan?
5: Tinggal sini.
0: Ngapain tinggal di situ? Kayak nggak ada tempat lain aja.
5: Iya. Kalau nggak tinggal di sini, pulang Semarang.
2: Ya udah. Ajak aja kita kalau pulang ke Semarang ya.
0: Kan kita juga mau ikut.
2: Iya dong.
0: Bumi.
5: Masa mau ke Semarang?
0: Lu ya siapa yang enggak mau ke Semarang?
2: Kami berdua ini cinta kali sama Jawa Tengah.
0: Bu, ibu tahu kan yang namanya ibu tahu yang namanya Kelenteng Sampokong itu siapa yang bangun, Bu?
2: Siapa yang bangun?
0: Tahu enggak, Bu?
5: Tahu, makanya baca enggak tahu.
0: Iya, makanya saya nanya. Karena saya enggak tahu. Saya
5: juga enggak tahu.
0: Ya,
5: taunya udah jadi.
2: Iya.
5: Taunya udah jadi.
2: Makanya itu dia. Tapi, Bu.
5: Sekarang rame banget.
2: Apanya rame, Bu?
5: Iya sih, itu Sampokong.
2: Sampokongnya rame. Untung rame ya, Bu?
0: Iya.
2: Karena biasanya Pak Untung ke Jogja.
0: Bu. Bu Umi kan sebagai orang Semarang nih, Bu ya.
2: Iya.
5: Ya.
0: Makanan yang orang mesti cobain yang bukan orang Semarang mesti cobain tapi yang enggak umum gitu kan, kayak apa tuh namanya nasi ayam ya udah biasa, lumpia udah umum, terus apalagi
2: menu makanan yang ada di sono yang enggak umum gitu ya.
0: Iya, apa atau gimbal itu kan udah biasa, nasi goreng babat gitu. Nasi goreng babat. Nasi goreng babat saya udah
2: tahu. Yang apa sih kuliner yang dari sono?
0: Yang orang-orang yang bukan orang Semarang enggak tahu tapi mesti nyobain gitu. Kalau nasi goreng babat kan banyak. Di Jalan Anjas Moro juga tuh banyak tuh nasi goreng babat.
5: Ya.
0: Nah, tapi itu makanan apa yang orang yang luar orang Semarang enggak tahu tapi mesti nyobain kalau ke Semarang?
5: Lumpia kali.
0: Lumpia banyak.
2: yang aneh gitu Bu, yang kita kagak tahu nih, kita sebagai pelancong nih.
0: Masakan keluarganya Bumi misalnya gitu ya kan. Yo, yang mesti orang tahu tuh masakan keluarga saya. Makanya kalau ke Semarang mampir ke rumah saya misalnya gitu.
2: Enggak, kita makannya banyak sih kalau mau enggak apa-apa.
5: Enggak apa-apa. Ya makanan itu aja sih Bang Arif. Apa ya? Enggak ada yang lain dari dulu ya, itu aja.
0: Oke.
5: Masakan nasi goreng. Terus itu kayak gudeg ya, opor sambal goreng rambak.
0: Kalau apa nasi goreng babat itu kira-kira bibit sama bebet bobotnya diperhatiin enggak, Bu?
5: Enggak ikut, Pak Arif.
2: Enggak ikut, soalnya repot.
5: Iya. Paling yang ikut iso.
2: Iso. Ora.
0: Iso melaku.
2: Neng tunjungan.
5: Iya itu iso. Iso sama iso lain. Iso.
2: Iya benar-benar.
0: Iso itu kan yang dia adanya jam 12 sampai jam 1 kan?
2: Apa itu?
0: Isoma.
2: Isoma. iso itu habis maghrib.
0: Isa. Iso itu yang tajam.
2: Piso.
0: Apalagi Bumi.
5: Isi.
0: Isi. Isi itu di dalam.
2: Iya. Di Jogja itu selalu ada.
0: Iya.
5: Ini kok jadi di luar tema katanya yang
2: iya, jadi gimana?
5: Sampai kempet-kempet tadi Pak Utupar.
0: Nah, itu jadi pertanyaannya buat Bumi, jadi kalau Bumi di rumah apa yang dikempet sama Bumi?
5: Ya, yang diganti itu kayak lampu. Terus token listrik. Ada lagi punya saya tuh HP Braille.
2: Braille? HP Braille? Hah?
5: Iya, HP. Kan saya kalau punya HP itu, punya HP-nya HP rabaan.
0: Oh, kayak Braille. Oh, yang ada ininya, apa, voice command.
2: Voice command-nya. Tapi kalau, apanya kalau, maksudnya kalau baterai udah mau, sebelum mau habis sudah dicas duluan gitu maksudnya.
0: Apa Ibu?
5: Pulsanya habis gitu kan.
2: Pulsanya.
0: Atau tipe-tipe yang kalau baterainya habis handphone-nya ganti.
2: Sombong amat.
0: Enggak bisa
5: dia. Saya enggak ganti. Dari dulu nomornya ya itu, HP-nya ya itu.
0: Gitu.
5: Enggak bisa ganti, pernah dikasih tapi enggak bisa ganti. Enggak bisa make, enggak ngelihat pengarip.
0: Oh, jadi mesti yang itu aja handphone-nya.
5: Iya. Iya, makanya enggak punya WA, enggak pernah WA. Kalau Bang Arif nyinggol-nyinggol yang WA, saya dengerin aja.
0: Iya, kasihan banget.
2: Tapi Bumi bukannya Bumi tadi mau ngomong apa ya?
0: Apa tuh?
2: Kok lupa?
0: Tiba-tiba lupa.
5: Masih aman ngeblank.
0: Enggak tahu. Bukannya Bumi ada nomor WhatsApp-nya?
2: Bumi enggak ada nomor WhatsApp-nya dulu, nomor anaknya.
5: Itu anak saya.
2: Oh, berarti selama ini aku bercengkrama sama anaknya Bumi dong, bukan sama Bumi.
0: Iya. Kan nomornya pandang, nomor pandang yang WhatsApp juga kan anaknya Mega.
5: Iya. Enggak bisa WhatsApp, enggak bisa ini, enggak ngelihat.
2: Jangan Bu, entar kalau Ibu sering WhatsAppan entar kalah gaul kita.
0: Jangan.
5: Iya. Kemarin di WA Pak Iwan saya enggak bisa balas. Tahu-tahu sore kemarin nyampe sini bawa gaduh-gaduh.
2: Wah.
5: Pak Iwan.
0: Luar biasa loh. Bang Iwan, perjalanan dari Kemayoran ke Pesanggrahan itu lebih jauh daripada ke Merdeka Barat, asal Bang Iwan tahu. Kita mau ngasih tahu aja nih Bang Iwan ya. Kalau abang dari Kemayoran mau ke Pesanggrahan pasti kan bisa lewat Monas, Bang. Iya kan? Apa iya? Di mapnya itu kagak ada peta Monas, Bang. Abang Iwan
5: kan udah pernah.
0: Apanya?
5: Monas sudah pernah.
2: Iya, ke Monas sudah pernah. Tapi kan ketemu sama kita tapi mampir kan kita belum
0: pernah.
5: Katanya udah pada ngincipin. Makanya saya kemarin waktu teleponan itu, wah penasaran. Ntar kalau belum ngincipin saya nyanyi terus penasaran tuh.
0: Ngincipin
5: akhirnya asli. Nyampe sini.
0: Gaduh-gaduhnya Bang Iwan. Belum, boro-boro.
2: Boro-boro.
0: Mana ada yang
2: apa, apa abis siaran kita santorin aja Bang Iwan ini? Bang Iwan?
5: Coba iya.
2: Coba Bang Iwan.
0: Mana nih Bang Iwan? Wah bener-bener nih orang nih.
2: Wah bener-bener.
0: Wah mesti kita ya. Kita apain ini?
2: Kita geruduk aja deh, kita geruduk nih Bang Iwan nih. Nyampe tiba-tiba.
0: Bani berapa?
5: Saya kaget lah. Assalamualaikum, siapa Pak Iwan ya?
0: Sampai nyampe aja di nyampe, hei, ke pesanggrahan nyampe. Masa timbang ke Merdeka Barat aja nggak nyampe?
2: Iya. Ini gimana ceritanya ini, Bang Iwan?
5: Saya gini, nggak ini kebablasan Bang Iwan, kebablasan dikit, tapi enak kok bisa turun di depan.
0: Bumi, sekarang kita konfirmasi nih, kita minta klarifikasinya Bang Iwan Santoso nih, gimana ceritanya itu gado-gado nyampe pesanggrahan
2: tapi kagak nyampe ke Medan Merdeka Barat.
0: Gimana ceritanya ini?
5: Katanya
0: Bumi, tar dulu biar Bang Iwan yang cerita.
2: Ini ada Bang Iwan, ada Bang Iwan.
6: Nah, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
6: Selamat pagi Bu Umi.
2: Iya.
6: Ya kan, karena Bu Umi kan penasaran, jadi saya antar ke sana gitu.
2: Emang yang penasaran cuma Bu Umi doang.
0: Emang menurut Bang Iwan kita nggak penasaran.
2: Kan ada lagunya. Sungguh mati aku jadi penasaran.
0: Itu lagu tentang marketing.
2: Marketing, betul. Jadi gimana? Kenapa? Mengapa?
0: Tuh kan dia gak bisa jawab kan, bingung kan dia.
2: Mengapa aduh, ngomong apa Bang ya, Iwan?
0: Pasti nyari alasan nih, lagi nyari-nyari alasan nih.
6: Awalnya ya saya ngantar ke sana kan ya, apa, pengen tahu rumahnya apa atau tempatnya Ibu Umi.
0: Emang gak pengen tahu sama studionya Pro 4? Emang enggak, gak katanya.
6: Dia kan udah pernah ke situ.
0: Nah, ya, tapi kan belum pernah ketemu sama saya.
2: Iya, sama kita kan belum pernah ketemu. Sama
0: belum pernah ketemu. Ketemunya sama Dermawan doang.
2: Iya.
5: Ngarip, jangan keroyokan, kasihan Bang Iwan.
6: Nanti ke situ.
0: Hah? Nanti kapan?
2: Nanti kapan? Coba kita tungguin.
5: Kalau udah waktunya.
6: Nanti juga ke situ, insya Allah.
2: Kita orangnya agak-agak sibuk soalnya Bang Iwan.
5: Belum waktunya, tunggu.
2: Nggak bisa. Kita berdua tuh orangnya cemburuan.
0: Jangan sampai kita nggak bisa tenang hatinya sebelum kita makan gado-gado dari Kemayoran yang katanya paling murah di Jakarta. Itu.
5: Enak murah.
0: Tuh, jangan bilang Bumi.
2: Karena orang nggak nyampe ke sini rasa gak enaknya. Nyampe,
0: saya nggak tahu itu enak apa enggak. Saya nggak percaya kalau belum saya ngerasain sama lidah saya sendiri.
5: Belum buktiin.
0: Iya. Kita kudu buktiin bener apa kagak.
6: Iya, gampang itu kan deket nanti lebih bisa.
5: Halo.
0: Sekarang dia yang nggak tenang. Bang Iwan hatinya nggak tenang. Aduh, gimana nih ceritanya? Ya Allah.
2: Aduh, ya Allah katanya.
5: Tenangkan Bang Iwan, tenangkan Bang Iwan.
0: Iya deh.
2: Canda ya Bang Iwan ya. Tapi serius. Tapi kita bercanda, tapi kita serius.
6: Iya. Ramai gitu. Itu udah.
2: Siap kalau gitu.
0: Canda ya, kita kalau diseriusin kita emang nggak apa-apa.
2: Iya. Kita mah orangnya tipenya suka bercanda. Ya. Tapi kalau serius mah kita bahagia.
0: Iya.
5: Iya. Biar awet muda.
2: Betul, betul.
0: Oke lah, terima kasih.
2: Ya wes, makasih banyak Bumi, Bang Iwan.
5: Sama-sama. Terima kasih. Bang Arif, Bang Iwan, terima kasih Bang Iwan.
2: Iya.
5: Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kasihan banget tiba-tiba ditodong Bang Iwan.
0: Tembak gue pagi-pagi, gue lagi ngerebus kangkung.
2: Di terkesut dia. Itu kangkung jadi overcook.
0: Ditembak.
2: Ini juga nih.
0: Oh, ini orang Kemayoran juga.
2: Kemayoran juga nih.
0: Kira-kira dia mau ngirim apa nih? Kita tanya ini.
2: Good morning, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak Dani. Salah.
7: Selamat pagi, nah. Segenjang.
0: Gua pikir salah pencet.
7: Wilujeng.
0: Iya.
2: Iya. Selamat pagi. Sehat, Kong.
7: Insya Allah sehat-sehatnya lansia gitu.
2: Guten Morgen, Arrivederci. Udahan.
0: Baru juga ngomong. Masa udahan aja.
2: Udahan. Kong.
7: Iya.
2: Jadi
0: apa? Kenapa, Kong? Nih, Bang Iwan nih kasih tahu temennya tuh.
7: Kenapa kok tadi kok pagi-pagi ribut gado-gado gitu?
2: Iya.
7: Kenapa ya?
0: Gara-garanya Bu Umi sih. Ibu Umi cerita. Bumi. Coba kalau Bu Umi cerita kan kita nggak tahu. Oh,
2: coba kalau Bu Umi diem-diem aja.
0: Iya, Bu Umi coba diem-diem aja nggak usah cerita.
2: Kita kan orang cemburuan orangnya.
0: Iya, kita nggak bisa digituin.
2: Nggak bisa kita.
0: Kita pengen tahu yang namanya gado-gado khas Kemayoran tuh kayak apa? Yang katanya paling murah di Jakarta. Kita pengen tahu.
2: Mana tahu ada bedanya dengan gado-gado deket rumah Aye gitu.
0: Kan soalnya kayak misalnya ketan kan udah ada tuh ketan Kemayoran.
2: Ada
0: gitu,
2: Tansu.
0: Bedanya apa sih kalau ketan Kemayoran sama ketan yang lain gitu ya kan. Terus nih gado-gado Kemayoran apa bedanya, kini kita pengen tahu juga.
2: Ntar main opor.
0: Gitu. Itu.
7: Iya benar juga ya.
0: Nah, gimana nih? Iya,
7: Tepingkong udah sampai sih ke rumahnya. Tuh. Terus 4 jam ke rumahnya sampai.
0: Oh, deket dong berarti ya. 1/4 jam doang nyampe rumahnya.
7: Iya, udah. Nyampe 1/4 jam tuh naik motor pelan-pelan aja gitu.
2: Tapi udah pernah dikirimin gado-gado belum?
7: Kagak, kita nyerbu ke sono.
0: Oh, no. Makan di sono langsung.
2: On the spot.
7: On the spot.
2: Itu juga gado-gado enak di Kemayoran.
7: Itu jualan gado-gado lari ke rumah, lari kemana.
0: Itu pun dia jualannya dekat rumah.
7: Di gang di depan rumahnya.
0: Oh enak ya.
2: Oh iya enak kalau abisan kangkung tinggal ngerebus pulang ke rumah dulu bentar. Bentar
0: ya, gitu ngerebus kangkung dulu.
2: Kalau kurang stoknya. Boleh dah tuh, ya. Yeah.
7: Lari dulu ke.
2: Nanti mana tahu kita bisa main ke sono. Nah,
0: kuliner khas Kemayoran selain gado-gado apa?
2: Kuliner khas Kemayoran.
0: Hah? Apa?
7: Oh, kalau di
0: ini ada tukang gado-gado.
7: Saya
2: kan gado-gado. Iya bener lagi.
0: Kenapa?
2: Kenapa, Kong?
0: Di tempatnya Kong Dani apa kuliner khas Gunung Sahari Utara?
7: Banyak, ada apa? Soto mie Bogor, Tagor,
0: iya,
7: tukang gorengan, terus bakso so goreng,
2: pakai pinjam boleh,
7: mie ayam, macam-macam lah, pokoknya ada semuanya. Pokoknya di jalan Angkasa satunya ya, kalau dari underpass kan keluarnya deket Pelni itu,
0: itu underpass,
7: balik. Balikin di Kodim terus ya ke Jalan Angkasa 1. Nah, di situ banyak dagang apa aja banyak kok. Iya.
0: Kalau di situ mau nyari apa juga ada gitu ya, Kong ya.
7: Sate ajis yang sate ajis tuh.
0: Sate ajis tuh sate mana? Sate Madura apa sate Betawi?
7: Sate Madura.
0: Sate Madura. Cak ajis berarti ya. Sate Madura cak ajis.
7: Cak ajis.
0: Oke.
7: Iya.
0: Wah, boleh nih. Ntar kapan-kapan.
7: Pokoknya sate yang dekat pas segala pokoknya warteg ada, mie.
0: Yang dekat Polres, dekat Polres enggak sih? Yang dekat Polres ya? Bukan.
7: Kagak. Di Jalan Angkasa.
0: Aduh, sehingga.
7: Yang ditutup
0: sama. Yang dulunya underpassnya ditutup. Yang dulu underpassnya ditutup.
2: Siapa?
7: Angkasa. Jadi lewat underpass aja.
0: Jalan Angkasa.
7: Nah. Itu pokoknya diajaknya macam dah.
0: Di dekat situ.
2: Itu daerah Angkasa tuh dulu suka marah-marah tau.
0: Emang apa?
2: Angkasa murka.
7: Itu Angkasa Pura.
0: Bukan, itu Angkara Murka. Angkara Murka. Buka.
2: Iya. Abis dari tadi ngebahasnya serius banget. Takut serius-serius tiba-tiba nyampe KUA gitu. Ada penjodohan-penjodohan yang Ayah tidak menemukan ceritanya kok tiba-tiba nyampe gitu.
0: Gitu ya, berarti kuliner khas Gunung Sahari.
2: Iya. Nanti kita bahas kuliner khas Palmerah, Cilengsi, Petojo.
0: Sama kuliner khas Petamburan.
2: Petamburan. Gitu.
0: Iya.
2: Bener, itu perlu tuh dibahas karena tiap kecamatan
0: beda-beda. Emang iya, bubur AC ini bubur AC-nya Petamburan namanya bubur AC Kebon Kacang tuh beda.
2: Bener.
0: Karena dia kalau yang bubur AC Kebon Kacang dia 1 PK, kalau yang di Petamburan setengah PK. Iya. Lebih dingin jadi kalau yang di Kebon Kacang.
2: Iya, bener-bener. Lebih dingin dia, lebih kaku dia, lebih beku dia.
0: Iya dah. Ya, nah di rumah kok ngomongin
2: gado-gado.
0: Ngomongin gado-gado. Di rumah apa barang yang kalau belum habis banget gitu ya, gak bakalan beli baru atau diganti Kong?
7: Ya yang jelas alat mandi itu biasanya pasta gigi ya kalau tapi Kong selalu siap terus kok, yang jadi belum habis juga
2: udah beli.
7: Siap buat gantinya gitu. Udah biasanya buatnya sabun mandi apa itu termasuk termasuk apa, minyak wangi lah, parfum gitu.
2: Karena biasanya kan biasanya tak pakai minyak wangi. Terus?
7: Ya gitu, siap semua gitu.
2: Oh, berarti udah terus, udah di apa ready stock ya kalau kata orang mah ya.
0: Iya.
7: Ya, pokoknya ready for change gitulah.
2: Oh, ready for change. Lagu aja kali ya.
0: Oh, saya kalau misalnya jajan gitu ready seceng biasanya kok.
2: Ready seceng.
0: Karena buat parkir.
2: Iya, yeah, yeah. Udah enggak dapat ceceng parkir.
0: Enggak dapat.
2: Enggak dapat ceceng.
0: Oh, ready no ceng.
2: No ceng, benar.
0: Karena kalau enggak ready no ceng ribet urusannya
2: kok. Iya.
0: Kita bayar pakai duit gocengan dikembali 2.000 doang.
2: Betul, betul. Jadi kita mesti bawa uang pas.
0: Kalau bayar pakai duit ceban dikembalinya goceng doang.
2: Iya, masa? Pernah?
0: Iya, pernah.
2: Ih. Alasannya apa?
0: Enggak ada recehan. Oh, padahal kan dia tukang parkir ya?
2: Iya. Kan dia bilang, soalnya sekarang harga pada mahal.
0: Harga tanah juga bukan tanah bapak moyang lo.
2: Lahan bukan punya.
0: Kenapa parkir bayar?
2: Emang ya suka pusing. Ayo bingung, dan ayo apa parkir nih di Mart keluarga.
0: Iya.
2: Iya kan? Kan tulisannya jelasnya tertulis gratis untuk pelanggan. Eh taro dong di situ.
0: Iya
2: kan? Taro parkir nih set gitu. Keluar-keluar. Makasih ya, Bang. Nah, ayo bilang gitu dong.
0: Iya.
2: Kan tulisannya gratis.
0: Iya betul.
2: Dia bilang makasih dong, kita keluarga. Iya nih. Mart keluarga.
0: Oh, iya gitu. Toko keluarga.
2: Toko keluarga nih. Iya. Family, oh, kita family ya, ayo bilang. Saya pergi. Bisa saya ngomong lagi ke sana malu. Aduh, nyerah ya takut.
0: Berarti nih Potiara tipe-tipe yang kalau jajan ke minimarket nunggu abang parkirnya pulang baru dia keluar.
2: Mohon maaf, dia 24 jam. Gimana? Itu toko keluarga dekat rumahnya, dia 24 jam. Aduh. Gitu. Sedih aja, sedih aja.
0: Iya deh. Oke lah kalau gitu, Kong.
2: Makasih banyak ya, Kong Dani.
0: Makasih ya, Kong Dani ya.
2: Sehat-sehat Kong Dani, pokoknya Kong Dani.
0: Iya, kita temanya apa yang ngobrolnya kemarin.
2: Bener, entah kemana-mana udah pokoknya. Apa-apa, kita modelin begitu.
0: Yang penting rame aja deh.
2: Penting rame aja. Tunggu aja, tegur dulu, tegur kan.
0: Iya, tenang aja. Makasih ya,
2: Kong. Makasih Kong Dani.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini yang ini pandang nih kayaknya. Ini.
2: Pandang, coba. Mari kita pandang-pandang. Dengan pertama. Good morning, selamat pagi.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pandang.
8: Oi.
2: Oi.
0: Enak banget. Ya.
2: Seneng aja kalau ngomong pandang nih.
0: Oi.
2: Pandang.
8: Oi.
0: Nah judulnya. Gini pandang.
2: Aku maha.
0: Kalau di rumah nih pandang nih, misalnya ada barang apa yang kalau belum habis banget gitu ya, belum diganti atau belum beli baru gitu, atau nunggu sebelum habis dah beli aja dulu gitu, buat serep gitu misalnya. Apa tuh kalau di
8: tahu kita mah tahu ada aja gitu.
0: Oh. Emang enak hidup jadi pandang tuh ya, nggak mikirin urusan rumah, nggak apa gitu,
2: pernikahan
0: ada,
8: bener, gitu.
0: Ada,
8: gitu.
2: Bener.
8: Sabun udah ada odol juga ada. Iya.
2: Benar.
8: Tahu udah ada aja, kita mau tinggal mandi aja gitu.
2: Enak.
8: Pakaian dong. Itu tinggal make aja.
2: Iya.
0: Enak begitu ya.
2: Ayo juga pengen deh kayak gitu dah. Ayo tinggal tempat pandang aja boleh apa?
0: Mau enggak, Pak? Nambah anak satu lagi nih, Pak nih.
8: Apa?
0: Nambah anak satu lagi nih, Tiara nih, katanya dia pengen tinggal di sono. Pengen jadi anak di pandang aja, enak banget kayaknya hidupnya.
8: Tempat ini gubuk bambu.
0: Iya, tenang aja, Pak, orang dia tidur di kandang kambing juga jadi dia mah.
8: Iya.
2: Oh, enggak muat makan ayam sapi.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi pokoknya boleh ya berarti ya pandang ya.
0: Iya.
2: Emang orangnya enggak ribet.
0: Enggak masalah, dia mandi pakai nimba dulu juga enggak apa-apa, Pak.
2: Enggak masalah.
0: Boleh dia mah.
2: Kan ditimbain.
0: Iya. Tinggal mandi.
2: Tinggal mandi.
8: Iya. Timba itu apalagi secara tidak langsung itu olahraga bedol.
0: Oh, benar.
8: Iya, itu olahraga itu dulu.
2: Bedol,
8: ya.
2: Bedol.
0: Pandang juga dulu nimba waktu kecil, waktu mandi, kalau mandi.
8: Zaman dulu. Iya, itu air diisi dinding bawa ke dapur itu olahraga karena
2: dinginan. Iya, benar. Iya.
0: Pantesan badannya pandang tuh kekerbat kayak aderai.
2: Wah.
8: Tahu aderai. Sekarang mah.
0: Iya.
8: Enggak, iya dulu begitu.
2: Tuh kan?
0: Iya, dulu katanya dulu pandang juga mantan atlet binaraga ya, Pak ya?
8: Enggak.
0: Pandang nih suka merendah emang.
2: Ya udah pandang, berarti kalau pandang ready untuk menerima dan menampung saya,
0: iya.
2: Saya akan segera pindah ke sana.
0: Iya. Siap-siap. Entar saya anterin dah. Kalau Bapak mau enggak apa-apa, entar saya anterin Potiara ke sana.
2: Boleh ya?
8: Nanti ada kan ulin kan dia.
0: Iya, kata mau tinggal.
8: Ayangnya, ayangnya ho, nyahon tuh ayangnya ho.
0: Pengen tahu.
8: Iya.
0: Dia pengen tinggal di sono, pengen netep di sono.
2: Boleh kan?
0: Kalau boleh. Iya.
8: Rumah kita mah rumah kebon.
0: Iya mah masih kene. Justru itu dia jarang injek tanah, Pak.
2: Wih, ngelayang dong ayah mah. Kuyang.
0: Iya kan. Kan di daerah Cideng kan jarang ada tanah.
2: Jarang.
0: Ada cemen sama aspal
2: jalan. Iya. Benar.
8: Dia mah tiap hari. Sekarang mah jarang juga, jarang-jarang apa dulu mah enggak pakai sandal. Sekarang mah tidak aja. Tapi tiap hari nginjak sama
2: baru.
8: Apa dulu lamun lagi baik diturunin, turun ke tanah. Sekarang mah pakai sandal aja.
0: Pas lagi nginjak lembek enggak, Pak?
8: Enggak.
0: Kirain masih ya lembek nih apa nih gitu, kirain enggak ya.
8: Ayah kayak ayam beren.
0: Iya.
8: Masih ada Bang Ali rumah kita mah.
0: Lah ya makanya hati-hati kalau mau pakai sandal. Iya, ntar tanahnya tiba-tiba lembek.
8: Tapi enggak apa-apa dia kan Bang Ali kita mah dari dulunya begitu sampai sekarang udah aja.
0: Benar.
2: Baiklah.
0: Katanya saya dengar-dengar katanya nih Pak nih kalau di tempatnya Panang nih di Cipenjo ayam kalau lewat depan Bapak nunduk ya, Pak ya.
2: Nah, bukannya ayam kalau lewat depan Bang Ali manggut-manggut.
0: Masih Pak sampai sekarang Pak gitu Pak ayamnya.
8: Masih.
0: Oh gitu. Iya dah kalau gitu. Panang.
2: Makasih banyak ke Panang ya.
8: Siapa? Ki Adi belum.
2: Belum.
0: Ada tuh dia nelpon tuh tapi enggak bisa masuk.
2: Iya, berantem soalnya teleponnya. Makasih Bumi, ya Pandang ya.
0: Iya, Bumi udah tadi. Bumi,
8: Kong Dani.
0: Iya,
8: malam ketemu sama kita.
0: Oh, di Abdaun.
8: Iya.
0: Iya dah, makasih ya Pandang.
8: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya. Kenapa gede banget lah tiba-tiba dia langsung di radionya.
0: Kita tanya nih Abang Poi, kita masih tungguin ya. Abang Poi termasuk yang kalau pakai barang di rumah sampai benar-benar habis, kalau bisa sampai tetes terakhir baru Abang Poi beli yang baru, atau sebelum habis banget udah Abang Poi ganti atau isi ulang lagi aman yang baru.
2: Baru. Kita tunggu lagi nanti partisipasinya di WhatsApp 08121098.
0: Telepon 0213504510. Abang Poi kalau butuh damkar sama ambulan, teleponnya ke 112 jangan kemari ya.
9: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya ya lo bantuin doa dah. Yang penting ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, entuh baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman.
2: Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: melihat pola kerja birokrasi. Dalam kegiatan itu, para pelajar juga akan diajak mengunjungi Walcott Farm, mengikuti pelatihan urban farming, serta mengunjungi kantor kecamatan, kelurahan, dan RPTRA. Menurutnya, pengalaman tersebut tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mengasah jiwa kepemimpinan dan kemampuan sosial pelajar.
1: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Klungkung menunda penerapan retribusi per daya tarik wisata di Nusa Penida Bali 12 Agustus menjadi 1 September mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya mengatakan penundaan dilakukan untuk memberikan waktu tambahan dalam sosialisasi dan mempersiapkan penerapan aturan di lapangan. Retribusi per DTW akan dikenakan sebesar Rp25.000 bagi wisatawan dewasa dan Rp15.000 bagi anak-anak, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Pemkab Klungkung berharap penerapan retribusi pada September mendatang dapat berjalan tertib tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum. Kojek nih, numpang kawin ya.

0: Demen dah gua. Hore, gua kawin.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po.
3: Ya, saatnya kita update info.
4: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi cuaca cerah menaungi seluruh wilayah Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Rabu 12 Agustus, pagi hari cuaca cerah akan menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur.
3: Cuaca cerah juga bakal menaungi Jakarta itu mas, gimana sih? Cuaca cerah juga bakal diperkirakan masih mengaungi Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu pada siang hari, biru juga pada sore hari, langit cerah akan merata menaungi seluruh. Kok tadi nggak asik nih pas yang ini beritanya nih, ayo kan juga pengen ngomong Jakarta. Pokoknya intinya Bang Po, siang, sore, sama malam hari kondisinya itu masih merata, langit cerah, bertahan hingga nanti malam. Iya. Abang Po,
2: suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 37 sampai dengan 79%. Iya, itu dia. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa langsung akses informasinya di bmkg.go.id.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Udah, dimari aja.
2: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
3: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
2: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
3: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
2: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
3: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
2: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
3: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
4: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: FM Suara Budaya Jakarta. Ke mana lagi dia? Okay. Ntar lu kita bacain WhatsApp dulu yang udah masuk ya. Di 0812-1124928.
2: Monggo. Sudah ada WhatsApp di Abang Po yang sudah mengirimkan pesan. Kita bacakan, kita akan berangkat dulu pagi hari ini ke Parung. Ada Pak Entong Mahrum yang katanya selamat pagi. Moga-moga pagi ini Bang Arif keluar ke dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Potiara enggak didoain sekalian,
2: itu kan jam 5 subuh kan di WhatsApp-nya.
1: Oh iya.
2: Ayo belum nongol.
1: Iya. Mas Untung di Jogja, selamat pagi. Saya belinya sebelum habis banget, Bang. Jadi pas habis tinggal pakai aja. Selamat bertugas Bang Ari Potiara. Okay.
2: Terima kasih. Ada Mpok Asi di Cawang. Katanya kalau saya tuh biasanya kalau nunggu sampai habis itu air galon. Kadang udah habis, lupa beli. Ya udah enggak minum. Ayo beli aja air kemasan botol seliter. Kan udah malam, jadi udah tutup agennya. Saya emang orangnya kebiasaan suka nunda-nunda. Ntar dulu. Jadinya begini deh.
1: Itu dia. Ade, Bang Aris tadi udah. Ini WhatsApp jam 5 nih. Putri Ariatun di Ciledug. Selfie dong Bang Arif sama Potiara, pengen lihat hebohnya menyambut HUT RI. Sukses dan salam merdeka. Udah.
2: Udah di share di story.
1: Di story WhatsApp sama di story Instagram. IG. Tinggal dilihat aja ya. Tampilannya ya. Ada Mpok Iren di Tangerang. Dia bilang apa itu? Kalau saya pakai barang botol kecap buat masak, kalau sudah diisi ulang lagi sama bungkus pouch yang besar. Ada tutup kecil.
2: Jadi beli botol kecap yang biasa, yang emang dari kemasan aslinya, dibuka, diisi ulang. Iya benar. Sampai botolnya bopak-bopak juga kadang dipakai. Kayak di mie ayam kan gitu ya.
1: Tapi nih, apa hukumnya?
2: Orang
1: ngisi ulang botol air mineral pakai air keran.
2: Apa hukumnya?
1: Orang minum.
2: Pakai air botol mineral. Sekali pakai.
1: Iya. Itu udah habis tuh.
2: Habis.
1: Terus diisi ulang lagi pakai air yang masaknya dari air sumur.
2: Oh. Emang apa hukumnya?
1: Ya makanya ayo nanya.
2: Oh, nanya. Enggak ada. Nanya beneran.
1: Nanya kamu Bu Ustazah gimana? Oh. Hukumnya Bu Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lama banget sih.
2: Enggak konek. Di briefing dulu ke.
1: Kalau makan bubur gini jadi lemot.
2: Iya, makanya kan nutrisi proteinnya kurang pagi ini. Belum makan telur soalnya. Udah kekenyangan sama telurnya itu. Dua lagi telurnya.
1: Gak jadi. Lanjut.
2: Saya minum dua. Ada Bang Slamet Nursani di Magelang. Jangan dipecahin orang yang mau dimakan. kalau air tuh kayak makanan, ya kalau belum habis ya udah dibeli disiapin. Tapi kalau perlengkapan pribadi ya udah gitu tipis banget dah baru beli. Gitu.
1: Oke dah, Bang Hamzah Rizky di Cengkareng.
2: Halo Bang.
1: Apa tuh segar selalu metugas sampai tuntas selamat pagi kabar Jakarta. Kalau saya barang yang udah habis kadang sampo diisiin air lagi saya kocok-kocok dah. Sama dong kalau gitu. Ada siapa lagi tuh? Kakung Jo di Lamandau. Bang Arif, Potiara, salam sehat selalu, tetap semangat ye. Kalau ditanya barang apa yang kudu dibeli, apakah nunggu barang itu habis atau ngebeli duluan sebelum kehabisan? Ada Bang, beberapa barang kayak peralatan medis yang kudu dibeli sebelum barang itu habis. Maksudnya udah mulai menipis stoknya atau habis. Hah, kenapa peralatan medis?
2: Oh, maksudnya kayak ini kali lakban, bukan apa sih?
1: Bukan. Apa sih? Lakban buat ngapain? Nutup koreng.
2: Oh iya, apa sih namanya? Lester. ND Plus. Lester.
1: Iya. Mungkin itu kali maksudnya. Orang nutup koreng pakai lakban.
2: Pasti buka-kebuka semua. Lupa namanya, maaf. Maksudnya gitu kali. Atau mungkin obat. Kan ada expirednya kan. Oh, ya, gitu. Pokoknya kalau dibuka tuh kotak obat udah keluar sarang gonggo.
1: Saking lamanya gak dibuka ya.
2: Gitu. Iya, ada Bang Afif Mukimin di Sumenep, Madura. Katanya kalau di sini cuaca berawan, suhu sekitaran
1: sekitar
2: khusus suhu di kisaran 28 derajat
1: Sumatera Utara.
2: Betul di kisaran ya kan. Kalau untuk pakai barang apa benar-benar habis, saya tuh kayak pakai sabun wajah, paketan, sampo. Kalau pulsa paketan udah sampai 1 MB itu biasanya saya sering isi ulang. Biasanya sih ngisinya di kisaran jauh banget 40 GB atau enggak 30 GB.
1: Oke. Ayo bulan ini beli kuota internet 500 giga.
2: Kenapa bang?
1: Harus habis sebulan.
2: Kenapa bang?
1: Karena murah cuma 250.000.
2: Oh.
1: 500 giga. Karena kalau beli yang harga 200.000 cuma dapatnya 100-an giga.
2: Oh iya, mendingan 500 giga. Iya, harga 2 kali lipat, iya. Dapatnya 5 kali lipat.
1: Itu banyak banget.
2: Benar-benar lumayan.
1: Air rencananya abis ini mau buka jasa tethering. 15 menit goceng.
2: Eh, ayo salah nyebutin, maaf Pak, mungkin bukan Pak Mukminin maksudnya.
1: Susah sih namanya.
2: Iya, maaf Bang Apip, Mukminin di Sumenep Sumadura. Eh. Kenapa sih? Hari ini tuh ayo kenapa sih dari tadi pagi tuh ngomongnya tuh belibet sendiri, Bang.
1: Muk
2: Mi
1: Nin Mukimin.
2: Ayo siap-siap padahal tadi ya. Dia yang salah. Dia ngajarin, dia yang salah. Pak Mukminin di Sumenep Madura. Iya, mohon maaf ya Pak. Ini kayaknya lidah ayah tuh lagi ikut 17-an.
1: Kenapa?
2: Lompat karung. Balap karung deh. Ini loncat-loncat ngomongnya.
1: Iya, itu dia.
2: Ya.
1: Ki Adi mau nelpon jadi.
2: Enggak jadi.
1: Kalau enggak jadi ya udah.
2: Ya udah.
1: Nih ada yang nelpon lagi, siapa ini? Bu Umi udah.
2: Bu Umi udah.
1: Pak Endang udah. Yang nelpon dari sini Bang Hasan udah. Kayaknya akhirnya ini kayaknya sih.
2: Coba, good morning, selamat pagi.
1: Halo. Halo.
2: Kiu. Udah masuk.
1: Kiu. Wah, mana gak ada suara.
2: Ada suaranya. Yaudah, kesini aja dah. Good morning, selamat pagi. Kumaha, Daramang, Aki Yadi.
3: Alhamdulillah, saya teh.
2: Alhamdulillah. Aki Yadi lagi ngapain, Aki Yadi?
3: Ngopi.
2: Lagi ngopi.
3: Lagi. Kang Arif, kumaha Damang Kang.
1: Alhamdulillah sehat. Nih, ini adik kelas saya nih waktu SMA.
2: Adik kelas atau SMA?
1: Iya.
2: Gimana ceritanya? Gimana ceritanya?
1: Dulu nih dia, kalau zaman sekolah kan gitu suka makan di kantin tuh, jajan di kantin, ya kan? Ya kalau misalnya si Yadi ini, iya kan adik kelas ceritanya.
2: Iya.
1: Si Yadi nih.
2: Wah kalau ayah bang, Aki, kalau ayah mah ayah lempar itu cangkir kopi nyampe kesini dari Jonggol mah. Main Yadi aja
1: kan
2: dia.
1: Kan ceritanya pura-puranya lagi jadi adik kelas.
2: Iya.
1: Dia kalau zaman kalau dulu waktu ke sekolah nih istirahat teman-temannya pada makan dia diem. Dia aja nungguin kok kagak kata saya. Kenapa dia kagak pesen-pesen makan? Kagak mang apa gitu lo lagi puasa lu. Pagi puasa lu ini kagak bang gitu. Ngapa lu kagak makan? Enggak bang, ntar aja deh.
2: Ternyata
1: jadi anak-anak yang udah pada mobil masuk nih. Kan udah pada masuk kelas nih. Kantin udah sepi. Nah dia nutur dah mana yang kagak habis nih gua habisin.
2: Subhanallah. Alhamdulillah.
1: Ngurang-ngurangin limbah makanan.
2: Benar. Ngapain nunggu sampai bubaran? Sampai tutup warung aja sekalian nanggung.
1: Makanya.
2: Buat besok.
1: Katanya gua malu sama teman-teman gua mah apa sih? Tenang aja kali santai gitu.
2: Jadi gimana perasaannya akhirnya jadi adik kelasnya Bang Arif? Dibully enggak?
3: Kagak dibully, emang itu kenyataan.
2: Iya lagi.
1: Iya.
2: Tapi pernah di tahap-tahap itu juga kok bang. Lebih enakan minta soalnya.
1: Iya.
2: Tapi pelan-pelan malu gitu. Entar keker-keker tadi bang Arif nih. Sotonya belum habis nih.
1: Iya nih udah ditandain masih ada nih gitu. Kolnya jangan dihabisin kayak gitu ya kan.
2: Karena ya udah minta nasi putih sesendok-sesendok sama teman-teman aja. Ayo kumpulin.
1: Jadi sepiring ya.
2: Iya kan lumayan dapat sepiring.
1: Benar gitu.
2: Iya. Oke, Adi.
3: Emang ada kelas emang baik bukan main ada kelas ini.
2: Ada kelas baik banget ya. Bagus. Tapi emang dia sering nelaktir enggak ini Bang Arifnya nih, Ki Adi?
3: Enggak
2: tuh kan? Enggak pernah traktir. Traktir makanya Bang Arif.
1: Iya deh. Oh.
3: Nih,
1: apa?
3: Ngomong-ngomong.
2: Apa?
3: Kiara mau pindah ke Pandang.
2: Kenapa mau pindah ke tempat Pandang? Maulah.
1: Iya,
2: mau. Orang semua mau disiapin, enggak perlu mikirin.
1: Udah jadi rapi.
2: Ayah di rumah ayah tuh pokoknya sabun masih ada setengah botol, mak ayah udah teriak-teriak. Beli sabun. Gitu.
3: Emang teh kalau di rumah Pandang tambah enak.
2: Iya.
3: Kenapa rambutan? Kalau musim rambutan tinggal dangkak aja.
2: Iya. Semutin dah kita abis itu ya kan? Ya iya. Danga aja. Danga mangap masuk semut kelar.
3: Nangka mateng ya gitu tinggal nangkak aja juga sama. Iya,
1: emang iya benar. Masuk semut rangrang.
2: Iya, mangkenye. Seru kan?
3: Gini kalau dipandang kan enaknya begini teh. Es kelapa tinggal nuang.
2: Iya. Benar.
3: Paling anaknya pandang siapa itu main sembarangan main tuang.
2: Masalahnya ntar abis itu diamukin sama anaknya pandang. Lu siapa? Main panjat-panjat udah numpang hidup sama kita kan tadi.
3: Tiara tinggal bilang aja.
1: Tapi kalau mau pandang enak dia mantunya kan punya usaha itu tuh dua dagang es kelapa tuh.
2: Enak tuh mau?
1: Iya. Boleh tuh.
2: Mau enggak?
1: Mau dah.
2: Yuk.
1: Mana?
2: Mana?
1: Jonggol.
2: Pandang lah. Tetap pandang lagi.
3: Kalau mah ya banyak itu teh.
1: Apa?
3: RW kan dekat pasar hewan. Itu tuh teteh tinggal milih aja.
1: Apanya?
3: Mau bawa apa mau kambing gitu.
1: Buat apa?
3: Ya buat ntar motong.
1: Yang motong siapa?
3: Kan dekat pasar hewan rumah.
1: Rumahnya siapa?
3: Iya rumahnya.
1: Rumah siapa?
3: Rumahnya Aki ya.
1: Rumahnya
3: rumah
1: Aki Adi. Oh, rumah Aki Adi dekat ini pasar hewan.
3: Iya, yang di Jonggol. Sekarang kan kerja di Pondok Gede gitu.
1: Iya. Jadi sekarang udah di Pondok Gede nih, enggak ke Jonggol lagi.
3: Belum, masih di Jonggol. Masih di Pondok Gede. Gimana sih, kalau kepandang kan kalau minta es kalau anaknya pandang bilang, hah? Siapa itu makan es sembarangan? Kan bapak ayah sama bapaknya
1: apa?
3: Pandang sama-sama laki-laki gitu aja.
1: Sama-sama bapak-bapak.
2: Sama-sama bapak-bapak juga bener.
3: Iya gitu. Nanti dia bilang, iya kalau gitu kita saudara kayak gitu.
1: Baiklah kalau begitu. Kalau gitu mulai sekarang kita saudara ya.
2: Kenapa saudara?
1: Sekarang kan kita saudara nih.
2: Kenapa?
1: Saudara gak nih?
3: Ya saudara lah.
1: Ayo udah pinjem dulu cepet lah.
2: Aduh ujung-ujungnya gak enak ini.
1: Sama saudara mah kan gak apa-apa kali.
2: Gak enak ujung-ujungnya.
1: Boleh kali. Bisa ya.
3: Cepet dulu. Boleh siap. Kasih aja sama kita rekeningnya tuh.
1: Iya boleh ya. Sip dah kalau gitu. Abis ini saya kirim ya.
3: Ya udah.
1: Abis ini saya kirim.
3: Terima kasih.
2: Makasih ya Pak Kiyadi ya. Pak Kiyadi.
1: Iya.
2: Ya, ditunggu es kelapanya. Manjat sendiri tapi ntar di Jonggol.
1: Makanya dia kata dia
2: 2000.
1: Rumahnya deket apa pasar kambing katanya gitulah. Bau dong.
2: Kenceng lagi baunya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum ane pamit, izinin ane tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.
1: Aik, ngetok marang ada kolong jambatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.
4: Aduh, anak satu-satunya udah maghrib

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Po, pemerintah kota Jakarta Barat mengonsolidasikan strategi percepatan penurunan stunting bersama kader posyandu, dasawisma, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dunia usaha pada Selasa kemarin. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtado mengatakan, stunting bukan hanya persoalan tinggi badan tetapi juga berkaitan erat dengan perkembangan otak, kecerdasan, produktivitas, kesehatan, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan.

120 meter untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga Blok C Desa Pelawat, Kecamatan Cirwas juga menghias lingkungan dengan ornamen kemerdekaan, lampu, dan pot bunga dari botol plastik bekas secara swadaya. Ketua RT 03 RW 06 Desa Pelawat, Arman, mengatakan kegiatan tersebut adalah bagian dari perlombaan kebersihan, keindahan, dan kerapihan yang diikuti 8 gang untuk memperkuat gotong royong dan kerukunan warga. Pemenang lomba akan diumumkan pada 23 Agustus mendatang dengan hadiah uang tunai bagi para pemenang serta apresiasi bagi seluruh peserta. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9:07 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Satu jam terakhir kebersamaan kita di Kabar Jakarta, Aye mau ajak Abang Po buat ikutan obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas bakalan hadir barengan sama komunitas Squad Ngonten. Ada Mpok Cynthia sama Mpok Sofi, founder dari komunitas Squad Ngonten yang bakal kita ajak ngobrol pagi hari ini, Abang Po. Di obrolan komunitas, kita mau ngomongin soal komunitas dan kesehatan mental perempuan. Abang Po yang mau ikut nimbrung obrolan ini boleh banget lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Abis yang ini Abang Po jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlinz Leverenz Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: di mari, Bang. Ade apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Betul Abang Po, sekarang kita sudah masuk ke sesi obrolan komunitas untuk LTV kali ini.
3: Dan narasumber yang kita ajak ngobrol pagi hari ini ada Mpok Cynthia dan juga Mpok Sofi.
4: Yes.
3: Founder dari komunitas Squad Konten, Abang Mpok.
4: Bener.
3: Ya.
4: Ini kalau misalnya ngomongin konten tuh kenapa dekat banget sama perempuan?
3: Kenapa begitu?
4: Karena kalau perempuan dikit-dikit suka dibuat konten. Hari ini aja kita mau bikin konten banget pakai pita
3: hari ini. Allah, ayo ngikutin apa kata perempuan deh hari ini, bener deh. Apa kata... Pok Tiara, ayo mengikut
4: harus,
3: aja
4: harus,
3: ya kan?
4: Harus nurut.
3: Nah itu dia.
4: Karena tapi, ini eventnya setahun sekali.
3: Betul.
4: Iya, tapi tiap bulan.
3: Gimana sih setiap sebulan?
4: Oh, tiap bulan ada aja kontennya.
3: Oh iya, ya, kan? Itu emang harus begitu.
4: Iya, tiba-tiba suruh pakai baju merah, tiba-tiba suruh pakai baju batik.
3: Tiba-tiba ntar disuruh pakai...
4: Pangsi.
3: Pangsi, iya kan?
4: Semuanya ayo aja dah.
3: Nah bikin. Itu dia, kita pengen ngobrol nih sama narasumber kita pagi hari ini di obrolan komunitas.
4: Bang Arif doang kali.
3: Hah?
4: Bang Arif doang, belum masa tentu narasumber doang. Kita mau.
3: Iya gak jadi kalau gitu. Masa iya.
4: Karena pagi hari ini Abang Po, kita sudah terhubung dengan dua orang hebat begitu ya. Dari Squad Konten yang bakal kita kulik-kulik keberadaannya.
3: Iya.
4: Tentang ini, komunitasnya maksudnya.
3: Iya, apa emang kerjanya ngonten doang gitu, enggak ada kerjaan lain kan?
4: Iya. Kalau enggak ada kerjaan lain boleh ngajak kita sebagai bintang kontennya.
3: Mereka yang konten, kita talentnya gitu.
4: Kita talentnya gitu. Bisa. Boleh, kita star of the content.
3: Nah, udah tersambung di line telepon ada Mpok Cynthia sama Mpok Sofi nih, founder dari komunitas Squad Konten. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Arif, Mpok Cynthia,
3: Mpok
5: Tiara.
3: Iya, kamu dia nyapa temennya sendiri.
4: Iya, bentar, emang jauh-jauhan lagi gak kompak nih, gak sebelah-sebelahan? Kita dong sebelah-sebelahan.
3: Iya makanya.
4: Pak Sofi, apa kabar Pak Sofi?
5: Alhamdulillah baik, Pak Tiara.
4: Kalau Pak Cynthia, Pak Cynthia mana suaranya?
6: Alhamdulillah, sehat.
4: Maklum bintang dandut gak bisa. Ini Cynthia kan?
3: Cynthia Mariska.
4: Oh, Cynthia Mariska. Iya. Itu udah lagunya tuh.
3: Apa tuh?
4: Maris Mariska, hey hey.
3: Caca Mariska.
4: Oh iya, masalah beda Cala. Lagi.
3: Bukan dong.
4: Apa tuh?
3: Ini Squad Konten.
4: Oh iya. Pagi hari ini ada namanya komunitas Squad Konten.
3: Apakah
4: itu?
3: Mereka ngonten sambil squad?
4: Enggak dong, itu pakai T squadnya.
3: Oh iya.
4: Atau ini squadnya?
3: Squad jam.
4: Squad.
3: Oh iya. Nah, kita tanya aja, deh. Mereka aja jelasin nih, ini komunitas Squad Konten ini apa sih?
4: Iya.
3: Yang punya ide siapa duluan nih? Mpok Cynthia apa Mpok Sofi duluan yang punya ide? Kita bikin komunitas aja yuk gitu. Mati.
4: Bukan sinyalnya
3: hilang.
4: Coba tower diangkat dulu. Tower diangkat.
3: Siapa dulu nih?
4: Po Sofi dulu atau Po Cynthia dulu?
6: Ya, aku kali ya, Po.
4: Boleh.
6: Iya. Jadi aku sama Mpok Sofi, ini komunitas Full Content ini adalah komunitas konten kreator perempuan yang berdiri sejak September 2022. Jadi kami itu fokus memberdayakan perempuan melalui pembuatan konten di berbagai platform media sosial. Ini alhamdulillah Cloud Content telah memiliki ribuan di seluruh Indonesia gitu. Jadi Cloud Content ini menyediakan ruang bagi membernya untuk bisa saling berbagi ide, belajar konten gitu ya. Yang belum bisa konten juga bisa masuk gitu Mpok. Dan bisa saling support gitu dalam meningkatkan kreativitas kita dalam menyampaikan pesan atau cerita melalui konten gitu.
4: Oke, jadi ini
3: 2022
4: tadi ya? Itu sih cewek-cewek semua yang ngumpulin konten kreator cewek-cewek jadi satu, nggak cuma sekedar ngumpul ngerumpi doang, tapi ada sharingnya, ada berbagi ilmunya juga gitu.
3: Nah, aktivitasnya apa? Cuma maksudnya tadi kan sesuai namanya ini squad konten gitu. Apa cuma bikin konten aja atau mungkin ada
4: saling collab gitu
3: lain
4: ya,
3: gitu ya? Saling collab sesama apa content anggota creator gitu.
6: Iya, aktivitas kita sih itu tadi ya, kita belajar bareng. Jadi kita terbuka nih buat empok-empok semua gitu yang belum bisa ngonten juga bisa belajar bareng sama kita gitu. Kita juga suka ada kelas-kelas ngontennya gitu. Terus juga kalau misalkan suka collab nih di Instagram gitu ya, kita bisa collab buat konten nih, apa konten sih yang lagi tren gitu. Kita bisa saling collab antar member gitu. Terus juga kita suka ada event juga gathering seperti kopdar bareng juga. Terus juga eksklusif class gitu ya, membahas tentang emang yang dibutuhkan gitu ya. Bahkan member itu apa sih gitu.
4: Oke. Berarti gak cuma orang yang udah punya followernya aja nih, tapi bisa juga untuk orang-orang yang baru mau belajar. Betul. Ikutan juga kegiatan dari squad konten.
3: Oke. Nah kita ke Pak Sofi nih. Ini yang dikontenin tuh apa sih sama para membernya?
5: Jadi kalau awalnya itu memang balik lagi ke keseharian biasanya gitu ya dimulai. Karena memang kita mayoritas kan gadis-gadis yang sudah ini ya, maksudnya ibu-ibu gitu kebanyakan. Jadi si ibu-ibu ini kita ajak untuk produktif. Terus kalau kontennya bisa dimulai dari keseharian. Misalnya si ibunya suka masak gitu ya. Jadi konten masak atau konten kuliner. Bisa juga tentang konten finansial, planner gitu ya. Jadi macam-macam sih kita bebasin gitu. Jadi untuk membernya gak ada patokan khusus beauty aja nih atau khusus fashion aja nih, enggak. Tapi semuanya kita jadi bebas gitu.
3: Oh, jadi apapun yang mau dikontenin terserah masing-masing minatnya gitu ya.
5: Betul.
3: Apakah berarti ini yang gabung ke sini dulunya awalnya sudah ngonten duluan terus gabung ke komunitas, atau justru sebenarnya belum pernah ngonten tapi pengen belajar ngonten gabung ke komunitas, atau gimana nih?
5: Dua-duanya sih Bang Arif. Jadi ada yang baru banget mulai, kayaknya seru deh tuh ngonten gitu, mau dong belajar, itu bisa bareng kita. Ada juga yang memang udah biasa ngonten terus join ke komunitas, terus ya jadi kita konten bareng gitu ya. Dan ada beberapa juga yang bisa jadi cuan gitu.
3: Ini nih kalau perempuan biasanya udah paling semangat nih kalau dari cuannya.
4: Benar, karena kalau kita para perempuan kupingnya langsung pada tajam ngomongin uang gitu ya. Berarti kan saya gini, kalau misalnya untuk orang yang belum paham tentang dunia konten, yang ngajarin banyak.
3: Iya betul.
4: Kalau misalnya udah paham konten, yang bingung adalah bagaimana cara memonetizekan, mencari lahan tambahan, lahan parkir kali ya, lahan tambahan, keuangan tambahan dari dunia konten. Ini apakah juga menjadi bagian materi yang diajarkan ke member-member di komunitas squad konten? Tentu bagaimana nih Mpok? Siapa yang mau jawab? Po Sinti atau Po Sopi?
6: Iya aku kali ya.
3: Silakan Po Sinti ya.
6: Untuk itu kita juga sediakan ada bekerja sama dengan beberapa brand juga gitu ya. Kita juga sering collab gitu. Kita ada job-job juga gitu ya. Dan juga itu dia, kita suka ada kelas yang kita ngajarin gimana caranya kita dapat cuan gitu ya di konten kita. Jadi bukan sekadar untuk konten mungkin menghibur aja, tapi juga selain menghibur, edukasi juga dapat gitu, terus juga cuan juga dapat gitu.
3: Oke. Nah, hari ini kan kita bahasnya tentang kesehatan mental perempuan juga ini.
4: Yes.
3: Ya. Gimana kemudian hubungan antara aktivitas ngonten dengan kesehatan mental perempuan kalau dari pandangan teman-teman di Squad Ngonten? Mungkin dari Po Sofi dulu.
5: Ya jadi gini Bang, perempuan itu bisa dibilang termasuk yang paling rentan untuk soal kesehatan mental nih. Karena berbagai peran itu dilimpahkan kepada perempuan. Jadi si perempuan ini bisa jadi apa aja, bisa jadi ibu pekerja, baik di rumah pun bukan berarti gak kerja gitu kan. Jadi banyak kegiatan yang dilimpahkan kepada perempuan. Nah, atas isu itu kita jadi sepakat bahwa Squad Wonten untuk tahun ini pengen banget nih ngadain event yang mengajak buat teman-teman perempuan untuk tetap sehat secara mental gitu. Bisa sharing bareng, bisa rilis emosi seperti itu. Karena itu emang gunanya berkomunitas gitu.
4: Nah, itu dia. Karena kan emang sebenarnya tempat sosmed itu menjadi tempat yang seharusnya menjadi stress release-nya para ibu-ibu di rumah. Betul. Ya enggak sih? Udah stres nih pagi-pagi ngurusin suami, ngurusin anak-anak, pengen istirahat rebahan bentar gitu. Ternyata bawaannya kesel karena kayak ternyata Bu Joko bisa pergi ke luar negeri nih jalan-jalan. Aku ke Ancol aja boro-boro istirahat kan gitu. Iya kan? Atau enggak ngelihat si B masak kok dia bisa masak gini, aku juga gak pengen. Nah, ini kan berarti kita juga harus tahu nih pasar mana yang akan ditargetkan sama teman-teman dari Squad Ngonten, khusus para ibu-ibu gitu. Apakah memang ada riset sendiri yang dilakukan sama teman-teman dari Squad Ngonten untuk mencari atau menjaring dalam tanda kutip ibu-ibu yang memang membutuhkan? Atau malah justru ini kita open recruit, anyone can join, nanti kita akan bagi dengan kelas-kelas dan kebutuhannya atau gimana?
5: Kita ini sih open untuk semua ibu-ibu ya, karena ada beberapa ibu-ibu juga yang nggak sadar kalau sebenarnya gue butuh nih gitu ya, aku tuh butuh nih release emosi gitu. Jadi memang kita open nggak hanya untuk member kita doang gitu, tapi untuk seluruh perempuan yang pengen join, ayo gitu ikutan ke event kita gitu. Gak harus bisa ngonten dulu untuk ikutan ke event ini ya, karena memang pertama harus sehat mental dulu baru kita bisa ngobrolin untuk konten.
4: Bener-bener.
3: Nah, yang namanya komunitas juga kan biasanya ada kayak kopdarnya, meetup gitu ya kan. Ya sharing lah atau saling belajar ya kan, ngundang narasumber gitu. Betul. Nah, kalau di Squad Konten sendiri gimana nih proses pembelajaran atau edukasi ke sesama membernya, gimana bentuknya? Ke siapa nih? Po Cynthia.
6: Iya, untuk itu kita itu tadi ya ada kelas-kelas, terus juga kita sering adain event offline itu, dan insya Allah nanti nih kita 5 September nanti ada event anniversary kita itu. Kita undang member yang fokus ke isu mental health perempuan itu gitu kan. Karena begitu pentingnya gitu kan kesehatan mental bagi perempuan, baik secara personal ataupun individu dalam komunitas. Jadi itu tadi yang di Lampo Sopi gitu, di event ini kita bakal sharing santai dan itu kita harus sehat mental dulu nih sebelum kita ngonten bareng gitu, karena di event itu juga kita ada event apa ngonten bareng juga gitu ya. Di situ pokoknya kita happy bareng, kita enjoy bareng, kita lupain dulu tuh yang namanya kerjaan domestik di rumah gitu ya. Bisa satu jadi ajang me time kita gitu ya. Kita sendirian datang ke situ dan kita ketemu sama teman-teman lain yang sejuangan gitu ya. Yang kita gak sendirian loh gitu. Bahwa bareng-bareng kita tuh sama gitu, yang kita juga punya teman yang untuk bisa saling didengar, dikuat, bahkan dibantu tanpa harus merasa dihakimi gitu. Dan harus juga menjadi si paling kuat gitu kan. Jadi yuk kita teng gitu ya. Kita happy bareng gitu, kita enjoy bareng, kita lupain tuh masalah-masalah dulu yang sedih-sedih gitu ya. Karena di kita bisa benar-benar sharing santai dan relas emosi itu.
3: Oke. Kalau misalnya tadi ya ada event gitu ya. Ini kan tanggal 5 tadi kalau enggak salah 5 September itu ada kegiatan yang kebetulan pas ulang tahun squad konten. Betul. Gitu ya. Ini kegiatannya hanya untuk member aja atau juga terbuka untuk umum yang belum jadi anggota gitu ya, belum jadi member, boleh ikutan datang deh, siapa tahu nanti setelah itu tertarik buat gabung atau gimana sih?
5: Benar, ya. Banget, Bang Arif. Jadi memang kita open gitu ya untuk semua perempuan, ya boleh banget ikutan, jadi nggak harus member karena memang juga temanya juga umum dan siapa aja bisa ikutan gitu. Jadi nanti nextnya, ayo join ke komunitas karena penting banget deh berkomunitas tuh gitu untuk perempuan. Jadi kita saling jaga kesehatan mental, nggak hanya untuk maksudnya nggak hanya dengan memendam sendiri gitu ya, karena dengan kita berkomunitas kita bisa sharing, terus bisa bisa apa ya, beda deh kalau kita udah berkomunitas tuh selain sharing kita punya kegiatan lain yang bikin kita tuh jadi kayak oh ternyata tuh kita masih bisa produktif ya gitu.
4: Sebenarnya kok Ayah tuh ngeliatnya gini, di umur-umur kita nih ya Bang, umur cewek-cewek udah usia 30 akhir, 40 awal, itu adalah momen dimana kita butuh orang lain selain keluarga kita.
3: Betul.
4: Selain suami, selain anak, selain teman-teman dekat kita gitu loh. Untuk stress release gitu. Karena mau gimana pun kata siapa ibu rumah tangga tuh kagak ada kerjanya, justru gitu kerjaannya kita mah lebih banyak. Betul. Daripada orang kantoran.
3: Gak ada liburnya,
4: gak ada liburnya,
3: jam istirahatnya.
4: Iya kan, pagi, siang, sore, malam masih aja ada yang diurusin. Dan akhirnya beberapa teman-teman Ayah yang memang tidak beraktivitas, hanya di rumah, bukan tidak beraktivitas, tidak pasti luar rumah. Itu akhirnya membutuhkan tempat untuk menyalurkan stresnya. Gitu. Karena di rumah ya ujung-ujungnya enggak cucian-cucian lagi.
3: Masak-masak lagi.
4: Nih anak balita enggak bisa diem aja begitu ya kan. Dan ternyata dunia komunitas itu sangat penting, yaitu dia untuk stress release dan juga malah justru bisa mengeluarkan sisi lain si ibunya itu sendiri.
3: Nah, kita squad juga pengen tanya nih, di squad konten sendiri ada enggak pengalaman atau cerita mungkin dari Mpo Sofi atau Mpo Cynthia atau mungkin dari member yang lain gitu ya, yang ngerasa bahwa kesehatan mental mereka membaik atau mereka ngerasa lebih berdaya. Betul. Sebagai seorang perempuan setelah aktif bikin konten gitu.
4: Atau mungkin setelah berkomunitas bersama
3: squad konten. Setelah berkomunitas bersama squad konten gitu, ngerasa ada hidupnya lebih baik. Benar. Lah gitu.
4: Ada cerita-cerita yang seperti itu enggak, Po? Po Cynthia boleh?
5: Sejujurnya Po, kita emang bermula juga dari itu ya. Karena sebelumnya aku dan Cynthia ini kan memang dari ibu pekerja, terus beralih menjadi ibu yang full time gitu ya. Jadi memang terbentuknya squad konten ini memang awalnya juga dari kita berdua gitu ya. Yang merasa, oh penting nih kayaknya kita tetap produktif gitu ketika kita tidak lagi menjadi ibu pekerja. Jadi pengalaman itu yang membentuk kita untuk membuat sebuah komunitas dan mengajak banyak perempuan untuk sama-sama, yuk jangan terlalu lama demotivasi atau merasa insecure gitu ketika udah post power syndrome gitu, ketika tadinya jadi ibu pekerja terus jadi yang tadi seperti yang Po Tiara bilang gitu, yang di rumah aja kan jadi kayak kagetan tuh ya. Ada kegiatan yang tadinya aktivitas rutin tiba-tiba berbeda nih gitu. Jadi kalau dari pengalaman kita berdua sendiri, saya emang manjur banget ya ketika
4: sangat
5: kita
4: menolong gitu ya.
5: Betul. Terus kita mulai ngonten gitu. Terus ternyata kita sampai juga bisa menghasilkan uang gitu ya dari konten ini gitu. Jadi sangat banyak beberapa juga dari member kita yang udah lebih dari 1000 juga merasa demikian gitu. Kalau kita saling sharing di pertemuan juga merasa terbantu gitu dengan adanya komunitas.
3: Nah, sesama para konten kreator kan kadang juga suka muncul rasa insecure gitu takut dikritik, takut dibanding-bandingin, atau FOMO dan lain-lain gitulah ya. Mungkin kalau dari Mpo Cynthia sama Mpo Sofi sendiri ada nggak sih tipsnya gitu buat ngatasin rasa insecure kalau ngelihat misalnya ada konten kreator lain yang di satu komunitas, followersnya dia udah ratusan ribu, sementara kita masih ribuan gitu ya. Ada yang udah belasan ribu, sementara kita masih ratusan gitu. Kan ada kadang gitu ya, ah apa ada yang mau nonton konten gue nih gitu.
4: Betul.
3: Pasti kalah deh sama yang followersnya udah banyak gitu ya kan.
4: Ini mukanya punya Mpo Cynthia lebih bagus dong konten daripada sama punya Ayu nih. Ah gak main sama Mpo Cynthia, males ah gitu.
3: Salah ya.
4: Ada gak kayak gitu maksudnya? Mengatasi rasa insecure gitu.
3: Mpo Cynthia gimana nih?
6: Kalau perempuan pasti ada ya, apalagi perempuan tuh perasa banget ya.
4: Banget.
6: Gitu ya, baperat gitu. Melihat konten orang, dia kok ini banget ya, terus udah followersnya udah banyak, like-nya. Dia like-nya lebih banyak daripada gue gitu kan.
3: Iya.
6: komennya banyak banget daripada gue gitu ya, padahal kayaknya seruan konten gue gitu kan. Nah itu sebenarnya wajar ya, sebagai perempuan pasti ada rasa itu gitu ya. Dan kita juga sering ada cerita gitu dari member, dan balik lagi sih niat kita gitu ya, niat kita ngonten itu apa gitu kan. Terus juga apa namanya, kita itu goalsnya mau apa gitu kan. Nah untuk mengatasi itu mungkin kalau dari aku pribadi gitu ya, sabotaging gitu ya.
4: Bener.
6: Gitu. Kita sebagai content creator, kalau misalkan kita mau ngelihat rumput tetangga aja gitu ya, kapan kita maju-majunya gitu. Bener, kan.
4: Bener.
6: Dan ayo gitu kan, kita gak perlu insecure, kita mulai aja dulu gitu kan. Banyak juga loh gitu member-member kita yang followersnya baru dikit banget gitu, bahkan ratusan gitu ya. Tapi dengan keyakinan di mereka untuk belajar gitu, dan apa namanya, ada inisiatif mereka untuk belajar, untuk bisa upgrade skill gitu ya. Jadi mereka bisa sama-sama kita bertumbuh bareng gitu ya, bersinar bareng gitu. Betul. Jadi bisa gitu ya. Nah, ngapain juga harus ngeliat rumput tetangga gitu ya.
4: Bener.
6: Kita fokus aja nyiramin rumput kita sendiri biar lebih hijau gitu. Oh, itu
4: padahal,
6: sih.
4: Padahal mah tetangga punya halaman ya, ngapain juga kita ngiri ya kan?
3: Iya benar.
4: Semua di parking blok. Kalau Mas Sofi gimana Mas Sofi?
5: Ya, nambahin sedikit sih, memang begitu ya. Kalau rasa insecure tuh udah pasti akan ada di setiap perempuan terutama gitu.
4: Yes.
5: Cuma itu balik lagi, jadi gak cuma hanya insecure aja, tapi gak ada berubah apa-apa. Tetap itu dia, berlatih setiap hari. Terus apa ya, misalnya kita ada satu konten yang kelihatannya tuh kok dia bisa ya mendapatkan banyak insight gitu, misalnya gitu. Tapi kita bisa lihat, gak apa-apa kok kita copy paste, tapi tetap modifikasi, jangan sama banget gitu.
4: Bener.
5: Oh ternyata dia cara ngontennya pakai hook nih di awalnya, jadi lebih menarik misalnya gitu. Jadi tetap utamakan itu adalah upgrade skill dan melihat ke diri sendiri dulu daripada ke orang lain. Oh ternyata apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan gitu kan. Sebenarnya kan juga gaya ngonten setiap orang kan beda-beda gitu. Jadi setiap orang tuh akan juga mempunyai followers yang berbeda.
4: Badal.
5: Gitu, dengan niche yang berbeda-beda gitu, Mpo.
4: Setuju, setuju. Karena kan kadang tuh ya, yang namanya perempuan itu kan rasa irinya tuh lebih tinggi daripada laki-laki tau.
3: Emang iya?
4: Emang. Jujur ya, ini kalau kita cewek nih, cewek ketemu sama cewek, gak usah dipakai acara konten, gak usah ngeliatin kita punya followers berapa. Lihat lu sebenarnya, lihat deh tuh si anak magang tuh, si Sinta tuh. Badannya bisa kurus banget, gue pengen deh kayak begini kayak
3: gitu.
4: Dia.
3: Eh gitu, cantikan loh. Kamu tahu daripada aku.
4: Iya, cantikan kamu tahu daripada aku. Enggak, enggak mungkin, enggak mungkin cantikan gue daripada lo. Cewek tuh gitu, ketemu aja tuh langsung comparing each other gitu ya kan. Apalagi untuk masalah skill itu akan kelihatan banget. Itulah kenapa si cewek-cewek ini punya lebih banyak secara tidak langsung kelas cewek tuh lebih banyak pada kelas cowok.
3: Iya lagi bener.
4: Iya kan? Kegiatan-kegiatan banyak variasi untuk yang cewek karena everything tuh kita banding-bandingin.
3: Ah, gitu. Bener. Termasuk mungkin juga kegiatan yang mau diadain di tanggal 5 September nanti nih sama si Squad Content kan, katanya ulang tahun nih.
4: Betul.
3: Kegiatannya apa aja dong, boleh diulang lagi informasinya nih buat abang-abang yang baru aja denger nih.
4: Tapi enggak boleh kita bandingin kok, tenang aja. Enggak.
3: Walaupun kita ulang tahun sama-sama September.
4: Sama-sama ya. September.
3: RRI juga September.
5: Oh iya.
4: Betul, kita beda 6 hari.
3: Iya. RRI mau ulang tahun entar lagi nih juga tanggal bulan September
4: iya. Nanti nih. Pokoknya kita mau bikin konten nanti, mau nandingin kontennya Squad.
5: Undang-undang kita ya. Kita ya.
4: Boleh, boleh siap pasti. Boleh,
3: benar kalau mau datang ntar datang ya.
4: Ntar kita kasih itu datang.
5: Benar-benar September ceria ya, RRI sama Squad Content tuh September ceria.
4: September ceria.
3: Iya, tapi belum terjawab tadi pertanyaan.
4: Oh iya iya iya. Gimana? Kegiatannya boleh dikasih tahu di eventnya.
5: Jadi nanti di anniversary Squad Content yang keempat, alhamdulillah udah masuk keempat tahun ini, kita memang temanya berbeda karena sebelumnya sudah belajar konten mulu nih dan menghadirkan influencer. Kali ini kita udah mulai masuk ke Mita Matters Mom Recharge Day. Jadi isi ulang hati yuk, kita kuatkan diri, kita lebih aware lagi sama kesehatan mental kita gitu. Dan acaranya sih di tanggal 5 September hari Sabtu di Darmin Hotel Jakarta. Itu dari pagi, dari jam 9 sampai selesai. Tenang aja, akan dapat makan siang. Akan dapat makan siang. Kita bisa sharing langsung with experts. Kita punya bisa menambah banyak teman gitu ya, karena nambah networking, terus betul, juga punya positive circle pastinya, terus pulang bawa goodie bag.
4: Yes.
5: itu paling penting bagi perempuan.
3: Khusus buat perempuan aja nih, ayah nggak bisa ikut nih.
4: Kok kelingking tiba-tiba ngelentik bang?
3: Atau bapak-bapaknya boleh ikut, cuman sampai di lobi aja, iya, nganterin gitu.
4: Bapak-bapaknya nunggu di parkiran.
5: Kebetulan bapak-bapaknya boleh ikut sambil jagain anaknya. Kita
4: Kalau di sana tuh ada ada kayak tempat anak-anak gitu. Ada playground kecilnya gitu. Bapak-bapaknya nungguin dah di situ.
3: Ya, lumayan lah naik turun lift lah.
4: Iya. Apa gimana? Naik turun lift, ngecek tiap lantai. Tapi kalau misalnya di tahun keempat ini kan berarti kan harus ada pembeda. Tadi kalau misalnya kemarin-kemarin fokusnya adalah untuk memperbaiki diri, membenahi diri, mengikuti kelas. Tahun ini adalah fokus ke diri sendiri, menghargai diri sendiri. Tapi rencananya ada kegiatan-kegiatan lain nggak yang akan menjadi targetnya teman-teman dari squad ngonten nih?
3: Kedepannya.
5: Kalau misalnya kedepannya sih kita pastinya akan jauh lebih baik. Kita mau bikin lebih banyak pertemuan offline sih ya, karena selama ini kan kita memang awalnya dari komunitas online ya, jadi untuk offline-nya kita nggak terlalu banyak. Paling akan menambahkan lagi skill-skill, karena tahun lalu kita udah belajar voice over sama rilis emosinya itu kan baru hari ini gitu, jadi kita mau perbanyak lagi untuk skill-skill kontennya nih gitu. Dari editing juga kan masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu sih dari teman-teman kita.
3: Buat perempuan-perempuan yang mungkin baru mulai belajar bikin konten nih tapi masih ragu, apa yang langkah pertama yang paling mudah dilakukan nih buat para perempuan yang baru mulai bikin konten? Siapa nih? Oh, Cynthia boleh.
6: Join sama kita gitu ya, terus juga jangan malu untuk nongol di grup gitu, dan juga aktif ya di grup, karena kita juga insya Allah terus bisa memberikan dan mempertahankan kegiatan-kegiatan kita gitu ya, baik online ataupun offline gitu. Terus juga kita menyediakan atau menyediakan ruang untuk para member baru nih yang baru ngonten gitu ya, kita adain kelas benar yang bisa kita bimbing gitu ya, untuk bisa jadi content creator dan juga bisa bercuan gitu dari situ, asal kitanya mau gitu ya, mau belajar dan nggak perlu malu untuk bisa aktif di grup gitu.
3: Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai squad ngonten, media sosial apa aja yang dipakai nih, Po Sofi?
5: Untuk sejauh ini kalau misalnya squad ngontennya sendiri, kalau misalnya komunitas kita masih di Instagram aja sih, Bang Arif. Cuma kalau misalnya member kita sih udah banyak ya, ada yang di TikTok juga dan di Threads juga, karena memang sekarang kebutuhan untuk job KOL gitu ya, job untuk influencer memang udah merambah ke treat juga nih Bang Arif.
3: Jadi kalau membernya sendiri pakai berbagai macam platform media sosial, tapi untuk squad kontennya akun officialnya komunitas ada di Instagram. Ya. Boleh disebutin dong akun Instagramnya squad konten?
5: Di @squadngonten.id, terus kita juga ada website di www.squadngonten.id.
3: Squadngonten.id di Instagram dan juga websitenya Abang Po untuk informasi lebih lanjut. Mungkin juga ada Abang Po yang pengen ikutan acaranya nanti tanggal 5 September ya di Jakarta ya, itu bener ya di Jakarta ya, bener ya. Itu dia informasi lengkapnya ada di Instagramnya Squad Ngonten Abang Po. Cara daftarnya gimana? Langsung aja ke Instagramnya. Nah, kalau dari ini berarti terdekat kegiatannya di tanggal 5 nanti September gitu ya. Kolaborasi. Nah, kalau kita ngomongin soal komunitas kan juga pasti nggak lepas dengan kolaborasi dengan komunitas lain. Betul. Atau mungkin juga dengan lembaga-lembaga yang memang punya concern terhadap perempuan. Kalau squad konten sendiri gimana nih?
5: Ya, kita juga kolaborasi dengan acara besok dengan keluarga kita, karena kita untuk sharing tentang kesehatan mentalnya bersama keluarga kita. Terus kita kolaborasi juga dengan berbagai komunitas lain ya, seperti The Founders, terus ada Mom Academy, ada Cafe DAI, terus ada ibu punya mimpi gitu, dan masih banyak lagi sih gitu untuk kolaborasinya bareng-bareng.
4: Berarti tetap ada ya, karena kan memang kalau dunia influencer, dunia komunitas itu kan memang harus saling mensupport antar komunitas, sesama juga konten kreator, supaya saling mendorong, saling mendukung. Terus ada ininya nggak, apa sih namanya, hal-hal yang harus diketahui nih sama member, apalagi member baru pada khususnya gitu ya, ketika pengen join kan itu dia tadi awalnya insecure lah, awalnya nggak pede, awalnya ini bisa kali dikasih tips sedikit buat Abang Po yang mungkin tadinya pengen mulai ngonten tapi banyak banget nih pikiran negatifnya,
3: banyak
4: nih banyak insecure daripada positive thingsnya gitu. Monggo silakan Po.
3: Dari Po Cynthia dulu deh barangkali.
6: Iya itu tadi ya, aku motif nah malu, atau kalau misalkan malu untuk bertanya di grup bisa japri gitu ya, japri aku, Mbak Sofi, atau ada tim admin lainnya gitu ya, karena memang suka malu-malu nih ya gitu ya, apalagi perempuan yang mau, apalagi yang baru masuk gitu ya, memperkenalkan diri, terus juga masih meraba-raba gitu kan kegiatan kita tuh apa aja gitu, boleh japri ataupun boleh juga diceritakan gitu ya apa yang pengen didapat sih, gabung squad ngonten gitu kan, karena kita nggak galak-galak kok gitu kan, kita juga
4: kita nggak gigit kok gitu ya.
6: Udah ini aja gitu, ih takut gitu, takut japrinya atau takut padi grup kan, padahal kita nggak gigit gitu. Jadi ya itu tadi ya, jangan pernah malu, terus juga kita sama-sama yuk gitu belajar, kita bertumbuh bareng gitu, biar sama-sama kita juga saling menguatkan di sini gitu kan.
3: Itu sih. Jadi buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak mengenai komunitas ini bisa langsung ke Instagram @squadconten.id atau ke websitenya website tadi apa, squadconten.id juga ya.
5: Iya betul.
3: Mpo Cynthia, Mpo Sofi, terima kasih buat obrolannya pagi hari ini. Mudah-mudahan acaranya nanti di tanggal 5 September lancar, meriah, sukses.
4: Amin.
3: Dan semoga juga makin banyak perempuan-perempuan yang terinspirasi untuk melakukan hal positif gitu ya, untuk lebih mencintai dan menyayangi diri sendiri sebelum bisa mencintai orang lain gitu. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu buat Mpo Cynthia, Mpo Sofi.
5: Terima kasih Pot Yaria.
4: Sama-sama Mpo Cynthia, Mpo Sofi, terima kasih banyak, sehat selalu, salam buat keluarga, salam buat teman-teman semua ya.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Pagi.
4: Itu dia obrolan kita pagi hari ini bareng sama squad ngonten Abang Po. Ini bisa menjadi inspirasi sih sebenarnya, karena semuanya itu dimulai dari keyakinan diri. Semua harus yakin, tidak boleh
3: kayak disikir. Gitu Po, sering aku tuh yakin banget sama diri aku sendiri.
4: Yakin.
3: Orang lain yang enggak yakin.
4: Yakin dong, yakinlah. Karena semuanya itu kan dimulai dari niat katanya. Kalau niat kita baik, yakin gitu. Kalau misalnya pasti bakal dipermudah jalannya. Asal kita mah ada usahanya juga bang.
3: Nah itu dia.
4: Jangan kayak Aye, niat pengen kurus
3: tapi
4: makan bubur. Satenya dua. Jeroan lagi.
3: Iya. Ntar jam 11 juga udah lapar lagi.
4: Iya bang, kayaknya. Karena ada telur, kok masih ada telur. Ya wes kalau gitu.
3: Abang Po, kita
4: apa ayo?
3: Pamit dulu dah.
4: Ya udah. Iya kan walaupun aja ketemu cuma sekali sama Bang Arif, sekali cukup.
3: Mum, justru itu karena ketemunya sekali doang. Mumpung ketemu kita mesti nyarap bubur.
4: Benar. Jangan sampai ritual sarapan bubur kita terhenti karena
3: teman kita bawa sarapan.
4: Iya, enggak asik banget ya hari ini bawa sarapan. Enggak asik. Dia balas dendam deh kayaknya Bang, karena minggu lalu kan kita dapat makanan kan. Makasih Om Irwan,
3: Iwanto.
4: Iwanto.
3: Pak Iwanto, terima kasih Pak Iwanto.
4: Iya, makasih Pak Iwanto.
3: Kita belum jadi on air nih sama Bapaknya di ini.
4: Tanda kita telepon lagi deh.
3: Ntar aja kalau dia mau magangnya udah mau kelar.
4: Iya, pas udah mau kelar aja. Dicari Bapak suruh pulang deh. Ya udah kalau gitu Bapak kita pamit ya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
3: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
4: Lamun cara sinen mah lagu udan mah.
3: Ih, ini bahasa apa lagi?
5: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
6: Dan terjadi lagi.
7: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro4 Jakarta.
8: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Abang Po. Apa kabar? Ada sesuatu yang baru di ruangan ini. Ada bando warna-warni. Bukan merah putih. Kira-kira merah putih ya. Aduh, aroma-aroma kemerdekaan, aroma-aroma pesta demokrasi ya Bang Po. Aduh ya Allah. Bentar lagi ya Bang Po, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Semoga semangatnya dan perjuangan para pahlawan akan terus kita lanjutkan demi Indonesia Jaya. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk semua rakyat, ya, untuk semua rakyat loh. Oke, ayo Pono bakal apaan loh? Video-videoin pakai ini. Dua ya. Iya dah. Enggak bisa, kan palanya sini. Ya udah sini dah ya. Ya. Di seberang sana Bang Po, banyak fans saya yang mengharapkan saya untuk berfoto. Katanya nanti akan dipajang di majalah internasional. Amin, amin ya robbal alamin. Oh enggak, ya, oh ngadepnya sini. Baiklah Bang Po ya, sampai nanti pukul 15 sore Bang Po. Ayo bakal temenin Abang Po ya, tentunya dengan informasi dan juga program-program yang menarik. Ami aye, Pono Pakalista yang cantik, blam-blam se-Jakarta.

0: 135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompak. Saluang Sirompak merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basi rompak.
1: Kuhu gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Padu di sesonan bak nangko, elok kasi rompak. Kata juang malah, kasiang denai, kasiang tingkura, kaden bari banang pencono, nangko lalu bau lataga, bau kamungko wadan nampo.
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet, penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu langsung pagi yang mencaci itu bahkan malam itu dia turun rumah dia ingat di masa bersalah dia bukan masa bersalah saja bukan malah jatuh hati ya langsung dia, kalau bisa perempuannya menekat untuk menemui.

dimainkan dengan alat musik yang disebut salempong. Alat musik ini memiliki 4 lubang serupa dengan saluang, alat musik tiup khas Minang. Namun, lebih panjang dan bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Salempong akan mengiringi nyanyian yang liriknya mengandung mati.

0: kain itu, kain kapan itu diambil, digabung sama tali benang pijono. Pada benang pijono tujuh ragam, kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.
1: Bahan yang digunakan untuk membuat saluang serompak harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang syarat akan mistis. Seperti bambu yang digunakan, haruslah merupakan bambu jenis talang, hasil curian atau hanyut. Tidak berjamur, berusia 3-5 tahun, panjang ruas 70 cm dengan diameter 2,5 cm. Ornamen pada saluang serompak berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompak, peniup saluang akan menggelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia, sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
0: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang. Dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari. Itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja, tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina, dan meludah. Atau ludah itu diambil. Diambil pakai daun, dibawa. Kemudian mengguna-gunanya dia minta bantu sama dukunnya.
1: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang serompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang serompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Alila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po nyaba bencang cing pukul 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini baru tanggal 12 Agustus 2026. Tapi roman-romannya Abang Po ya, kemarin itu dari tanggal 1 Abang Po kita udah lihat ya Abang Po ya, keramaian di kelurahan-kelurahan, di RT-RT gitu ya, di taman-taman ya gak sih, di taman-taman kelurahan, taman-taman kecamatan sudah banyak yang menggelar kegiatan-kegiatan yang berbau dengan 17-an, Bang Po. Ada yang lomba klereng, pacu karung, makan kerupuk gitu ya. Lomba apalagi, lomba masak, lomba mewarnai, lomba fashion show. Nah, di tempat Abang Po apakah sudah ada Abang Po ya digelar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Hari Kemerdekaan atau pesta Kemerdekaan Republik Indonesia. Kasih tahu Mpok Nopa ya Bang Po ya, sudah dimulaikah di tempat Abang Po kegiatan-kegiatan atau perlombaan-perlombaan dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Kalau di tempat Mpok Nopa sih belum ya, tempat Mpok Nopa tuh besok tanggal 15 mulainya, 15-16 itu bakal diadain setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, puncaknya nanti itu adalah tanggal 22 katanya, 23 apa 22 ya. Pokoknya Sabtu Minggu dah, minggu ini dan minggu satu lagi ya Bang Po. Banyak deh pokoknya, ada lomba main Mobile Legend juga Bang Po ye. Mesti kudu ngikutin zaman dan perkembangan ya Bang Po ye. Terus ada lomba masukin pensil ke dalam botol buat anak-anak, buat ibu-ibu tuh estafet tepung sama estafet air. Ngumpulin air. Nah, nanti tuh hadiahnya ya seru-seruan ya Bang Po ya. Kita mah yang penting bukan hadiah ya Bang Po, tapi adalah kebersamaan, kemudian bagaimana kita memaknai hari kemerdekaan itu dengan penuh kebahagiaan. Nama juga kemerdekaan adalah hari kebebasan ya Bang Po ya. Apakah Bang Po sudah merasa bebas? Bebaskan.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Udah, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

Minggir-minggir bos, ada yang lewat. Trio macan mau beraksi. Asik. Kapan lagi gue bisa nyanyi? Di rumah gak diizinin nyanyi. Di 17-an juga kagak boleh nyanyi. Katanya suara ayah terlalu cakep, po. Makanya di sini nih ayah puas-puasin ayah nyanyi. Minggir-minggir bos, ada yang lewat. Kayak banyak banget orang yang nggak terima kalau ayah nyanyi ya Bang Po ya, karena memang ya nanti takutnya mengalahkan Mahalini. Oke deh Abang Po. Ayah mau kasih ide nih Abang Po ya, rekomendasi ide perlombaan di 17-an nanti ya Bang Po, atau udah dimulai dari sekarang masih bingung mau ngadain lomba apa gitu ya. Tapi kalau misalnya masih bingung mau ngadain lomba apa, kayaknya belum telat Po Nopa. Oh ya, belum telat dah. Oke deh, ayah mau kasih nih ya Bang Po ya, kalau balap karung itu udah biasa, tapi kalau balap karung pakai helm sambil jongkok udah biasa atau belum? Dicoba deh ya, balap karung pakai helm terus jongkok Abang Po, itu boleh dicoba ya Bang Po ya. Terus juga ini jangan dah, lomba dandan dengan menutup mata. Yang didandaninnya itu bapak-bapaknya, nah yang ngedandanin ibu-ibunya, pasangan suami istri ya Bang Po ye. Pasangan suami istri ya Bang Po, biar enak kalau muhrim sama muhrim ye Bang Po. Nah ini juga bisa menjadi ide lomba. Kemudian kalau biasanya suami yang ngegendong istri, nah sekarang istri yang ngegendong suami, boleh ini ya jadi ide lomba seru-seruan di tempat Abang Po, di RT ataupun di RW ataupun di kecamatan ya Bang Po ya. Terus juga sepeda Abang Po, sepeda lambat. Pada umumnya kan orang nih sepeda balapnya Bang Po, pemenangnya itu adalah peserta yang paling cepat ya Bang Po biasanya. Sekarang ini kita cari pemenangnya yang mengayuh sepedanya paling lambat hingga garis finish tanpa menurunkan kaki ke tanah. Terus keseimbangan dan ketenangannya itu menjadi kunci utama Bang Po. Biasa kan balap sepeda tuh Bang Po ya, siapa yang kencang siapa yang dulu itu yang menang. Nah sekarang yang paling lambat tanpa jatuh ya Bang Po, yang paling lambat yang masuk ke garis finish. Bisa juga estafet biskuit wajah Bang Po, itu udah juga ya. Tapi jarang-jarang juga orang ngelakuin taruh biskuit di wajahnya kita gitu ya, terus dioper. Ada juga estafet sarung tanpa tangan nah Bang Po ya. Gimana caranya Mpok Nopa? Nah peserta itu harus memindahkan kain sarung dari orang pertama hingga ujung barisan hanya dengan menggoyangkan tubuh tanpa boleh dipegang oleh tangan. Itu ada beberapa ide ya Bang Po ya, lomba-lomba 17-an. Nanti ada lagi yang bakal ayah bagi ya Bang Po ya.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disokalahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pulau Rica adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rica beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pulau Rica Sabah Budaya berada di sebelah barat Pulau Flores yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar, dan juga Gili Motang. Titik tertinggi pulau ini berada di Doro Ora dengan ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan juga burung. Dan Pulau Rica Sabah Budaya dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuan Bajo di Flores Barat.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengalihkan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju ke Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta untuk mewujudkan pemerataan layanan transportasi publik. Budi menegaskan, Dishub bersama Transjakarta akan mengawal proses pengelolaan secara transparan dan hati-hati dengan menjaga tarif tetap terjangkau. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Budi Awaludin mengatakan kebijakan ini juga akan meningkatkan standar keselamatan, pelayanan, dan kenyamanan penumpang. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jakarta tetap akan merangkul kapal-kapal tradisional yang melayani masyarakat ke Kepulauan Seribu. Kita beralih ke berita lainnya, Gita Bahana Nusantara menggelar konser kemerdekaan di lapangan panahan kompleks Stadion Pekansari Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selasa kemarin sebagai persiapan tampil pada puncak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 17 Agustus yang akan mendatang. Fadlizon menilai keterlibatan pelajar dan mahasiswa ini menunjukkan Indonesia memiliki banyak talenta muda di bidang seni dan musik. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan GBN menghimpun talenta muda dari berbagai daerah melalui proses seleksi dan audisi. Sebanyak 120 anggota paduan suara dari

0: Ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia. Tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan. Jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din. Mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lu bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lu bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu. Yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Ini udah pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, udah ada yang mulai makan siang. Kelaperan dia. Makannya mah simpel banget ya. Sebenarnya iya, makan itu gak harus mahal ya Bang Po ya. Yang penting bisa mengenyangkan dan cukup nutrisinya. Ente makan cukup nutrisi kagak? Makannya ada sosis, ada rumput laut, kemudian ada mie kremes. Mie kremes gak sih? Ya. Itu makanan anak-anak ya Bang Po ya. Cuma Bang Po bagaimanapun ya Bang Po ya, tapi kudu tetap mesti dicekokin juga sayur-sayuran buat anak ya Bang Po ya. Walaupun misalnya dia milih-milih makanan. Nah yang namanya anak ya Bang Po pasti milih-milih makanan. Gak mau makan ini, gak mau makan itu. Makan cuma ayam, sosis, nugget, dimsum, itu mulu yang dimakannya tiap hari. Tapi sebagai orang tua kita harus bisa mensiasatin bagaimana mereka itu bisa makan sayur. Kalau tidak makan buah gitu ya. Tiap hari itu kudu mesti ada makan buah sama makan sayurnya. Kalau ayah sih ayah siasatin ya Bang Po ya. Kadang kalau misalnya dia minta mie, ayah masukin tuh sayurnya ke dalam mie. Biar dia bisa makan sayur pakai mie. Minta bakso, ayah masukin tuh sayurnya ke dalam bakso. Biar dia bisa makan sayur sambil makan bakso juga. Sembari makan bakso juga. Gitu ya Bang Po ya. Ya udah, selamat menikmati santap siang buat Abang Po yang sudah menikmati santap siang. Kalau udah waktunya istirahat, udah boleh istirahat sama bos, ya udah makan siang dulu ya.

0: dalam lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABU TV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di perempat sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Prompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po, dalam hidup dan kehidupan Abang Po, kita mesti kudu punya penyemangat ya Abang Po ya. Setiap orang pasti punya penyemangat ya Abang Po dalam hidup dan kehidupannya. Tapi ada orang yang bilang gak ada lo ya penyemangat Aye nih dalam hidup dan kehidupan Aye ini. Ah masa sih, gak mungkin lah ya Abang Po ya. Paan, pulang, pulang, pulang. Oh iya, iya benar. Nah sebenarnya Bang Po ya, kalau menjalani hidup dan kehidupan ya Bang Po. Nah kalau misalnya kita punya motivasi, punya penyemangat dalam hidup dan kehidupan kita ini, banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari penyemangat tersebut atau dari motivasi tersebut. Yang pertama bisa meningkatkan ketahanan mental dan emosional dalam menghadapi stres dan tekanan. Kalau Po Nopa sendiri, penyemangat hidup Po Nopa apa sih Po Nopa? Anak-anak dong. Pastinya anak-anak ya Bang Po ya. Di saat kita letih, di saat kita udah mulai menyerah, di saat kita udah lelah banget dengan pekerjaan kantor, dengan pekerjaan rumah, dengan pekerjaan ini, pekerjaan itu gitu ya Bang Po ya. Sepertinya aduh, kecapek banget ya gitu loh. Tapi setelah melihat anak pulang ke rumah, capeknya hilang ya Bang Po. Capeknya tuh bisa hilang gitu. Masih ada mereka gitu yang butuh semangat, yang butuh apa ya, yang butuh didampingin. Jadi kita nggak boleh putus semangat Abang Po. Kalau Ayah itu ya Bang Po ya, tapi Abang Po mungkin beda-beda ya. Mungkin penyemangatnya suaminya, kakaknya, orang tuanya, istrinya ya Bang Po ya. Nah ini bisa meningkatkan ketahanan mental dan emosional kita Bang Po. Terus ini juga bisa memperkuat keyakinan diri kita dan kemampuan kita untuk mencapai tujuannya kita.

0: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah, bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu, Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin. Makasih ya, Bang.
0: Iya.
2: Yuk, dukung dan kembangkan UMKM. Karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Utara akan menggelar Hexagon de Nusantara Food Market pada 14 hingga 15 Agustus mendatang di Pasar Hexagon Penjaringan Jakarta Utara sebagai rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara Anita Permatasari mengatakan, kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali kawasan bersejarah melalui perpaduan budaya dan ekonomi kreatif. Pasar Hexagon dipilih karena memiliki nilai historis tinggi dan telah direvitalisasi menjadi ruang publik yang menghubungkan sejarah, budaya, serta ekonomi kreatif. Kegiatan ini juga mewadahi ekspresi budaya sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur akan menggelar pengibaran bendera merah putih di bawah laut bersama kawanan hiu tutul di perairan Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur pada 14 hingga 16 Agustus mendatang untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, aksi ini melibatkan 12 penyelam profesional dan bertujuan memperkenalkan Pulau Miang sebagai destinasi wisata bahari unggulan. Berdasarkan survei tim ahli, terdapat sekitar 6 hingga 7 ekor hiu tutul yang menetap di perairan tersebut. Selain mengibarkan bendera, kegiatan diisi transparansi terumbu karang, pemasangan prasasti, dan eksplorasi wisata darat. Seluruh rangkaian akan direkam dan ditayangkan pada 17 Agustus mendatang, bertepatan dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Beda hari, beda tanggal lah Bang Po, apakah juga makan siangnya berbeda-beda? Tergantung tanggal, ada juga orang yang makan siang itu tergantung tanggal. Ada juga yang tergantung isi kantong, ada yang tergantung hari, benar gak sih? Kalau Aye tergantung isi kantong, ya benar tergantung isi kantong. Makan siang, kita cari ya. Tergantung isi kantong, Abang Po. Abang Po sendiri bagaimana? Makan siangnya tergantung apa? Tergantung mood juga, Mpo Nopa. Iya benar sih ya. Tergantung mood ye. Bisa juga tergantung mood makan siangnya. Bisa juga tergantung keadaan, situasi, dan kondisi. Benar deh ya. Makan siang itu tidak bisa kita paksakan gitu. Kalau misalnya situasi dan kondisinya kita berada di satu tempat yang mana kita lupa bawa bekal, kemudian di sana yang ada cuma jualan nasi uduk, boya nasi uduk doang yang kita makan, ya enggak sih? Kalau Abang Po makan siang menurut apa, kasih tahu Mpo Nopa di 0812 1124928.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman. Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah. Emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,84 suara budaya Jakarta. Bang Po, banyak faktor yang menentukan kita makan siang ya. Makan siang itu tergantung apanya Bang Po? Ada yang tergantung isi kantong, ada juga yang tergantung kebutuhan, ada juga yang tergantung situasi dan kondisinya, ada juga yang tergantung tanggal lah Bang Po ya. Ayo membuka WhatsApp yang sudah, Pak Gilang, hai Pak Gilang, apa kabar? Selamat siang Pro4, osnya siapa nih? Wih, masa kagak kenal? Asik, ada penyiar baru favorit saya. Songong, so gak kenal SKSD Palapa. Bukan ya, kura-kura dalam perahu dong jadinya, pura-pura nggak tahu. Emang kenapa, aneh ya sama suara saya jadi berubah? Kan memang aslinya suara saya begini Pak Gilang, suaranya memang seksi membahana. Apalagi kalau udah makan siang, wih suaranya tambah garing gitu ya. Lagi kalau Pak Gilang sendiri makan siangnya tergantung apa? Kasih tahu aja Pak Gilang, apakah tergantung isi kantong, tergantung tanggal, tergantung situasi dan kondisi, tergantung kebutuhannya, tergantung keadaan fisiknya. Kalau Aye sih tergantung isi kantong. Iya enggak sih? Iya. Kalau misalnya isi kantong kita lagi banyak nih ya Bang Po, kepengennya makan yang enak-enak aja, steak, spaghetti gitu kan ya. Tapi kalau misalnya isi kantong kita lagi menipis, pis. Suaranya buat hati tenang. Ah masa iya? Paling bisa ntar sama Mpok Tiara bilang kayak gitu juga, sama Mpok Mariana bilang kayak gitu juga. Tapi gak apa-apa lah, sudah biasa saya digituin. Perempuan ya, iya dah. Baper bawaannya, perasaan aja. Kasih tahu dong Bang Gilang, makan siangnya itu tergantung apa? Isi kantong, situasi, kondisi, atau mungkin tergantung keadaan ya, keadaan fisiknya, atau mungkin tergantung tanggalnya, tanggal muda, tanggal tua gitu ya. Tergantung hari Senin ayo harus makan ini, Selasa harus makan ini, Rabu harus makan ini. Kasih tahu Mpok Nopa ya di 0812 1124928.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo.
3: Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpo.
3: Sono mana,
4: no,
3: Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Aye, mau baca WhatsApp yang udah masuk ya Bang Po ya. Bentar nih, kenapa di kau? Angkat dah, udah tadi ngetik mulu dia, belum kelar-kelar dia ngetiknya. Kalau menurut saya, untuk masalah menu makan tergantung selera. Kalau awal bulan saya lebih baik makan sederhana, mungkin ya. Yang penting ada nilai gizinya. Kalau pertengahan bulan, rada sedikit mewah. Pas di akhir bulan baru cari makan di luar, seperti pecel bebek Madura. Dengan pola makan seperti itu, jadi anggaran makan tetap kondusif. Makasih Mpok Nopa. Serasa di Pro 4 Ponorogo katanya. Jauh amir Bang ke Ponorogo. Ada Liani di Pasar Baru, deket dong sini ya. Liani di Pasar Baru, kalau ayah sih tergantung mood, Ponopa pengen makan apa ya makan aja gitu. Gak tergantung tanggal juga. Selagi masih ada uang, selagi masih bisa beli ya ayah beli. Ya sih ya, tergantung katanya. Tergantung moodnya lagi kepengen makan apa. Benar ya, sebenarnya manusia itu beragam sih ya. Beragam kemauan, beragam kesukaannya, beragam kegemarannya gitu ya. Jadi makan itu pun juga tidak tergantung mau makan apa. Kalau Anda makan siangnya tergantung apa coba? Isi kantong, situasi kondisi, terus tergantung mood atau tergantung ikut-ikutan sama bareng-bareng mereka ini? Oh gitu, oke silahkan. Dadah, selamat menikmati makan siang. Udah pergi. Enggak ada. Enggak. Ya, berisik. Ya, udah. Enggak nitip. Ya, aduh ya Allah, begini ya siaran ya. Iya. Oke, bye-bye. Enggak nitip. Ya, kalau mereka katanya tergantung di kantin itu lagi masak apa. Karena memang enggak mau, benar juga sih ya. Karena enggak mau jauh-jauh. Karena nggak mager kali ya, males gitu loh mau nyari kemana. Ya udahlah, tergantung apa yang ada di kantin.

Para Budaya Jakarta, tepat pada pukul 13 atau pukul 1 siang, Abang Po kembali. Aye ajak Abang Po dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal. Nanti kita akan bareng-bareng dengan RRI Banda Aceh. Di sana nanti ada Bang Nurul ya Bang Po ya. Boleh gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.

0: Semua gerakan itu berangkat dari akal.
1: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
2: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
1: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
2: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
1: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
2: Ya elah loh, nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
1: Jadi jangan asal campur aja begitu?
2: Ya iyalah, kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
1: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
2: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayah takut salah nih, soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba Ayah tanya. Halo, assalamualaikum, suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba.
2: Sudah?
1: Ah sudah. Oke.
2: Okay.
1: Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
3: Benar. Gak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
3: Betul.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
3: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
3: Oh, mungkin.
1: Iya, yeah.
3: belum ini ya, belum di apa di
1: tukar, di-upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
3: Betul.
1: Oke.
3: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
4: Sakti
1: ya. Yeah.
4: Yeah.
1: Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
3: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul gitu.
1: Oh, Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
3: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya, melelahkan gitu ya.
3: Hari-hari
1: melelahkan dan menakutkan ya. Gitu ya.
3: Anginnya lumayan kencang nih, Mpo.
1: Okay,
3: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
3: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya, Kak Nurul ya.
3: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
3: Iya betul,
1: ya.
3: Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Benar enggak sih?
4: Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya. Agamnya untuk cowoknya.
4: Kan Abang None ya.
1: Abang None.
4: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti Ayah panggilnya Agam Sakti.
4: Iya, boleh.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
3: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
4: Lumayan ya.
3: Ya dari Sabang ya Bang ya?
4: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
3: Oh, di
4: gitu.
3: Prada.
4: Iya.
3: Lumayan dekat lah ya iya, dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
4: Iya benar.
3: Membelah laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
4: Iya benar.
3: Dan abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
4: Masih aktif ya.
3: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
4: Iya benar.
3: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya. Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
4: Boleh.
3: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
4: Siap.
3: Silakan Bang.
4: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah. Gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya, sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih? Dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya? Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
3: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
4: bukan
3: Bang.
4: Cuma pakai selempang.
3: Jawab besar ya
4: benar,
3: di balik itu ya.
4: Iya.
3: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih, Bang?
4: Iya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuan itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh seperti itu.
3: Masalah iya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
4: Ada di mana saja, benar.
3: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas. Setiap daerah,
4: benar.
3: Gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
4: Iya benar.
3: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih,
4: iya.
3: Turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
4: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jamé ya. Pemulia Jamé yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasanya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
3: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
4: Iya, boleh.
3: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
4: Iya.
3: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jamé, Adat Getanyo.
4: Iya.
3: Itu adat ataupun hal slogan ya,
4: iya,
3: bisa slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
4: Benar.
3: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan,
4: iya,
3: bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah di kadang dinaikkan ke konten media sosial,
4: benar,
3: begitu ya,
4: benar.
3: Oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi apa ya, nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
4: Oke, jadi
3: budayanya,
4: budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya, banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya, budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh. Tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan. Gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain, gitu.
3: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
4: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita, gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya, gitu.
3: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
4: Iya, benar.
3: Nah,
4: iya.
3: Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang
4: iya.
3: datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
4: Oke, okay, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
3: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di
4: Iya,
3: masyarakat Aceh ya,
4: benar.
3: ya budayanya dan juga kulinernya juga ya.
4: Iya, benar.
3: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung
4: Iya.
3: ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang
4: Benar.
3: kaya akan
4: Iya.
3: rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu
4: Benar.
3: ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, nggak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
3: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
3: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, nggak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
3: 0651470554 Mpok. Dan
1: boleh kagak
3: mungkin
1: pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
3: Boleh, boleh, boleh kok Mpok.
1: Iya, oke. Okay.
3: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Oke.
3: Jelas ya Mpok ya.
1: Ya. Itu nomor
3: begitu
1: teleponnya,
3: ya.
1: Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
3: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67
1: Ya.
3: 13 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
3: Boleh deh Mpok ya.
1: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk. Dari RRI Banda Aceh sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Udah ada lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Iya. Bang Sakti Apriliani.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Selamat Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus, Lampung.
0: Iya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan yang nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang, Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga?
11: Tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
13: Siap. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
13: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
13: Ya. Nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini pada nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa
0: gimana apa tantangannya? Gitu,
13: apa tantangannya? Ya, betul.
0: Okay.
13: Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa bener. Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
0: Iya.
13: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? 4 Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh, gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Mm-hmm. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLT di Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja. Gitu, 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLT di Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
2: HTM,
0: gitu
2: ada
0: ya
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
10: Oh iya.
2: Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya tuh gratis loh.
10: Iya,
0: ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5 ribu.
2: Iya.
10: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi gitu ya, Pak, ya.
0: Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
2: Benar, benar.
0: Oke, udah lanjut, Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatannya itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami, ya yang kami lihat, okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut. Dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini. Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Bener, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Iya, mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu yang namanya kita saling menghormati, gitu.
10: Betul, betul, betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
2: Iya,
0: baik
2: sekali.
0: Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
2: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet ya?
2: Lemet apa ya?
0: Lemet mungkin apa lepet gitu ya? Ya pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya.
10: Itu dipan.
2: Benar. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu. Yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau enggak kelapa itu srikaya. Gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu tahu enggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
2: Iya putih.
0: Ya, ya dari tepung gitu kan ya.
2: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
2: ya,
0: kan
2: ya. Iya benar-benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisang.
0: Pisang.
2: Ya. Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar kayak lepet gitu ya. Okay
10: mungkin
0: deh.
10: Ya.
2: Iya mungkin ya. Kami nggak tahu lepet nih.
10: Seperti apa?
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470555. Tapi belum ada nih, Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
10: Boleh, boleh, boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
14: Udah, ponopa.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga sebelah dah?
13: Oke, udah.
0: Ah, udah. Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
13: Assalamualaikum, Pak Nova di Jakarta yang dandam.
0: Ya, makasih. Pak Haji
13: bukan. Sama, kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu, Abang.
0: Ada Pak, ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
13: Agam Sakti sama Nom Nurul.
0: Iya.
13: Yeah, uh-uh. Nom apa Nom? Kalau Nom di, itu orang Betawi Nom itu.
0: Jenong gitu ya.
13: Jenong. Udah, bukan itu Jenong. Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
0: Oh gitu. Oh,
13: iya.
10: Ya. Mirip berarti ya.
0: Ya. Silakan ya, Pak Haji.
13: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi, ya.
13: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
2: Untung ya.
0: Yes, sampai Malabo doang, Pak Haji.
13: Saya mau tanya, iya. Wisatanya kan terlalu religi, udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
0: Ya.
2: Okay.
13: Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
0: Apa-apa?
13: Kapal.
0: Oh kapal ya.
13: Laut ada di atas rumah itu.
0: Iya. Iya, oke.
13: Dan museumnya juga sama Masjid Baitur Rahman apa Rahim tuh.
0: Iya. Masjid Ar-Rahman ya.
2: Baiturrahman.
0: Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
13: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa seberang tuh?
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
13: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
2: Sabang.
13: Sabang, nah yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang.
13: Itu
0: simulasi aja. Harusnya tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
13: Soalnya Pak Haji
0: Ansor, maaf.
13: Saya...
0: Pak Haji ya. Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah agak.
13: Ya, makanan aja enak, Bang Epa.
0: Ya.
13: Sama kampung Ponoma di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya rendang itu enak.
0: Oke, baik, Pak Haji.
13: Enak, Bang Epa.
0: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
13: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya, benar. Ya, kurang jelas ya.
0: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak Nova.
0: Yeah.
2: Ya, Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5-6 jam. Ya, okay. 5-6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi. Ada dua kapal nih. Ada dua versi kapal. Ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Oke.
2: Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri, itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
0: Oke.
2: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
2: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
2: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
2: Bener.
10: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
2: Kapal lambat.
0: Iya, yeah. Jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya, mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika ketika Sakti sendiri ke luar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami.
2: Perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri ke sana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh, itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda, yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi teman-teman, tapi kita berharap gak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin-amin.
2: Jangan ya.
10: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami ya.
2: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu. Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul.
10: Oke, betul, deh.
0: Sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
10: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Mpok Nopa Kalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya, saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Po, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggelar seleksi calon atlet pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan POPB pada 8, 9, dan 15 Agustus untuk menjaring atlet muda berbakat. Kepala Dispora, Dispora Jakarta Andrian Syah mengatakan, seleksi ini dilakukan memperkuat pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Lebih dari 1.500 calon atlet dari 32 cabang olahraga mendaftar dengan 1.400 peserta lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes kesehatan serta biomotor di Stadion Atletik dan Stadion Baseball Rawamangun. Andrian Syah meminta peserta menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjadi seleksi sebagai langkah awal membangun mental, disiplin, dan juga etos kerja. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 30 calon paskibraka Kepulauan Seribu mengikuti pemusatan latihan selama 6 hari, 11 hingga 16 Agustus mendatang untuk mempersiapkan pengibaran bendera pada upacara ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Pengurus Kabupaten PPPI Kepulauan Seribu, Ardi, menjelaskan 30 peserta terdiri dari 15 putra dan 15 putri terpilih dari 70 pendaftar melalui seleksi sejak Maret lalu. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Pajar Kurniawan hari ini mengatakan pelatihan bertujuan membentuk kekompakan, keseragaman, disiplin, dan karakter peserta. Pelatihan mencakup pembinaan fisik, peraturan baris berbaris, dan pembentukan formasi pengibaran bendera dengan melibatkan TNI, Polri, PPI, serta berkoordinasi dengan BPIP. Para calon paskibraka akan menjalani prosesi pengukuhan pada 16 Agustus mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Namanya Gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
1: Oh gitu? Gimana?
0: Dulu, Gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlins Leveren Zekering Van Egen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
1: Buset, udah tua banget ya?
0: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
1: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Van.
0: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
1: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rom 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, mana manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Dadali Manting ya dari Nani Habang Po. Kalau begini pengennya tidur gak sih? Pengen tidur atau mungkin nikmatin teh anget, kopi anget, pakai goreng pisang, pakai goreng pakai ubi celembu. Ih, mantap nih. Yaudah dah. Ya deh Abang Po, tadi ngebahas tentang wisata yang ada di Banda Aceh ya Abang Po ya. Sebenarnya gak kalah jauh Abang Po ya dari Banda Aceh Abang Po. Di Jakarta itu kan mindset berpikir orang Abang Po, kalau ingat Jakarta, pasti wisatanya di Jakarta itu pada mahal-mahal. Enggak juga kan, seperti yang Ayah tadi juga bilang sama Agam Sakti, bahwasanya Jakarta juga punya destinasi wisata yang murah meriah, bahkan ada yang tidak berbayar juga. Jadi jangan mengidentikan Jakarta itu dengan wisata yang mahal. Benar, kalau misalnya kita pergi ke Ancol, tapi Ancolnya sebenarnya kalau lautnya itu tidak mahal ya. Yang mahal itu adalah dunia fantasinya, dufannya. Masuk ke dufannya itu baru berbayar mahal. Tapi kalau untuk wisata pantainya itu juga enggak mahal, Bang Pop. Nah, tadi Ayu udah bilang ke Agam Sakti bahwasannya Monas gitu ya, Monumen Nasional itu masih jadi destinasi wisata wajib warga ibu kota atau bagi orang yang datang dari luar ya, pengen menikmati wisata di Monas. Saya ingatkan ya Bang Pok ya, tidak ada masuk Monas itu area ya, masuk area Monas bukan masuk ke museumnya ya Bang Pok ya. Kalau masuk ke museumnya berbayar, cuma bayarnya nggak mahal juga Bang Pok. Kalau kita ingin ke puncak Monasnya itu, tiketnya itu sangat terjangkau Bang Pok ya, hanya berkisar sebentar. Ayo lihat dulu ya, takut salah nih Bang Pok. Oh ya, ini informasinya saya ambil dari CNBC ya Bang Pok, di tahun 2025 Desember kemarin Abang Pok, berarti belum berubah dong ya. Nah, untuk ke puncak Monas itu tiketnya hanya 24.000 dan anak-anak ya Bang Pok, itu dewasa ya, dewasanya 24.000, anak-anaknya hanya Rp6.000 Bang Pok ya. Murah meriah dengan panorama kota Jakarta dari ketinggian. Nah, untuk ke tempatnya atau ke puncak Monas itu jam operasionalnya jam 8 sampai jam 3 sore. Adanya di depan RRI Jakarta ya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Dan juga Ayah sarankan ya Bang Po ya, kalau misalnya mau parkir mobil, mau parkir motor, jangan di tempat parkiran liar Abang Po. Karena Ayah udah pernah kena tuh di parkiran liar, udah parkirnya 10.000, helm kita juga hilang Abang Po. Jadi di Monas itu juga disediakan parkiran Abang Po ya, itu di pintu selatan ya kalau gak salah ya. Pokoknya pintu masuk utama Monas itu ada parkirannya Abang Po. Mendingan ke parkiran yang benar-benar Abang Po, yang sudah disediakan ya Abang Po ya, untuk masuk ke Monas tersebut. Kalau misalnya dipanggil-panggil sama tukang parkir liar, jangan mau Abang Po ya. Udah dia ngambil duitnya banyak, mahal gitu ya. Kemudian perlengkapan kita yang ada di sana juga tidak mereka jamin Abang Po. Ya gak mungkin lah kita masuk ke dalam Monas itu bawa helm kan. Helm kita ditaruh di sana, ternyata hilang Abang Po ya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke Monas, itu di sekitaran Monas itu masih banyak Abang Po yang orang-orang yang mengambil keuntungan ya, di saat libur panjang atau di saat hari libur Abang Po ya. Jadi jangan mau kalau misalnya Abang Po ditarik dari sini, parkirnya sini, enggak, jangan mau ya. Jadi masuklah ke Monas di parkiran yang sudah disediakan, parkiran yang legal ya Bang Po, jangan parkiran yang ilegal. Nah itu dia ya Bang Po ya, jadi Monas itu enggak perlu berbayar Bang Po. Kemudian Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nah kawasan ini ya Bang Po, ini juga menjadi salah satu titik wisata religi dan budaya yang ramai dikunjungi. Pengunjung bisa menikmati arsitektur megah kedua bangunan, berjalan santai di area sekitar hingga berfoto tanpa biaya masuk. Ingat, tidak ada biaya masuk ya Bang Po ya. Jangan sampai nanti juga diminta ya Bang Po ya biaya masuk. Kemudian Taman Margasatwa. Nah, ini juga Ayah bilang tadi ya Bang Po, karena saya juga udah berapa kali ke Ragunan ya Bang Po ya, memang tidak banyak
Uang masuknya itu juga tidak mahal lah Bang Po. Untuk dewasa 4.000, untuk anak-anak 3.000 Bang Po. Dengan luasnya 140 hektar dan ratusan koleksi satwa, Ragunan ini cocok untuk keluarga ya Bang Po ya. Ini belum termasuk parkir ya Bang Po. Nanti juga ada parkir motornya juga hanya sekitar 3.000 rupiah kalau Aye kagak salah ya Bang Po ya. Ya benar, waktu itu Aye ngisinya cuma 20.000 nih ya Bang Po. Karena kita juga harus beli tiket ya, kartu ya Bang Po ya, kartu Ragunan ya Bang Po, kartu Bank DKI ya Bang Po. Nanti kita bakal dikasih kartu Bank DKI yang juga tidak mahal. Aye ngisinya itu beberapa bulan kemarin hanya isi 20.000. Aye masuknya 5 orang ya Bang Po. Nah bayangin, murah kan? Jangan dikira juga destinasi wisata itu pada mahal-mahal. Enggak, contohnya Ragunan dan juga Monas. Kota Tua Bang Po, masuk ke Kota Tua ini adalah gratis tis tanpa bayar ya Bang Po. Untuk masuknya ya Bang Po ya. Tapi masuk-masuk ke museumnya itu mungkin juga dikenakan biaya. Tapi ada juga ya yang masuk ke beberapa museum itu tidak dikenakan biaya. Seperti ini ya Bang Po ya. Beberapa museum sering membuka akses gratis di waktu tertentu. Seperti Museum Fathahila, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri ya. Ini di waktu-waktu tertentu mereka buka layanan gratis ya Bang Po. Tapi di saat mungkin libur panjang, weekend, nah itu juga berbayar tapi tidak mahal bayarnya Bang Po ya. Tapi untuk masuk ke kota tuanya Bang Po itu tidak berbayar, itu gratis ya Bang Po ya. Ada lagi Mponopa? Ada, nanti kita bagi lagi ya.

Abang Po, alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po, sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

92,84 suara budaya Jakarta. Bang Po ampe di mari, aye temenin Abang Po ya. Dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi udah mau masuki pukul 15 atau pukul 3 sore ya Bang Po ya. Aye mesti pamit Abang Po, tutup warung ya, tutup lapak karena ada lagi lapak-lapak yang bakal aye jualin. Lapak-lapak yang bakal aye jualin. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya Bang Po ya. Kalau ngantuk Abang Po istirahat dulu, coffee break dulu ya. Cari cemilan yang menyehatkan, barangkali yang bisa bikin matanya melek Abang Po. Jangan dipaksakan, kalau memang sudah capek, sudah ngantuk, istirahat sejenak gak apa-apa, daripada dipaksakan kemudian hasilnya tidak maksimal ya Bang Po ya. Ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam Jakarta pamit undur diri. Makasih Diva, makasih Suci, siapa lagi satu lagi namanya? Nggak tahu dah. Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Yeay, aduh mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Yeah, kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Abang Empon, cangcinya babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Perempat FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos, sebanyak 16 sarana dan prasarana lapangan olahraga di Jakarta Pusat telah diperbaiki Sudinpora selama 2026 dan tersebar di 8 kecamatan. Perbaikan tersebut berasal dari aspirasi warga melalui musrenbang, usulan wali kota, serta program kerja Sudinpora. Seluruh perbaikan telah selesai dan siap dimanfaatkan masyarakat, meskipun beberapa masih menunggu penyelesaian fasilitas pendukung seperti penataan taman. Saat ini Jakarta Pusat memiliki 70 lapangan olahraga termasuk lapangan multifungsi dan jumlahnya akan ditambah jika tersedia lahan aset yang dapat dimanfaatkan. Beralih ke informasi yang lain, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung memperkuat digitalisasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Babel Ari Primanjaya menyebut terdapat 119.303 UMKM yang menyerap sekitar 252.755 tenaga kerja di wilayah tersebut. Digitalisasi dinilai dapat membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing hingga pasar global. Pemerintah mendorong program sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan agar pelaku UMKM semakin mampu memanfaatkan teknologi dalam pemasaran, transaksi, manajemen, dan pelayanan pelanggan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi bareng Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya. Request lagu Dangdutnya 2 jam di 0213504510 atau WhatsApp di 0812-1124-928. Aduh, ini kapan turun hujan ya Abang Po ya? Romannya panas banget ya. Gerah juga hari-hari begini ya. Tiap hari kita kepanasan nih. Tapi ya udah nggak apa-apa, makanya kalau Ayu sih sekarang selalu sedia air ya Bompo ya, jadi OTW bawa air pulang juga dari kantor, bawa air, nggak mau rugi ya. Iya, soalnya kita di jalan suka kausan gitu, jadi ya udah gitu, makanya sih itu salah satu biar selain hemat, biar terhidrasi gitu. Karena emang kan lagi kemarau, cuaca panas, jadi kudu bawa air gitu. Abang Po juga begitu kali ya. Lagi musim kemarau gini, jadi sering bawa minum kemana-mana ya begitu. Apa pilih beli aja? Hah? Males ah kalau bawa ntar tempat minumnya suka ketinggalan Po. Begitu gak tuh? Boleh dong diceritain di sini kalau Abang Po nih, karena lagi musim kemarau, cuaca panas, kemana-mana jadi bawa air dari rumah gak sih Abang Po? Atau tipe yang gak mau ribet jadi kayak udah beli aja deh Po, di pinggir jalan juga banyak yang jual. Nah kalau Abang Po kira-kira nyamannya gimana tuh? Biar tubuh terhidrasi gitu ya, pilih bawa air dari rumah apa beli aja di pinggir jalan gitu pas lagi OTW. Nah silakan, boleh kasih komentarnya sambil request lagu dangdut 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini mau muterin dulu lagu barunya Dua Anggrek, judulnya Senayan Tanah Abang, duetnya sama Eko Show. Langsung aja buat Abang Po di dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Dangdutnya, nyok-nyok.

Paduna Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

0: Promat Suara Budaya Jakarta. No no no, Avolia. No no no, baby. No no no. Kayak artis siapa ya? Anaknya nggak bisa diem, dia cuma bisa bilang no no no, baby. No no no. Aduh, udah mana panas banget di luar ya, Bompo ya, aus banget. Ini Rebo ya, tanggal 12 Agustus 2026. Cuaca Jakarta yang luar biasa panas nih. Bawaannya emang pengen banget minum mulu gitu ya. Emang harus gitu Abang Po, supaya kita terhidrasi. Apalagi bentar lagi 17 Agustus. Nah 17 Agustus tuh yang punya ide jualan minuman, nah boleh tuh, pasti laku banget tuh. Jualannya di tempat-tempat lomba ya. Lagi panas-panas gini jualan minuman-minuman seger, minuman sehat. Ya kayak misalnya jus, buah, apa namanya, infused water ya Abang Po. Ih pasti laku banget, seger tuh. Tapi ngomongin soal minuman gitu ya, Abang Po sendiri termasuk yang, ini kan lagi cuaca lagi panas nih ya, lagi kemarau. Jadi punya kebiasaan kemana-mana bawa air sendiri gak sih dari rumah gitu? Atau tipe-tipe yang beli aja lah Po, ribet kalau bawa dari rumah mah, belum ntar ketinggalan tempat minumnya domain sama bini. Belum nanti kalau bawa dari rumah kayak misalnya ada orang tipe-tipe yang minum maunya air dingin ya, kalau air yang nggak dingin dia nggak mau. Ada yang kayak gitu Bempo. Jadi kalau dari rumah kan kita bawa tumbler ya, yang tumbler bisa menahan dingin dan panas gitu kan. Nah kalau Bempo sendiri gimana, termasuk yang karena cuaca lagi panas gini punya kebiasaan jadi bawa air dari rumah sendiri nggak sih ya Bempo, atau seperti apa, atau bawa atau ini beli aja dah gitu di jalan gitu. Silakan Abang Po, boleh ceritain di Maria. Aktivitas Abang Po di hari Rabu ini, sekali request lagu dangdut juga boleh, 0213504510. Siska requestnya Ungkit. Siska gimana sih, kita udah ngasih tahu nak, judul lagunya bukan ungkit-ungkit. Judul lagunya bukan ungkit-ungkit. Kalau ungkit-ungkit gak ada ya, jangan ungkit-ungkit gitu. Kalau ngasih judul lagu yang jelas sayang, kita nyarinya susah ya. Ntar katanya kagak ada lagunya, padahal mah ada. Cuman karena ngasih judul lagunya kagak jelas, jadi kita kagak tahu. Judul lagunya Avan yang baru judulnya Jangan Ungkit-Ungkit ya. Ya udah, WhatsApp call nih ada Bang Haris di Kalianyar, Jakarta Barat. Assalamualaikum, dangdutnya.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
0: Panas panas panas, badan ini panas, panas. Gerah gerah gerah. Aduh, emang gerah banget ya Bang ya, panas banget ya.
1: Iya. Bener,
0: mataharinya banter banget ini.
1: Iya bener
0: Po. Iya, ya. Ini air rasa orang yang di rumahnya pakai AC juga tetap aja nih mah keluar mah hawanya mah panas panas juga ya Bang ya.
1: Iya. Juga tadi menduaan tuh adem di pohon sawo di lapangan.
0: Lah, enak pasti di pohon.
1: Ade po, ade.
0: Iya. Oh. Kalau dari rumah Aye ada tadinya pohon jambu, ditebang gara-gara mau ada pembangunan klaster ya. Ilah, udah kagak ada tempat buat nongkrong-nongkrong lagi dah.
1: Iya.
0: Nah, kalau Abang sendiri gimana, Bang? Jadi punya kebiasaan enggak sih karena cuaca lagi panas, kemarau, kemana-mana jadi bawa air gitu dari rumah? Apa tipe yang beli aja deh gitu? Beli aja dah pikir ya, jalan.
1: Bawa
0: air.
1: Kayak udah tadi aja gitu, tadi kan Aye kan neduh tuh kan. Iya, pada bawa semua itu.
0: Oh, ya, bawa air dari rumah?
1: Iya, bawa air, iya.
0: Oke, okay. Ya kan?
1: Iya, bawa air.
0: jadi apa mau...
1: juga di lapangan, panas banget po di lapangan. Cuman Aye kan di bawah pohon sawo tuh enak tuh,
0: adem. Gitu. Iya, jadi cuaca panas ini akhirnya membentuk kebiasaan membawa air dari rumah ya kan, membawa tumbler gitu kemana-mana gitu ya, Bang Haris ya.
1: Ini ntar nih ada yang latihan bola kan nih, paling nonton bola ya pasti bawa air juga.
0: Oh, latihan bola buat 17-an?
1: Kagak, ini biasa yang main apa latihan bola gitu.
0: Gitu, oke dah.
1: Kemarin kan latihan bola tuh kan. Pada nonton kelas itu.
0: Iya.
1: Di bawah pohon sawo, adem.
0: Iya. Oke. Jadi intinya Bang Haris jadi kemana-mana bawa air sendiri ya, biar enggak kausan ya. Oke dah.
1: Kalau pas kita kontrol ke rumah sakit, kita bawa apa yang tadi Bob bilang tuh tumbler ya.
0: Tumbler.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau kita nunggu obat, kita kan pasti
0: lama.
1: apa tuh lama nyeduh kopi dia tuh.
0: Iya, karena kalau beli juga lumayan kali begitu ya. Jadi ya, mendingan
1: RSPAD pasti mahal po.
0: Iya makanya udah bawa aja dah gitu ya.
1: Aja ya.
0: Oke dah kalau gitu, sip deh kalau gitu. Mau lagu apa bang?
1: Lagunya dari ini aja po. Dia lelaki, aku lelaki.
0: Dia lelaki, aku lelaki. Ini versinya ada dua nih, yang Hamdan ATT apa Imam Esaribin?
1: Hamdan ATT po.
0: Oke, baik kalau gitu. Lagu buat siapa?
1: Lagunya buat po Nana, tetap sehat selalu po ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Pak Haji Kong Dani, sehat selalu. Kak Kunjo dan Uti. Abang Hasan, Pak Akiyadi, terus Bimbin, Pak Ali Topan, Bang Herman, Bang Iwan Santoso, gimana bang? Udah habis dong nih gaduh-gaduhnya. Bumi, sehat selalu Bumi, Bu Ani, dan untuk semuanya deh bang.
0: Iya.
1: Jangan di perempat FM ya.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih Bang Aris.
1: Maaf Pak Nana.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pan, jadinya begitu ya, karena cuaca panas kemana-mana daripada beli mayan juga gitu kan. 5.000-5.000 buat air, mending buat di rumah. Ah, kalau abang Po gimana nih, tipe-tipe yang akhirnya karena cuaca panas jadi bawa air di rumah apa beli aja gitu. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyonya, waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Yo ai, gimana nih? Ya singa Bogor.
2: Ya beginilah, bawa air rumah ribet.
0: Ngapa emang ribet?
2: Ribet berat.
0: Emang iya?
2: Kita beli, kalau beli bayalah. Kasian yang dagang.
0: Ngelarisin kasian gitu ya?
2: Hah? Iya kasian yang dagang.
0: Iya, jadi ngelarisin gitu ya dagangan orang ya?
2: Iya, biarin aja lah. Emang nyarinya juga kan ini Agustus ini nyarinya kan di situ.
0: Iya.
2: Kalau nggak dibeli kan kasihan banget dia.
0: Iya, jadi.
2: Kalau di rumah juga ribet bener ya. Kemarin sih begini sih sekarang.
0: Iya. Jadi tipe yang beli aja ya, karena males ribet bawa dari rumah gitu ya. Hitung-hitung
2: iya, hitung-hitung. Ya. Udah ini aja udah berat bawa badan. Iya.
0: Hitung-hitung. Iya.
2: Udah beli aja deh.
0: Iya. Hitung-hitung gitu. Bantu pedagang gitu ya.
2: Iya, kasihan dia juga. Okay. Dia juga sama berat juga ngasongin.
0: Oke.
2: Jangan usah kuat, teh pucuk segala macam.
0: Ungi. Ya udah kalau gitu mau lagu apa nih?
2: Lagunya Anuan Bela itu. Dari Mata Air Cinta aja lah, Magijet aja.
0: Mata air cinta
2: di bagi cinta.
0: Iya. Oke dah, mentang-mentang mata air lagi kering nih, mata air cinta.
2: Iya, pokoknya kita lumayan lagi nunggu air ini mata airnya lagi ketutup dulu jadi kita biar kering, biar datang.
0: Iya. Oke gitu. Dah kalau gitu ditunggu lagunya ya.
2: Ada Bang Aris, ada Bang Umi, semuanya dah.
0: Ica.
2: Ya. Naik Ica.
0: Naik kemana ke pohon?
2: Tugas ya.
0: Iya.
2: Mendekati Dirgahayu.
0: Yuk.
2: Good RI nih yang ke 81 semuanya.
0: Iya.
2: RRI juga jaya di udara.
0: Amin.
2: Sehat semuanya.
0: Sip.
2: Oke, buat pertama tugas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin di Jasinga Bogor yang lagi kepanasan tuh kayak meleleh Dedi ya. Meleleh ya Pak ya, ngomongnya sampai meliuk-meliuk begitu. Yaudah kalau gitu Abang Po, request lagu dangdutnya masih ditunggu di mari, sembari kasih tahu dong. Ini kan cuaca panas nih ya kan, jadi bikin Abang Po punya kebiasaan keluar rumah bawa air sendiri gak sih? Atau beli aja dibeli? Kayak tadi Pak Sanudin habis kalau bawa berat Po, bawa diri aja udah berat katanya. Ya Allah dibawa air segalon kali ya. Langsung aja WhatsApp kemari deh 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

and Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, barengan aja pemerintahnya Suwendi Dimari nemenin aktivitasnya yang sore hari ini lagi nyantai, lagi boro-boro nyantai Po, ini lagi kegerahan, mau pulang juga kayaknya masih macet deh, masih macet, baru macet kali ya maksudnya ya. Ya gimana ya, terserah deh mau pulangnya jam segini apa nanti-nanti gitu ya. Apa alasan pulang ternyata karena ini pulangnya nanti karena masih panas gitu ya, nunggu adem. Emang mau adem kapan, maghrib kali ya Bompo ya. Ya abis gimana, cuaca emang lagi kemarau mau kata apa, emang panas ya kan. Kalau lagi cuaca panas gini bawaannya aus, pengen minum. Jadi punya kebiasaan kemana-mana bawa air nggak sih ya Bompo karena cuaca panas? Silakan boleh ikutin komentar di sini ya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Lagu Maggie Z, Mata Air Cinta, requestannya Abang Po udah ayo puterin ya 0213504510. Masih ayo tunggu komentar Abang Po. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam Po Nana.
0: Ica, Pak Haris Pak Sanudin manggil langsung naik nih, Ica.
1: Siapa yang manggil? Pak Nana.
0: Hai.
1: Apa?
0: Apa?
1: Apa?
0: Ya, gimana
1: apa
0: sih?
1: Apa dibahas?
0: Ya, kagak dengerin berarti nih.
1: Aku baru monitor tadi, aku habis ke depannya punya halaman, ih banyak sekali debu.
0: Begitu.
1: Tapi aku tadi pas depannya aku monitor pendingnya.
0: Oke. Ngomongin soal cuaca panas nih, kan bawaannya kita aus. Nah. Jadi kemana-mana suka bawa minum kan. Nah, kalau Ica suka bawa minum dari rumah nggak sih? Kalau pergi-pergi apa beli aja tipenya, beli aja dah.
1: Enggak, kayak males bawa-bawa di rumah, kayak apa ya? Rempong.
0: Oh, rempong. Jadinya beli aja.
1: Kalau panana mah enak kan bawa mobil sendiri, jadi enak.
0: Siapa bilang? Gua kita enggak bawa mobil
1: tapi
0: sendiri.
1: Tapi kalau aku pun anak malam-malam itu kalau sama kakak ya kan sama mobilnya tuh. Aku bawa. Nanti kalau sendiri enggak. Kalau sendiri haus ya beli aja.
0: Oh, jadi daripada ribet bawa mending beli ya.
1: Tapi kalau kakak kan sama itu sama mobilnya apa sama anak-anaknya ikut, kalau itu misalnya ikut aku bawa sih. Aku bawa kan karena juga kadang juga haus juga kalau di mobil kan.
0: Iya.
1: Tidak ada mobil.
0: Iya Ica ya. Ica.
1: Ponana, aku tadi kesel tahu di SBN.
0: Emang apa? Kesel apa?
1: Iya, aku kan telepon di Banda Aceh, teleponku teleponku diangkat tapi digantung 10 menit. Tiba-tiba pamit. Ya Allah. Diangkat. Telepon Nova katanya juga teleponku digantung tapi diangkat gitu ngomong. Kalau benda aja
0: aturan,
1: mah pamit aja ya.
0: Aturan Ica nyanyi ke penyiar di sono. Nyanyi.
1: Bilang apa?
0: Di reject aja gitu.
1: Ya Allah.
0: Teleponnya di reject.
1: Nanti gantung teleponku 10 menit langsung pamit bukannya di.
0: Kesian.
1: Bukannya aku ditanyain gitu.
0: Iya. Sabar. Mudah-mudahan besok gabung di S-Band gak kecewa lagi ya.
1: Iya.
0: Oke deh Ica.
1: Nova juga.
0: Iya, kalau SBN mah namanya juga kita gantian nerima teleponnya, jadi mohon maklum aja deh. Ya kan.
1: Telepon apa tadi tuh udah mau diangkat gitu, tapi kata Nova.
0: Heeh. Udah mau closing.
1: Ada katanya. Sini yang masuk gitu. Yang masuk Pak aja yang masuk. Ngomongnya enggak jelas ngomong apa ini.
0: Iya. Ya udah enggak apa-apa. SBN masih ada besok, dicoba lagi ya. Oke deh. Ica mau lagu apa jadinya sore hari ini?
1: Lagunya apa itu judulnya yang bukan aku yang kuminta.
0: Hah? Bukan aku yang minta. Siapa dong yang minta? Kalau bukan aku yang minta terus siapa yang minta? Gak ada, bukan aku yang minta apa?
1: Ada. Bukan aku yang minta.
0: Ya Allah, capek banget suruh nyari, nyari judul lagu dari lirik. Bukan, bukan, bukan aku itu. Yang minta.
1: Itu, bukan permata, emas permata yang ku minta.
0: Yaudah, yaudah, ntar coba Ayah cariin dulu lagunya ya, dari Google.
1: Tapi
0: ya,
1: yang
0: apa?
1: Aku minta, aku minta pulsa.
0: Ya aku minta kau mundur saja. Ya nanti Ayah cariin dulu lagunya ya.
1: Kalau
0: gitu. Ya, oke deh kalau gitu. Iya. Yeah.
1: Aku mau salam untuk buat Hasan. Aku mau salam buat Hasan. Selamat minum kopi ya, Pak.
0: Asik. Oke deh, terima kasih, Cak ya.
1: Terima kasih semuanya aja
0: buat ya. Iya, terima kasih, Cak. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kalau request lagu dangdut gitu deh kebiasaan deh. Kita disuruh nyari judulnya, enggak tahu dia judulnya apa, disuruh nebak dari lirik. Nah, loh. Apa? Kita disuruh nebak dari lirik ya. Coba nanti saya cariin dulu deh. Bang Nurdi di Sukawening Bogor. Sore, Po. Lagi gersang nih sama. Yang penting mah kantong jangan sampai gersang ya Bang Nurdi ya. Mansur S dong mirip dia. Ya Mansur S-nya udah tadi ya. Udah belum sih Mansur S? Mansur S udah belum sih? Belum ya? Ntar deh coba. Mansur S mirip dia katanya. Lagu buat kru perempat Jakarta aja. Siap. Di WhatsApp call dulu deh gantian nih ya. Ada Bang Gilang di Kerawang. Assalamualaikum. Ada dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdutnyo. Nyo. Apa kabar Po Mariana?
0: Kabar baik. Lagi di mana nih rame amat Roman?
2: Ini lagi nongkrong di tempat kopi. Kebetulan lagi duduk di air kopi sambil minum bangku Po.
0: Ya kebalik dong. Duduk-duduk di bangku sambil minum kopi.
2: Iya benar gitu. Iya. Jalan Merdeka Barat cuaca terpantau pada sore hari ini Po.
0: Lala cetar membahenol alias panas.
2: Sama gersang bener Po. Iya. Ih terkait kopi, oh bawa air ya Po?
0: Iya karena cuaca lagi panas nih Bang. Jadi punya kebiasaan bawa air kemana-mana enggak sih Bang?
2: Kalau bepergian misalkan keluar kota pasti bawa Po. Tapi kalau misalkan hanya pergi ke tetangga enggak juga sih Po.
0: Jadinya kalau perjalanan jauh bawa, kalau deket enggak gitu?
2: Enggak, kalau deket kalau misalkan sekilo sampai 10 kilo enggak. Kalau misalkan dari jarak Karawang ke Bogor atau gimana pasti bawa Po.
0: Oh begitu, baik.
2: Tapi kadang-kadang bawa juga diminumnya sedikit, kita turun. Airnya ditinggal di mobil suka ketinggalan gitu kok.
0: Nah. Gimana tuh jadinya tuh? Terus kalau
2: ya, pastinya gini Po, kalau bawa air ya mengurangi sedikit dehidrasi. Memang perlu sebenarnya air putih karena air putih itu dokter buat tubuh kita sendiri.
0: Iya yeah, benar buat ngehidrasi tubuh. Ya udah pada intinya adalah Bang Gilang berarti bawa ya kalau bepergian jauh ya, bawa air ya.
2: Bawa kalau pergian jauh. Mau salam-salam nih Po.
0: Boleh buat siapa tuh?
2: Salam spesialnya buat Mas Lindu yang lagi ngopi di hadapan saya, juga Mas Itong dan rekan-rekan. Lagunya minta ilalang aja Po.
0: Ilalang. Nah, asik ilalangnya.
2: Salam spesialnya buat Po Mariana, semoga sehat dan lancar rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bang Gilang. Ya, ditunggu lagunya ya.
2: Po Mariana mungkin itu aja.
0: Yep.
2: Demikian dari Karawang Jawa Barat, Gilang Aldiansa mengabarkan. Segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri, kita kembali ke RRI Perempat Jakarta dengan rekan Po Mariana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Po Mariana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang di Kerawang. Iya Bompo. Dia termasuk yang bawa kemana-mana air ya. Kalau berjalan jauh ketimbang beli mendingan bawa katanya. Biar kata minumnya sedikit bawa. Assalamualaikum. Ada Bang Ican di Gunung Sindur. Saya tipe orang yang selalu siap bawa air minum kalau kemana-mana Po. Buat persiapan kalau lagi aus di jalan. Minta lagunya dong Siti Badriah, Bara Bere. Siap, lagu diantarin dulu ya Bang Ican ya. Yowes kalau gitu Bang Po mau siap-siap juga ke kabar berita jam 4 sore. Abis itu balik lagi di Maria. Tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta. Di dangdutnya. Nyok.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

Abang Pa, beragam lomba digelar di Terminal Bus Kampung Rambutan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Lomba yang diadakan antara lain joget balon berpasangan, memindahkan kursi hingga baris berbaris dengan mata tertutup. Pesertanya berasal dari berbagai unsur di terminal seperti pengurus PO, pedagang, kuli panggul, petugas kebersihan, dan warga sekitar. Selain gratis, panitia juga menyediakan berbagai hadiah dan door prize menarik untuk menambah semarak kegiatan. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 76 anggota Paskibraka Nasional dari 38 provinsi dijadwalkan dikukuhkan pada 15 Agustus 2026 sebelum bertugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini para calon Paskibraka menjalani latihan di Istana Merdeka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan, termasuk rumput yang lebih tebal. Pelatih mendapat izin menambah porsi latihan agar para anggota semakin siap menghadapi upacara pada 17 Agustus. Mereka bertugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pada sore hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut bareng Epo Marina Suwendi di edisi kali ini sembari kita ngebahas kaitannya sama cuaca panas ya di Jakarta maupun sekitarnya. Yang kayaknya udah aduh gerah banget ya. Jadi bawaannya pengen minum mulu. Tapi minuman ini ya. Minum air mineral ya Bang Po ya. Jangan minum minuman manis mulu ya. Waduh kalau minuman manis mah ini bahaya ya. Jadi jangan minuman manis. Kalau aus minumin air mineral. Air putih ya Bang Po ya. Buat ngehidrasi tubuh. Maka dari itu jadi kayaknya banyak orang yang akhirnya kemana-mana bawa air sekarang nih ya Bang Po. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Karena cuaca lagi panas, musim kemarau, jadi punya kebiasaan bawa air nggak sih saat bepergian? Tapi ya itu, ada yang suka bawa dari rumah, ada juga yang demennya beli aja. Nah, kalau Abang Po pilih tim yang beli apa bawa dari rumah? Ah, silakan dah. Ikut komentar di sini 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum, dangdutnya.
2: Salam, nyok.
1: Bang Jamal.
2: Ya, Pak.
1: Di sana panas ya, Bang ya?
2: Panas ya.
1: Di mana sih, Bang? Abang?
2: Musim kemarau gitu ya.
1: Abang di mana sih? Di
2: Rangkas Bitung, Bang.
1: Rangkas Bitung.
2: Iya, Rangkas Bitung, Pak.
1: Aduh, itu di sana panas tuh kalau lagi kemarau ya.
2: Iya, namanya juga di Lebak sama juga.
1: Ya. Terus kalau panas, cuaca kayak sekarang gitu ya. Jadi kemana-mana bawa air dari rumah apa pilih beli aja, Bang?
2: Ya beli aja, Pak ya.
1: Beli aja.
2: Di kios atau yang suka apa? Keliling itu ya, yang angsongan itu ya kalau istilahnya.
1: Iya, iya. Beli aja enggak ya, bawa enggak ya. Bawa dari rumah, beli aja.
2: Beli sih.
1: Beli
2: aja, Pak.
1: Beli aja ya, biar enggak
2: ribet dari bawa dari rumah tuh ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Ya dah lagunya mau apa nih Bang Jamal nih?
2: Lagunya ini aja, Cincin Kepasuan aja Po ya.

0: Cincin kepalsuan.
1: Ya, cincin kepalsuan dari Selfie Ama ya.
0: Oh, cincin kepalsuan Selfie Ama. Siap. Lagunya buat siapa nih?
1: Selfie Ama ya.
0: Mm-hmm. Buat siapa lagunya?
1: Bisa buat tadi Mbak Ica sama kali. Yang Jamal gitu ya. Mm-hmm. Juga tadi siapa yang dari Karawang itu?
0: Goyang Karawang dari Bang Gilang. Bang Gilang. Iya,
1: ya, dari Bang Gilang. Bang Gilang itu ya. Hasan, mm-hmm. Ada Bang Ganesan juga, Kang Kunjo.
0: Yeah.
1: Anin juga, Udindin.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya di Kumpo ya.
0: Siap, siap, siap, ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal di Rangkas Bitung. Yang katanya panas di sono po. Iya emang sama. Di mari juga. Kalau dia lebih demennya beli. Katanya air ketimbang bawa dari rumah. Kalau bapak kita atuh ini Pak Yadi di Jonggol. Jonggol panas loh. Iya gak sih Pak Yadi, cuaca di sono panas ya Pak?
2: Alhamdulillah, panas juga, Bo.
0: Alhamdulillah, dikirain. Alhamdulillah, adem. Alhamdulillah, panas juga.
2: Jonggol masih banyak puan-puanan, Bo.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Kemarin hari Minggu, Aye ke Jonggol. Ke Cilengsi, Jonggol. Ke tempat saudara. Wow, elah. Iya. Panas. Tapi karena rumah saudara Aye, pohonnya dikit kali ya. Dia kayak di perumahan gitu, lupa namanya di mana gitu. Ke sono.
2: Pok, saudara di Jonggol di mana?
0: Di mana ya? Pokoknya dari tempatnya Bang Arif tuh Harvest City masuk suruhan lagi. Lupa dah nama perumahannya apa kemarin tuh hari Minggu.
2: Bukan di perumahan kali ya? Bukan di kampung.
0: Bukan, kali. Emang dia di perumahan gitu. Lah iya panas banget Pak ke sono lagi hari Minggu.
2: Kalau perumahan emang panas.
0: Oh gitu. Kalau Bapak enggak ya masih banyak pohon ya rumahnya ya?
2: Masih banyak pohon-pohon apa aja.
0: Oh mantap, enak tuh ya, adem ya. Pak Yadi, tapi kalau cuaca panas begini jadi punya kebiasaan kemana-mana bawa air nggak sih Pak? Apa beli aja?
2: Kalau saya beli aja Pak di jalanan.
0: Beli aja, nggak mau bawa?
2: Enggak, bawa ribet bawa air. Beli aja di jalan.
0: Lailah, kayak bawa apa aja ribet ya, pada bawa air dong pada ribet kata gitu.
2: apalagi pakai motor, Bo.
0: Iya, oke dah kalau gitu. Lagunya mau apa nih, Pak Yadi?
2: Lagunya Domba Kuring ya.
0: Domba Kuring boleh. Domba Kuringnya kita antriin ya.
2: Iya.
0: Oke dah.
2: Oke, terima kasih, Bo.
0: Sami-sami, Pak Yadi. Ditunggu lagunya. Iya, itu dia Pak Yadi di Jonggol yang katanya rumahnya masih banyak puun. Jadinya adem, lah enak ya. Kalau kita rumahnya puun udah jarang, tengok kanan kiri tembok tetangga. Bagaimana tuh? Ya udah enggak apa-apa, mau gimana. Tapi yang pasti memang enggak bisa dipungkiri ya Bang Po ya. Ini memang enggak cuma di Jakarta maupun sekitarnya. Dari BMKG sendiri merilis gitu ya beberapa daftar wilayah-wilayah yang memang tercatat gitu ya. Mayoritas sih Pulau Jawa, Bang Po. Ini tuh panasnya emang luar biasa. Suhu maksimum lebih rata-rata suhu maksimum berkisar antara 33,9 derajat Celcius sampai 35,4 derajat Celcius, Bang Po. Ini untuk periode 29 sampai 30 Juni 2026 ya. Ada beberapa daerah dengan suhu maksimum harian yang didominasi Pulau Jawa sih, daerahnya yang panas gitu ya. Yang pasti untuk ini juga dihimbau dari BMKG memperingatkan meningkatnya risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas yang dipicu musim kemarau dan minimnya tutupan awan di berbagai wilayah Indonesia. Ini Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan mengatakan bahwa sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas yang terjadi selama periode musim kemarau ini ya Bang Po. Jadi dihimbau untuk selalu terhidrasi dengan air gitu ya, terus mengaplikasikan tabir surya untuk mengurangi paparan radiasi ultraviolet. Jadi pakai sunblock, pakai body lotion gitu Bang Po. Konsumsi air putih yang banyak, menggunakan pelindung kepala dan kacamata hitam. Ini penting nih kalau lagi cuaca panas gini ya. Gitu. Jadi ini himbauan ya. Terus mengurangi aktivitas di luar rumah ketika di jam siang. Terus pertanyaannya kalau kerjanya emang di jalanan siang-siang bagaimana itu? apa kita neduh dulu di bawah pohon apa gimana gitu ya. Ya itu, pakai penutup kepala, pakai kacamata hitam begitu. Itu untuk yang bekerja di luar ruangan, di lapangan gitu saat siang hari ya. Jadi kalau ngomongin soal kebiasaan setiap orang ketika cuaca panas beda-beda ya. Ada yang lebih nyamannya bawa air dari rumah, ada juga beli aja deh beli gitu. Kalau satu penelpon lagi nih sebelum kita ke lagu ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya nyonya. Ya. Saya mau nawarin air bu, air bisa menghilangkan haus dan segala-galanya bu. Ini bu air.
0: Bang. Kayak lagi nawar-nawarin di bus deh. Air yang haus begitu.
3: Oh, saya mah kalau gitu gratis kok.
0: So. Oh iya, masa?
3: Oh, saya bagiin satu bis.
0: Widih.
3: Enak ya, tuh. Cuman begitu mau penumpang mau turun, saya turun duluan. Tadi saya kasih air, bayar.
0: Ya Allah, iya dah. Baik, orang baik. Ini mah dia, si Bang Zen mah orang baik. Dia kan main.
3: Baik banget. Itu sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Daerah mana panas?
0: Leh, di mana-mana ini pada kepanasan. Dijaga kan. Abang Po, kebagusan mah adem. Dia di kebagusan ini rumahnya si Bang Zen.
3: Alhamdulillah, adem. Di sini mah ada poso gudul banget. Mm-mm. Sampai sekarang dari kita kecil sampai sekarang masih ada. Adem banget.
0: Iya, makanya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, kebagusan tuh enak banget. Di sana pohon masih banyak banget gitu ya.
3: Mm-mm. Alhamdulillah, Po, masih di sini mah.
0: Iya.
3: Pohon capi aja masih ada kecapi. Ya dia ketawa. Beneran.
0: Iya tuh pohon sama abang jangan
3: jalan kecapi.
0: Iya tuh pohon sama abang jangan tuaan tuh pohon ya umurnya ya.
3: Orang kata yang setinggi.
0: Pak. Iya.
3: Pak, itu kalau kemana-mana bawa air apa bawa jerigen kok?
0: Bos umur. Pakai nanya, ya bu air lah, mesti kita bu dirigen, dirigen, kita sapi gelonggongan, pakai dirigen, dirigen itu.
3: Kali gitu orang jadi padang kagak punya air.
0: Parah, bawa kita bang, selayaknya manusia pada umumnya, buat tempat minum, rumah, begitu.
3: Tempat minumnya doang, nggak airnya? Tahuan, beli.
0: Enggak dong, bawa dong dari rumah. Kalau Bang Zen bawa apa beli? Tipe yang bawa apa beli?
3: Kalau saya, tipe yang beli deh kayaknya, Po.
0: Ih, kenapa sih dari tadi banyak yang beli nih ketimbang yang bawa? Kenapa emangnya?
3: Karena sekarang begini ya, kita kalau orang lagi keluar biasanya kan ada yang bawa tas cuma buat isi HP doang. Yeah. Nah kalau ada isinya air kan rada ribet.
0: Iya. Yeah.
3: Nah terus kalau kemana-mana juga nggak malas bawa tentengan. Kalau beli kan simpel, Po. Okay. Kita beli tinggal minum.
0: Oh begitu. Tuh.
3: Kalau bau ha, kayaknya sama aja, Po. Air juga.
0: Ya iya, tapi kan lah kalau di jalan ada yang dagang, kalau kagak haus bagaimana?
3: Ya ilokan amat zaman sekarang kagak ada yang dagang, pasti ada.
0: Iya benar. Ya,
3: sekarang mah zaman canggih, sekarang zaman canggih. Ini sepanjang jalan nggak ada air, tinggal tekan.
0: Tekan apa?
3: Tekan apa? Pesan air.
0: Iya benar. Iya sih benar ya. Sekarang mah banyak yang dagang pinggir jalan, nggak perlu takut.
3: Mustahil kok zaman sekarang kan ada tukang air.
0: Iya benar. Udah jadi intinya nggak mau ribet.
3: Kalau ya intinya nggak mau ribet kok kalau orang laki mah tinggal air doang mah bisa beli kok. Kalau bawa kayaknya ribet banget. Kalau perempuan iya saya percaya. Gitu. Kalau perempuan biasanya tuh suka bawa minuman, tapi minumannya beda rasanya.
0: Apaan?
3: Bahasanya.
0: Hah? Apaan minuman beda rasanya?
3: Ya kali gitu dia di rumah nyeduh teh, nyeduh kopi.
0: Enggak sih kalau air mineral aja cukup. Dah.
3: Saya yakin, Po Mariana kan tadi kata, saya mau bawa botolnya bang, gitu. Begitu turun dari bus, saya ada air keran tuh, ambillah.
0: Parah, pas minum air keran. Tapi sekarang di Transjakarta ada beberapa halte yang udah tersedia, ini sih, apa namanya, refill air gitu, refill water gitu ada. Cuma gak semuanya, gitu. Tapi gitu, airnya keluar kecil kerannya.
3: Hah, keluar kecil? Ya, ilah, kalau kayak gitu, mendingan beli.
0: Iya, terus pas saya komplain, ah ini anunya keluarnya kecil nih, terus ada nyautin. Ya kalau mau keluarnya banyak pakai damkar, masa ini gituin bang. Oke dah kalau gitu, request apa nih Bang Zen?
3: Lagunya dong, kura-kura.
0: Kura-kura, iya. Yang request kura-kura ninja nih. Ya udah kalau gitu, makasih Bang Zen.
3: Terima kasih Bu Marina.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin. Terima kasih.
3: Po, ya. Po, mau nanya po, terakhir.
0: Pak.
3: Pulang naik busway po.
0: Iya
3: naik. Pulang naik busway.
0: Oh.
3: Kirain. Ngesot.
0: Ya. Ah gelap dah ah Bang Jen. Kita suka bercanda ya Bang Po ya. Yaudah kalau gitu break lagu dulu ya Kong Dani. Kita ke lagu dulu, udah tidur ngoceh-ngoceh mulu Dani. Abis lagu-lagu balik lagi kemari ya Bang Po ya. Tetap di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Minah, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Dangdutnya, nyok.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Lagu Dangdut udah ayo puterin requestannya Abang Po ya. Abis dari tadi kita ngoceh mulu ya. Ini sebenarnya acara request apa acara ngoceh? Request dong, request sembari ngoceh. Ya, ngocehin tema sore hari ini. Kaitannya sama cuaca yang lagi panas, emang juga musim kemarau ya Bang Po ya. Ini masih berlangsung, bahkan bulan Agustus ini puncaknya musim kemarau ya. Jadi ya kalau gerah-gerah-gerah, besah-besah-besah gitu ya, wajar-wajar aja karena emang lagi kemarau gitu. Tapi ya balik lagi ya, akhirnya membuat budaya atau kebiasaan membawa air minum kemana-mana nih, jadinya ya lihat-lihat orang tadinya malas jadi bawa gitu. Tapi ada juga banyak nih dari tadi komentar justru malas bawa minum, beli aja po, beli gitu. Kalau Kang Dani gimana nih? Halo, assalamualaikum Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya nyonyonyo.
1: Nah, kalau Kang Dani gimana? Dari tadi banyak banget nih bapak-bapak yang pada gabung, tapi gitu rata-rata pada malas bawa air ke tempat aktivitas atau perjalanan. Kalau Kang Dani gimana, Kong?
2: Kalau saya kalau ke rumah sakit sih bawa ya. Mm-mm. Minumannya itu apa? Mm-mm. Jawura khusus memang dibelikan gak sama anak, dipesenin gitu 2 dus biasanya untuk 2 minggu.
1: Gitu. Oh gitu.
2: Mm-mm. Jadi bawa khusus jawura gitu, nggak beli di sana tapi dari rumah udah ada gitu.
1: Itu apaan ya Kong ya? Air mineral apa gimana?
2: Air mineral mereknya itu buatan Bogor pokoknya.
1: Oh,
2: di
1: okay,
2: tapi
1: okay.
2: pH-nya gitu, pH-nya lebih tinggi gitu.
1: Oh baik, baik, baik. Oke, jadi itu ya. Memang udah di stok di rumah. Jadi selalu bawa itu kemana-mana ya.
2: Iya, dipesenin sama anak saya gitu.
1: Iya, berarti
2: gak beli di jalan gitu.
1: Berarti termasuk
2: bekal dari rumah.
1: Ya, berarti termasuk yang bawa dari rumah gitu ya.
2: Minum khusus lah, istilahnya buat bantu-bantu inilah. Mm-mm. Buat bantu-bantu lebih sehat gitu. Gitu.
1: Oke, siap dah kalau gitu. Oke, lagunya mau apa nih Kong Dani?
2: Kalau belum ada yang muter sama Jayanti boleh tuh Po.
1: Jayanti. Jayanti. Apa sih Po Nana nih kagak bisa diem mulutnya. Iya lagunya enak Jayanti soalnya. Versinya Wika Salim enak nih ya. Ayo puterin nih.
2: Boleh. Makanya puterin enak aja deh.
1: Tunggu-tunggu. Kalau versinya Wika Salim dia orkestra. Gak bisa bergoyang. Jadi versi Aska Zen aja. Kalau gak Nazmi Nadia yang bisa bergoyang. Oke deh kalau gitu Kong Dani atur nuhun ya. Sehat-sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayantinya lupa kalau versinya Wika Salim orkestra. Aska Zain kali ye, asik ya Jayanti, kita bergoyang Jayanti. Udah masuk ke segmen terakhir juga nih, gak berasa ya Bang Po. Tapi masih ngundang sih satu penelpon lagi nih, ayo deh yang masuk ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Bang Iskandar, ya panas banget ya, saya juga biasanya sih beli 2 botol atau 3 botol Po. Kalau bawa dari rumah agak ribet, saya orangnya gak suka bawa-bawa. Ini itu bawa diri sendiri aja udah ribet. Pengen cepet-cepet musim hujan deh. Tapi ntar ngeluh lagi cucian gak kering berhari-hari. Mending kalau musim hujan yang dikeluhin banjir ya. Iya dah Bang Iskandar, makasih komentarnya Bang Iskandar. Berarti tipe yang bawa dari ini ya yang beli ya. Oh ini yang beli sama yang bawa dari rumah. Banyakan yang beli nih ya Bang Po nih. Dari tadi ayah amat-amatin ya. Satu penelpon terakhir 0213504510 atau WhatsApp di 0812-1124928. Kalau nggak ada yang masuk, kita nyapa dulu deh Pak Herman Ganesa nih Parung Panjang Bogor. Ayo mau kasih beberapa ini deh Abang Po. Ada beberapa alasan gitu ya kenapa penting kita bawa air mineral sendiri. Terus tipsnya minum saat cuaca panas tuh kayak gimana gitu. Mentang-mentang cuaca panas terus akhirnya kita apa aja kita minum gitu ya Bang Po ya. Nah ini nih yang ada aturannya gitu. Yang pertama kenapa alasannya kita kudu bawa air mineral ketika cuaca panas. Yang pertama tentunya cegah dehidrasi dan badan lemas. Ganti cairan dan mineral tubuh yang hilang lewat keringat. Jaga tubuh tetap segar di luar ruangan. Hindari pusing atau sakit kepala akibat panas Abang Po. Tuh makanya itu gunanya kita bawa air mineral sendiri. Udah gitu kalau berkendara air mineral tuh penting banget Abang Po untuk mengembalikan fokus berkendara ya. Yang tadinya ngantuk minum air mineral jadi fokus lagi gitu. Terus tips minum saat cuaca panas, jangan tunggu haus untuk minum. Bawa botol minum sendiri tetap setiap berpergian, ini lebih baik ya ketimbang beli ya Bang Po. Karena kalau beli kan otomatis botol kemasannya nanti bakal kebuang. Nambah-nambah sampah plastik juga gitu kan. Mending kalau buangnya pada tempatnya, kalau buangnya sembarangan ya kan. Nah, hindari air yang terlalu dingin atau es berlebihan biar tenggorokannya gak sakit. Nih, ini nih orang-orang yang lagi pada mengeluhkan radang tenggorokan, batuk, pilek ya karena cuaca panas langsung dihajar ame minuman yang es-es gitu. Dan terakhir minum secara teratur sepanjang hari. Jadi itu dia beberapa aturan yang bisa Bang Po terapkan supaya tubuh kita tetap sehat, tetap terhidrasi di saat cuaca panas ya. Cuaca boleh panas, hati jangan ya. Iya. Yeah. Yaudah kalau gitu ya Bang Po, ayo pamit deh. Makasih buat yang udah ikutan request di Dangdutnya edisi kali ini. Ayo lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
0: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Kabar Brite jam 17.
1: Abang Pos, sebanyak 50 warga Pluit mengikuti pelatihan pengolahan kopi dan keterampilan barista secara gratis di kantor Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha kedai kopi bagi masyarakat. Peserta mendapat pembekalan mulai dari penggunaan mesin espresso, teknik steaming susu, hingga pemilahan dan karakteristik biji kopi. Pelatihan tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi warga melalui usaha kopi yang inklusif dan berkelanjutan. Beralih ke informasi yang lain, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat pemberdayaan ekonomi ahli waris penerima manfaat melalui program PEKA, yaitu Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat. Program ini menerapkan prinsip 3P, yaitu pelatihan, produktivitas, dan profit, agar manfaat jaminan sosial dapat memberikan dampak jangka panjang bagi keluarga penerima. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 peserta telah mengikuti program tersebut di berbagai daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 19.

0: Jakarta.
1: Di Ragunan ade pun palem, di pun palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik ke midi puter.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya Allah. Sore-sore kita enak paling ngumpul ya Bang Po ya. Ngumpul ya ngumpul deh. Ngapain kek ya. Buat Bang Po yang pengen ngumpul juga. Pengen nongkrong nih pulang kerja. Males banget pulang. Pasti panas. Nggak, perasaan udah adem ya. Pulang deh ya. Yang lagi otw-otw hati-hati di jalan. Yang berkendara juga tetap dipatuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada Abang Po. Pasti temenin ayo Po Mariana Suwendi di Mari di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Perjalanan masih panjang ya. Apalagi yang hari ini Rebo ya. Udah paling sedep deh. Rebo tuh ada aja biasanya ya Abang Po ya. Aduh, tapi ya gak apa-apa, mudah-mudahan sih Rabunya walaupun agak-agak lelah gitu ya hari ini karena juga cuaca panas, ada yang bikin emosi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih semua bisa teratasi dengan baik ya. Seperti yang satu ini juga mudah-mudahan bisa teratasi dengan baik. Kaitannya masih dengan seputar permasalahan di Jakarta, yaitu sampah Abang Po. Jakarta menghasilkan sekitar 9.059 ton sampah setiap harinya. Hampir separuh dari jumlah tersebut adalah sampah organik yang didominasi sisa makanan. Kata siapa Po? Ini dari data. Ayo berbicaranya pakai data Bang Po. Data yang disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini ya Bang Po. Mengatakan bahwa tingginya jumlah sisa makanan menjadi salah satu persoalan yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan sistem pangan. Menurut Bapak Abdul Aziz ya Bang Po ya, kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan sisa pangan secara lebih optimal. Melalui raperda sistem pangan, DPRD DKI juga mendorong terbentuknya ekosistem pengelolaan sisa pangan atau food waste dari hulu hingga hilir. Jadi makanan yang masih layak dikonsumsi nantinya diarahkan untuk disalurkan sebagai bantuan sosial. Sementara itu makanan yang udah kagak layak konsumsi bakal diolah sebagai sampah organik. Nah dalam aturan tersebut pengelolaan sisa makanan juga akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Bang Po. Ya mudah-mudahan dah ya, karena emang ini penting banget ya Bang Po ya, yang namanya sampah sisa makanan nih emang kudu betul-betul diperhatiin gitu ya. Kadang ayah juga di rumah masih kadang ya masih bandel gitu, kayak masak kebanyakan terus ujung-ujungnya gak kemakan, basi, kebuang jadi sampah gitu. Kadang suka hati sedih sih. Ya jadinya sekarang tuh ayah kalau masak tuh porsinya gak pernah banyak Abang Po. Porsi dikit aja sesuai sama yang mau dimakan aja gitu. Jadi itu sih salah satu kalau dari Aye ya, caranya biar kagak nimbun sampah sisa makanan gitu Abang Po. Nah mudah-mudahan permasalahan sampah sisa makanan ini bisa terselesaikan dengan baik ya nantinya perlahan-lahan lah. Karena ini juga kita kan lagi masa pemilah sampah ya, ini juga bisa masuk kategori nih ya sampah sisa makanan yang nantinya bisa dikelola dengan baik lah ya Bang Po. Jadi ibaratnya gak kebuang sia-sia yang ujung-ujungnya mubazir ya. Iya kan, sayang-sayang makanan-makanan dibuang gitu. Ya mudah-mudahan Bang Po juga yang punya kebiasaan suka membuang makanan sisa makanan, membuang sampah gitu yang sisa makanan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan gak lagi-lagi ya Bang Po ya. Karena bagaimanapun di luar sana banyak kok saudara kita ya Bang Po yang butuh makan lah, kita di mari bisanya buang sisa makanan.

0: cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan, Indun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, Indun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Indun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo. Epo, mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Emang ayo cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayo dibilang cakep. Ayo mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
3: Iya deh.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Ayo Kojeng Rep Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Romat Suara Budaya Jakarta, kita bikin romantis. Mungkin niatnya begitu ya, baik-baik biar romantis. Enggak dong. Yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Penggilingan Cakung Jakarta Timur. Masa apa namanya dikasih tahu malah ngambek. Jadi saat dilakukan penindakan ada pengendara motor yang ngambek Abang Po sampai ninggalin motornya di lokasi. Ini dari video yang diunggah TMC Polda Metro Jaya. Di situ terlihat ya petugas sudah berada di lokasi. Nah, penindakan di lokasi dilakukan karena banyaknya pelanggaran di lokasi Abang Po. Ini menurut petugas kepolisian, dia tuh karena banyak banget yang melanggar lalu lintas kayak gak pakai helm gitu ya. Akhirnya petugas menindak ya. Nah, petugas kepolisian memberhentikan sejumlah pengendara yang melanggar. Mulai dari yang gak pakai helm sampai melawan arah. Dan di video yang diunggah TMC Polda Metro Jaya tersebut, terlihat para pengendara mendengarkan instruksi polisi untuk mematuhi aturan. Namun ada satu nih pengendara wanita yang berkendara kagak pakai helm, udah gitu dia bawa lawan arah. Tapi pas ditindak dia marah, dia ngambek Abang Po ya. Intinya dia itu pas ditanya kenapa melawan arah, dibilang katanya dia nekat melawan arah karena mau ke stasiun gitu. Jadi kayak malas muter jauh gitu, akhirnya dia lawan arah gitu Abang Po. Dan petugas lalu meminta SIM dan STNK kepada pengendara tersebut ya. Nah, pas ngasih SIM dan STNK, si pengendara wanita ini malah ngambek, pergi dan meninggalkan motornya di lokasi. Tidak berselang lama orang tua wanita tersebut datang ke lokasi dan petugas memberikan penjelasan kepada orang tua si pengendara wanita tersebut agar anaknya mematuhi aturan lalu lintas. Dan pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Lah, dikasih tahu malah ngambek ya. Mungkin ini kali ya yang juga bikin laki Aye kan jujur nih Abang Po, Aye tuh gak bisa bawa motor, gak bisa bawa mobil gitu. Motor, mobil mah ada di rumah, cuma sama laki Aye gak diizinin buat belajar naik motor maupun bawa mobil gitu. Mungkin ini kali ya salah satu alasan laki Aye gitu ya. Nanti kalau ditegur sama petugas bukannya iya-iya mematuhi malah ngambek gitu ya. Ditegur baik-baik malah ngambek. Aduh, mau dibilang emang perempuan mah begitu ya. Kita sendiri perempuan ya. Tapi ya ini jangan dicontoh ya Bang Po ya. Bagaimanapun ketika dihimbau, ketika ditindak oleh pihak kepolisian, apalagi emang pada dasarnya kita yang salah sebagai pengendara ya, ya memang harus patuh gitu. Bukan ya malah ngambek terus motornya tinggal.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM,

Bompo, udah mau maghrib nih bentar lagi Jakarta dan sekitarnya di jam 17.58 waktu Indonesia Barat. Buat Bompo yang masih dalam perjalanan, yang beragama Islam bisa menepi dulu kali ya, cari tempat buat sholat maghrib ya. Buat Bompo yang kayaknya juga malam hari ini masih OTW, hati-hati di jalan. Tetap selalu waspada ya. Pokoknya patuhi rambu-rambu lalu lintas, kalau ditegur jangan ngambek. Ditegur sama bapak polisi ngambek. Aduh, ya udah kalau gitu Aipo Mariana juga mau jeda, mau siap-siap sholat maghrib juga Bompo ya. Habis jeda maghrib masih nemenin Abang Bompo di Belantai sampai nanti jelang jam 8 malam di Prom 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Sungguhnya Allah membenci tiga hal untuk kalian. Tiga itu ialah menyebarkan desas-desus, bersikap boros pada hartanya, dan banyak bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, atur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

0: Eh Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lo nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Perempat FM, suara budaya Jakarta.

Rumah Suara Budaya Jakarta, selamat malam Pak Bompo. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat makan malam. Udah makan malam belum nih? Udah jam makan malam, jangan sampai lupa makan malam ya Bompo ya. Apa sih makan malamnya? Ayo sih hari ini menu khas Minang ya. Bukan berarti malam hari ini ada Minang Bakaba, makan malamnya nasi padang, enggak ya. Kagak ya Bompo ya. Kebetulan aja gitu. Tadi ada temen yang ngajakin makan nasi padang gitu. Ya udah kayak udah lama juga enggak makan nasi padang. Ya lah, sikat gitu kan. Makan dah gitu. Biar rada kenyang gitu kan. Nasi padang kan porsinya banyak. Jadi malam tuh udah enggak mikir lapar makan lagi. Cie, percaya tuh, percaya tuh. Tapi ngomongin soal makanan ya, Bang Po, kita kan negara yang memang di Indonesia sendiri punya banyak banget olahan-olahan masakan dengan rempah-rempah ya. Emang terkenal banget deh Indonesia dengan rempah-rempahnya. Tapi rempah-rempah ini juga gak cuma buat masakan, tapi juga ada beberapa rempah-rempah yang memang bisa dikonsumsi untuk menyehatkan tubuh, untuk membunuh bakteri, menghilangkan penyakit. Nah ini Ayah punya beberapa rempah-rempah alami yang bisa bantu melancarkan buang air. Nah, apa tuh buat abang po yang lagi bermasalah nih perutnya? Boro-boro makan malam po, orang perut kita lagi kagak enak gitu ya. Ya, ini dia nih, Ayah kasih solusinya buat abang po yang belum bisa makan malamnya yang menunya aneh-aneh gitu ya, karena lagi ada kurang enak pencernaannya, biar lancar. Yang pertama, abang po bisa konsumsi jahe. Nah, jahe ini udah lama dikenal sebagai rempah alami yang bisa membantu melancarkan pencernaan dan mengatasi masalah perut seperti mual, kembung, hingga juga buang-buang air ya Bompo ya. Terus juga yang paling penting adalah diperhatiin juga dosisnya ya, atau takaran konsumsinya, untuk mencapai manfaat yang serupa lebih baik mengkonsumsi jahe yang segar atau bubuk jahe gitu. Jahe juga bisa ditambah ke makanan atau minuman gitu. Dan pastinya hindari mengkonsumsi jahe dalam bentuk kapsul atau tablet ya Bompo, karena dosisnya bisa sangat terkonsentrasi dan beresiko memicu iritasi lambung hingga gangguan pencernaan. Jadi disarankan kalau memang mau konsumsi jahe untuk pencernaan, konsumsilah jahe yang ibaratnya tuh yang segar gitu, jahe yang langsung gitu loh, misalnya dari jahenya langsung gitu, enggak dalam bentuk kapsul maupun tablet. Terus kunyit ya, kunyit ini saudaranya jahe abang po. Tahu dari mana kunyit saudaranya jahe? Ya kita ngarang-ngarang aja deh ya, soalnya kayak mirip-mirip kan kunyit sama jahe, cuma bedanya kunyit warnanya kuning gitu. Nah kunyit juga ternyata enggak kalah menyehatkan dan bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Bahkan ada sebuah studi menemukan bahwa wanita yang mengkonsumsi suplemen kurkumin ya mengalami peningkatan dalam mengatasi sembelit dibandingkan dengan kelompok yang tidak gitu. Kunyit juga bisa dikonsumsi nih abang po. Caranya sih gampang ya. Diparut kunyit biasanya, terus disaring, diperes, terus air kunyitnya dimasak gitu. Biasanya sih gitu ya. Terus ada juga kayu manis. Nah kayu manis juga salah satu rempah serbaguna, dan ini juga memiliki banyak manfaat ya. Daripada sekedar menambah rasa pada makanan, tapi juga kayu manis mengandung serat tinggi yang bisa membantu pergerakan usus besar tuh. Terus yang terakhir adalah jinten. Nah rempah yang satu ini bukan sekedar digunakan untuk menambah aroma masakan aja si jinten ini ya, tapi juga ternyata bisa membantu melancarkan pencernaan. Kandungan nutrisi di dalam jinten ini banyak banget, mulai dari serat, karbohidrat, protein, zat besi, antioksidan, sampai kalsium dan magnesium abang po. Jadi manfaatnya yaitu untuk kesehatan, antibakteri, anti radang ya. Jadi silakan bisa dikonsumsi ya abang po ya. Jadi itu dia beberapa rempah-rempah khas Indonesia yang bisa mengatasi buat abang po yang lagi mengalami pencernaan yang lagi kurang enak, kurang sehat gitu ya. Nah bisa konsumsi rempah-rempah yang tadi udah ya sebutin. Tinggal dipilih aja salah satunya. Kira-kira yang abang po doyan yang mana tuh?

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhoop. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Po, mau kemana, Po?
4: Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.

Profes Suara Budaya Jakarta, mau menu makan malam yang rada beda gitu ya. Bedanya di mana nih? Bedanya menunya biasanya kan makan malam mie ayam, bakso, apa ya, nasi padang, sate, soto. Kalau gulai gimana gulai? Gulai mau gulai. Iya nanya doang, siapa tahu Abang Po pengen makan malam yang rada beda gitu. Karena kan kalau makan menunya itu aja kadang bosan ya. Nah ini ada salah satu tempat makan, dia itu konsepnya warung pinggir jalan gitu Abang Po ya. Tapi yang menarik adalah si pemiliknya ini finalis MasterChef Indonesia season 11. Kiki. Nah, pernah enggak dengar atau nonton Kiki? Nah, Rizky Syah Putra Singarimbun atau biasanya panggil Kiki. Dia ini ikut MasterChef season 11. Terus dia bikin tempat makan sekarang gitu, spot kaki lima gitu di Jalan MKV 1 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan udah buka ya. Menu andalannya gulai asap Abang Po. Sekilas tuh kayak mirip gultik ya, gulai tikungan yang kayak di gultik Blok M, tapi porsinya lebih ngenyangin kalau di mari. Terus proteinnya juga diasap dulu selama 3 jam sebelum disiram kuah gulai khas Sumatera. Jadi katanya sih kayak rempah banget ya gitu, perpaduan aroma smoky dengan kuah gurih berbumbu, dan ini jadi satu dah, pokoknya sedep katanya begitu. Aku sih belum pernah kesono, cuman ada beberapa teman aja yang katanya udah pernah nyoba, katanya sih enak. Nah, teman-teman yang penasaran nih, yang rumahnya dekat-dekat Jagakarsa, Jakarta Selatan, bisa mampir kali ya ke warungnya Bang Kiki ya. Bang Kiki, dia lokasinya tuh jadi satu sama ayam Bang Kiki, ayam bakar asap. Nah, di situ juga ada menu gulai asapnya. Silakan Abang Po kalau mau nyoba, boleh banget ya. Atau mau kasih rekomendasi tempat makan malam di sekitar Abang Po, kira-kira apa, makan-makan kaki lima gitu ya, spot-spot kuliner kaki lima yang enak di sekitar Abang Po, bisa diinfoin aja di Mareh. Atau yang mau berbagi informasi lalu lintas dan cuaca juga silakan ya di 0812 1124 928.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak si Let Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Ayah ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

Abang Pos Safari Gemar Ikan di Pulau Untung Jawa membagikan 2.555 porsi olahan ikan kepada pelajar PAUD dan SD di Pulau Untung Jawa serta Pulau Lancang. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Bupati Kepulauan Seribu mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menjual hasil tangkapan ikan, tapi juga mengkonsumsinya bersama keluarga. Program ini diharapkan dapat membangun kebiasaan makan ikan sejak dini dan menciptakan generasi yang sehat, kuat, serta cerdas. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi memperkuat koordinasi dengan Pemkab Sopeng untuk mempercepat penurunan dan pencegahan stunting. Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data, pengukuran pertumbuhan anak, intervensi gizi, serta penguatan pelayanan kesehatan dan peran kader posyandu. Berdasarkan data SSGI 2024, angka stunting di Kabupaten Sopeng mencapai 26,6%, sementara Puskesmas Sewo mencatat 110 balita stunting. Fatmawati menekankan pentingnya data yang akurat dan intervensi terpadu yang melibatkan keluarga, lingkungan, pendidikan, pangan, serta berbagai sektor terkait. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang lestarikan alam demi masa depan.
1: Aik, ngetok karang ada kolong jembatan.
2: Udah, dimari aja.
3: Selamat sore budaya Jakarta. Abang Po, udah mau 17-an bentar lagi ya. Ih, seru banget. Beragam macam pernak-pernik merah putih ya. Terus juga perlombaan-perlombaan udah mulai di info ini ke warga ya. Udah pada daftar belum lomba? Mau lomba apa daftarnya tahun ini 17-an di dekat rumah Abang Po nih, di sekitar rumah. Kalau di rumah masih ada lomba panjat pinang enggak sih? Jujur di rumahnya udah kagak ada. Padahal seru ya lomba panjat pinang ya. Ya gimana, udah kagak ada lapangan, udah kagak ada ruang terbuka ya. Jadi ya udah ya, kita mah lihat orang-orang aja kalau pada lomba panjat pinang. Nah, ini dia nih ya, Bapak, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang sering mendatangkan keberkahan juga untuk para pedagang musiman ya. Salah satunya pedagang batang pohon pinang di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, yang biasanya menjajakan bahan untuk lomba panjat pinang. Ini di Jalan Manggarai Utara 2 ya, hari ini menurut pantauan dari detik.com, sejumlah pedagang udah pada ngegelar batang pohon pinang Abang Po yang udah siap digunakan untuk lomba. Salah seorang pedagang namanya Pak Kavi ya, dia bilang katanya udah jual batang pohon pinang setiap Agustus sejak tahun 1990-an. Dari tahun 90-an dia udah mulai jualan pinang tuh Abang Po buat lomba. Selain itu juga Pak Kavi ini bilang katanya batang pinang yang dia jual didatengin dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Biasanya batang yang dijual memiliki panjang rata-rata 9 meter Abang Po. Itu standarnya segitu emang katanya. Terus dipatok harga batang pinang yang dijual kisaran 1,2 juta sampai 1,5 ya. Harga tersebut ditentukan berdasarkan jarak pengirimannya. Tuh. Jadi di luar momen perayaan HUT Republik Indonesia, Pak Kavi ini seorang pedagang batang pinang, sehari-hari menjual kerajinan bambu seperti kursi dan juga tirai. Dan dia bilang katanya penjualan pohon pinang ini sifatnya hanya musiman pas 17-an aja gitu Abang Po. Ya kita doain dah mudah-mudahan si Pak Kavi nih laris ya Pak ya, dagangannya ya Pak ya. Buat para pedagang musiman juga yang jualan pernak-pernik hari kemerdekaan, mudah-mudahan juga Allah kasih rezeki ya Bang Po ya. Kadang kesian dah ya kalau ngelihat orang-orang pedagang musiman begitu ya. Namanya banyak yang hari gini tuh kayak orang tuh banyak juga yang akhirnya bikin pernak-pernik dari bahan daur ulang. Yang itu gak salah sih ya Bang Po ya, tapi juga kadang kesian kalau kita bikin dari bahan daur ulang, ya pedagang-pedagang di pinggir jalannya jadi kita kegebeli gitu ya. Ya mudah-mudahan dikasih rezeki deh Abang Po ya buat para pedagang musiman di momen 17-an ya Abang Po. Tapi kalau di tempat tinggalnya Abang Po gimana nih? Ada lomba panjat pinang gak di 17-an kali ini?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Romat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Masih dalam suasana hari Rabu yang gedebak-gedebuk banget nih, hari Rabu dari mana tadi pagi sampai sore. Lebih tepat siang sih ya. Pak Anmas ya, luar biasa cuacanya. Pasti capek ya Bang Po, biar kata kayaknya gitu-gitu aja kerjaan kita, gak ngapa-ngapain Po. Cuman karena cuaca panas jadi berkeringat ya Bang Po ya. Tapi yang pasti ngomongin soal berkeringat, Abang Po bisa ikutan acara yang satu ini udah pasti berkeringat dan sehat, yaitu Merdeka Run 2026. Dibuka pendaftarannya hari ini Rabu 12 Agustus 2026 jam 5 sore tadi udah dibuka ya, dari jam 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ajang lari yang menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini bakal berlangsung di hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Pesertanya nanti bakal menempuh jarak 8 km dengan titik start di Istana Merdeka Jakarta. Nah, buat Abang Po yang pengen ikutan di kegiatan Merdeka Run 2026, pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resminya Merdeka Run, Abang Po. Jadi silakan aja langsung ke www.merdekaran.id ya. Untuk calon peserta sebaiknya nyiapin data diri sebelum mengakses laman pendaftaran ya Bang Po. Karena berdasarkan informasi pendaftaran, peserta nantinya bakal diminta tuh ngisi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat email, sama nomor telepon. Jadi setelah seluruh data diisi, proses registrasi berhasil, peserta perlu memeriksa email yang digunakan saat mendaftar. Tuh, jadi ayo deh langsung aja ke websitenya ya di www.merdekaran.id.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Robot Suara Budaya Jakarta Bompo. Tanggal 17 kan emang kalau di kalender libur ya, emang tanggal merah juga. Tapi 18 juga ini untuk sebagian banyak yang nanti bakal gak masuk juga Bompo. Karena pemerintah pada tahun lalu udah menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun lalu ya Bompo. Jadi penetapan ini membuat masyarakat mendapatkan kesempatan menikmati akhir pekan panjang karena 17 Agustus 2025 lalu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Keputusan tersebut ditetapkan melalui perubahan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2025. Kenapa nih? Barangkali ada yang baru tahu atau lupa gitu ya, karena penetapan ini sebenarnya udah berlangsung dari tahun lalu ya Bompo. Kenapa ada penambahan cuti bersama hari Senin 18 Agustus 2025? Lebih tepatnya sih Selasa ya. Selasa 18 Agustus 2025. Ini untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Jadi penerapan ini udah ada sejak tahun 2025 kemarin gitu. Pemerintah sudah menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai cuti bersama dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yeah, jadi panjang dong. Wow. Ya, enggak apa-apa dong. Kan namanya juga Hari Kemerdekaan ya Bompo ya, memang harus disambut dengan gembira, semangat kemerdekaan dengan menyelenggarakan acara-acara yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tanggal 18 termasuk yang libur, apa tetap masuk nih? Nah, kalau Abang pun nanya sama Aye, kalau pun Nana, tanggal 18-nya masuk apa ya libur? Masa kayak gitu ditanya? Udah pasti masuk dong. Ya udah Bompo, jadi informasi terakhir ya Bompo ya, menemani aktivitasnya di malam hari ini karena bentar lagi di jam 8 malam gantian nih sama Uda Dermawan Ismail di apresiasi budaya Minangkabau alias Minangkabau lama didanga. Ya udah kalau gitu ayo pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Merombot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe, apa kabar? Demen banget rasanya. Ayo Bang Wawan, Darmon Ismail di mari nih ya, hadir di acara apa hari Rebo nih ya, tanggal 12 Agustus 2026. Tadi selepas ade Mpo Mariana Suhendi dan juga ade Mpo Nadia sama Bang Akib ya, Syakib, yang pasti ayo terusin sampai dengan jam 24. Kita awali dengan dengerin drama legenda ya, dengan judulnya Entu Danau Teluk Galam. Abis itu ada acara apa itu? Ya, Edda pakai belaga pilon. Entu dia beneran Minang Bakabal lama didanga ya, diparanin, didengerin dan bertanya-tanya boleh juga dah. Bang Wawan, ai bukan orang Minang lah, gimana? Lah sedih, jangan sedih ya. Adi bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Lah tanya aja ya, nanti narasumbernya juga akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Kita menyesuaikan aja kok ya. Jangan goyang, harga same. Oke, Abang Poncang Cingnya Babe, kita dengerin dulu yuk untuk drama legenda kita kali ini, Danau Teluk Galam. Tetap di mari di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubu, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran. Karena dia adalah pewaris tahta kerajaan, sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit, di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari

0: Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang pangeran Tapaladang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
1: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
2: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
1: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
2: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
1: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, Ayahanda.
0: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
2: Tapalanang, kau bukan anakku lagi, Tapalanang. Pergi kau dari kerajaan ini.
3: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalanang. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalanang menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
2: Sudah aku bilang, Tapalanang, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, Ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah Ayahanda.
3: Mak, Tapalanang, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
0: Lalu sang pangeran mengembara entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari, ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
5: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
6: Jangan mendekat. Aku tidak mau kau melihatku.
5: Saya tidak ada niat jahat.
6: Saya mohon, jangan mendekat.
5: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
6: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
0: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
5: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
6: Saya diusir dari kerajaan.
5: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
6: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
5: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali?

0: Kembali seperti semula.
1: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
0: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
1: Saya bernama Putri Gelam.
2: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
1: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
0: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
1: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
2: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
3: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada, uras habis harta mereka.
4: Siapa kalian?
3: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
5: Kami ini adalah para perampok sadis.
4: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
5: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
4: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
6: Mati kau! Mati kau!
0: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan Putri Gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok Putri Gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pula lah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur, dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di Manusa Jobrado, Salingka Perantauan ataupun Andi Kampung, Ambo Lepai dari Seniman Minang Sumatera Barat, kepada Dunsana Penangah Sadonyo, selamat mendengarkan Minang Bakaba di Radio RRI Pro Ampe Jakarta. Mudah-mudahan di sana bisa terhibur di mana saja berada. Salam budaya dari Lepai, Minang Bakaba, lama didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney, mengajak kita kasadunyo untuk mendanga Minang Bakaba Lama Didanga di Pro 4 Radio Republik Indonesia Jakarta setiap hari Rabu pukul 20 sampai pukul 22. Dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, nenek mamak, cerdik pandai, bundo kanduang, uda, uni, serta dun sanak urang awak dimanapun berada. Ambo, Yusbiba Arli Latif, Ketua Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney Australia, mengirimkan salam hormat dan salam hangat untuk dun sanak kasadonyo. Jangan lupa dengan acara apresiasi Minangkabau, Minangkabau Lama Didanga, setiap Rabu malam pukul 20.30 sampai 24 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4. Jangan lupa ya, Minangkabau Lama Didanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kintani, untuk dunsanak-dunsanak sadolahnyo, khususnya yang dirantau, yang mendonga lagu-lagu Minang, info-info Minang, dan adat budaya Minang, jangan lupa donga Minang Bakaba di RRI Pro 4 FM, Jakarta. Minang Bakaba, Lama Didanga.

piunyui. Ha, ninya mama jangan lupa nak dengarkan Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba lama mana didengar.

Assalamualaikum, ambo udah wempi dokto koto, jangan lupa mandanga pro ampe RI Jakarta, minang bakaba lama didanga.

0: Pandakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Basobo waliak jauh dawawan di Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini mama dun sana pandanga udau ni maite ajo dia abang po di masa jo barado. Deyalah. Ha lama masuk lalai hari Rabu Rabaa kini ko tanggal 2 Agustus 2026 yo. Dan pastinya sanang bana sobok baliak jo sana-sana. Amun ndak surang ado apa wondo, ado uda eko, sialolai uni rosa, kawan-kawan ado uda daus dan kawan-kawan pemancar. Yang pasti di sikoko angku-angku ni niat mama dun sana pandanga udau ni maite ajo adiak di masa jo barado buliah satu basamo narasumber beko nan latibo di siko ndak lang melalui telepon do ya latibo siko ya sanang bana kena aha batu apa na jadi silakan disimak dulu interaksi basamo narasumber 0213504510 aha cek lai WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Ku mangga dua bana ku pakai keu kau ni ya ye. Tunggu lu saruman padusi bana ku ncalek. Tunggu di. Alah. Ai. Ku dek karano hut RI ku pakai ku. Aba cabut lu sagan kami. Okey, dan angkong-angkong ini ya mama dun sana pandanga udah uni maete ajo adia di masa jo rado. Kini kita masuk dalam acara Carito Urang Awak.
1: Kini kita dengarkan Carito Urang Awak. Carito Urang Awak.

0: Carita urang awak kini ko batemakan maedukasi anak bangsa. Ah, mukasinya aku mau edukasi anak bangsa. Ya, basamo narasumber latibo siko beliau ko Bundo Evi Susanti SPDM M ya kepalo PKBM Lembaga Pendidikan Informal dan Nonformal Windsor Homeschooling. Ah tu haba atu. Yang pantiang mulia untuk sanak-sanak satu di siko simak dulu untuk perbincangan kiniko di 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112928 ya. Langsung ambo ke batanyo ke balio ambo menyapainya dengan Uni Evi lah Adi. Assalamualaikum Nevi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih ke Nevi?
1: Alhamdulillah. Lagi sehat-sehat.
0: Eh mulia mengecek jawab sama Minang bakaba lama didang aja bu.
1: Mulia dah.
0: Adi, coba Minang.
1: Minang bakaba lama didang.
0: Terima kasih ya Uni Adi. Uni suka apa?
1: Ambo suku ambo Caniago.
0: Caniago. Oi babako Jawa. Nah, kalau awak Melayu.
1: Iya.
0: Beko nanti narasumber buat minggu depan. Mungko iya. Kita mencari tuan tentang suku Melayu dan kecenyo adu iya. Acara suku
1: iya,
0: Melayu.
1: Iya, nah, betul. Iya.
0: Di Taman Mini kecenyo.
1: Betul.
0: Weh mewah kecenyo yo.
1: Wow.
0: Adu makan-makan beko pulo.
1: Beko bajamba.
0: Makan bajamba pulo, adu bagamai juo. Beko adu oi bae ala itu ke.
1: Rancak
0: mana?
1: Komplit nah.
0: Komplit beko nah. Ya. Beko tanggal 23 Agustus kecenyo nda.
1: Betul.
0: Yo suku Melayu mah adu acara.
1: Iya.
0: Di Taman Mini.
1: Taman Mini Indonesia Indah.
0: Taman Mini Indonesia Indah.
1: Jakarta.
0: Da Jakarta. Tang hari Minggu tuh nak.
1: Iya betul.
0: Oh beko makan bajamba lah ya do.
1: Lama bana sero mah.
0: Bakim lah ya do. Kado banyak.
1: Banyak.
0: Oh iya wah ya. Gue sana-sana suku Melayu orang awak. Tibo lah tanggal 23 ya.
1: Ditunggu.
0: Tuh iklan tuh.
1: Betul.
0: Oke. Baik ya. Uni Evi. Ya. Kita cari tau mau tau tas teh kaitannya boleh. Dengan tema kini ko. Iko ya. Pantiang bana. Kita cari tau orang awak ko mengenai kesuksesan. Kesan orang awak di segala bidang
1: iya.
0: Ya. Nan kini ko sosok Uni Evi iya. Yang dalam arati terjun di dunia pendidikan. Edukasi. Awal mulanya apa? Bisa sampai dengan kini ko.
1: Baik, mungkin nambah cerita setiap.
0: Tunggu lu.
1: Apa tuh?
0: Agia pantun lu.
1: Oh,
0: iya.
1: Pantun tuh wajib tuh mah.
0: Tuh mah ndak muak ndak makruh tuh ha orang awak tuh para lu.
1: Para lu.
0: Tuh.
1: Ayo buat pemirsa sadonyo
0: pandanga
1: sadonyo okay. Ambo siapkan pantun cie
0: balam
1: bukan sumbarang balam
0: anca
1: balam basarang di batang pinang
0: oh why.
1: Salam bukan sumbarang salam salam istimewa dari anak rang Minang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh lasuah mana oh ba jempol kok le angku-angku ini mama mandang cal di asiko senang hati ya yang pasti pantun ko itu pantun mana nak iko pantun mana? Dari bagian daripada budaya orang awak
1: mana
0: dan salah satunya juo iko pantun juo ada bahasa syarat-syarat bahasa di kita bawa
1: itu yang awak lestarikan
0: batu abana. Oke, Nevi kita buat lihat lolai kaitannya dengan carito. Awal mula Nevi ko sampai dengan sebagai sosok berkecimpung di dunia edukasi.
1: Iya.
0: Carito awal mulanya tuh apa?
1: Awal mulanya itu dulu aduk anak ambo di SD Kalih Limo waktu itu. Jadi nyo punya penyakit lah waktu itu. Jadi mengharuskan nyo harus minum ube nyo enggak bisa talai, enggak boleh terlalu capek gitu kan. Akhirnya ambo disarankan coba Uni carilah sekolah informal nonformal namanya PKBM katanya gitu.
0: Di mana tuh waktu itu?
1: Waktu itu ado di Jakarta Pusat. Nah, Jakarta Pusat itu di daerah Senen gitu. Jadi pada saat itu ambo daftarkanlah anak ambo ke situ kan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu ternyata masyarakat juga butuh dengan sekolah itu namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat gitu. Dan akhirnya dengan komunitas kita yang sudah terbentuk maka kami diizinkan untuk membuka PKBM secara legalitas.
0: Tahun berapa kata tuh?
1: Tahun 2008.
0: 2008. Betul. Jadi didorong dek karano kondisi anak yang
1: keberangsur.
0: Nah, waktu itu ya.
1: Iya.
0: Jadi ada ndak dalam arti sesuatu hal hambatan waktu mambue tuh sebagai lah gadang modeko kini kok?
1: Alhamdulillah karena pemerintah pada saat itu memang menggalakkan menggalakkan program informal non formal, kami langsung di diberikan izin waktu itu. Tapi memang ada syarat-syaratnya waktu itu.
0: Syarat-syaratnya
1: tuh kita udah punya muri ya sebanyak satu rombel.
0: Satu rombel tuh apa?
1: Satu rombongan belajar.
0: Oh, rombel. Masih singkat rombel. Oke.
1: Jadi 20 orang lah.
0: 20 orang minimal waktu itu. Betul. Kok lagi kurang ste? Enggak jadi itu?
1: Bisa kurang ste.
0: Bisa kok. Iko seruman di Tanah Abang mah kurang ste mah. Tapi itu memang syarat utama ya.
1: Iya betul. Okay. Harus ada warga belajarnya, harus punya juga sampai sarana prasarananya dan juga siap dengan kurikulumnya seperti itu.
0: Paralu baralamo untuk membuat persyaratan tu terrealisasi.
1: Nggak lamunan.
0: Mantap tuh.
1: Waktu itu sebulan.
0: Sebulan?
1: Alhamdulillah lah jadi.
0: Subhanallah capek mana ya.
1: Iya.
0: Kapasitas 20 lado.
1: Iya.
0: Tampe?
1: Tampe lado.
0: Lado juga. Di mana waktu itu?
1: Waktu itu kami menginduk ke Koperasi Demono waktu itu. Di Jalan Keramat Raya.
0: Oh Keramat Raya.
1: Iya. Situ kan nyolah punya kalah-kalah lado. Kemudian TU lado. Sampai administrasi lado. Apa namanya kok lengkap lah di situ.
0: Nanggok Cinanda. Oke. Proses sebulan mendapian.
1: Iya.
0: Nah, lape itu perizinan itulah include lah termasuk perizinan.
1: Perizinan.
0: Oke.
1: Iya. Sekitar 3 bulan lah udah keluar perizinan.
0: Lah keluar perizinan.
1: Iya,
0: oke. Okay. Ini spesifikasinya sekolahnya aku dalam arti untuk anak-anak kebutuhan khusus.
1: Betul. Anak-anak yang ibaratnya tuh kalau untuk di sekolah formal tidak bisa mengikuti pelajaran di sana. Jadi bisa ke pendidikan non formal informal dengan nama PKBM tadi. Jadi mungkin nambo jalan sekitar
0: dawan.
1: Secara sistem pendidikan nasional awak tuh itu kan ada pendidikan informal, pendidikan formal dan non formal.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Kalau pendidikan formal tuh kan dimulai dari TK, PAUD, SD, okay. SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal itu ada pelatihan-pelatihan lembaga tadi. Kursus iya. Gitu kan. Kalau yang informal itu ada pendidikan keluarga gitu. Nah, kami PKBMKO termasuk di dalam pendidikan non formal informal. Yaitu legalitasnya juga dari pemerintah.
0: Lalangko sadualahnya.
1: Iya, lalangko sadualah.
0: Oke. Tapi Giko, sepengetahuan UNIEVI sebelum Uni membuka sekolah ko, apakah sebelumnya lagi ada kompetitor atau alunado untuk anak kebutuhan khusus?
1: Kebetulan kompetitor tuh banyak di situ. Nah, jadi bagian dari ibaratnya ko awak sama-sama lah untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun ya waktu itu. Kalau kini 13 tahun. Seperti itu. Jadi menampung anak-anak yang putus sekolah.
0: Oke. Kalau UNIEVI sendiri basicnya?
1: Ambo pendidikannya memang dari manajemen pendidikan.
0: Manajemen pendidikan. Masuk lah kok. Ada koneksitas lah sih kok.
1: Iya betul. Alhamdulillah juga udah selesai SDM di UHAMKA.
0: UHAMKA. S1 di?
1: Kalau untuk yang di S1 ambo di UNJ.
0: UNJ iya. Jakarta.
1: Iya, di UHAMKA juga.
0: Tapi lahirnya di Buki.
1: Ambo lahirnya di Pariaman.
0: Pariaman. Iya. Oke, kampung di Pariaman juga.
1: Kampung ambo di Desa Duku Padangalo.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Pariaman.
0: Jadi lapeh SMA, lapeh siap SMA, merantau ke Jakarta.
1: Ambo dulu dibawa orang gaya Ambo ke Jakarta tuh pada saat Ambo kalah 5 SD.
0: Kalah 5 SD. Oke, siap.
1: Kami
0: Gadang di mana sih kok?
1: Di daerah di Jakarta Timur.
0: Jakarta Timur. Ya, oke.
1: Ambo siap. Sekolah Ambo dulu di daerah Pondok Bambu. Sudah tuh di daerah Cipinang Muara,
0: Sinanjo, SMA,
1: SMA juga Cipinang Muara gitu. Jadi emang
0: kuliah dake-dake Sinan Jakarta Timur juga UNJ. Ambil aja kalau waktu tuh.
1: Kalau pertama kali Ambo ambil jurusan PGSD.
0: PGSD itu apa?
1: Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
0: Oh, masuk aku matua mana pendidikan. Oke, baik. Lape itu belanjut S2.
1: Ambo S2-nya
0: UHAMKA. 5 tadi?
1: Kalau untuk S1 ke UHAMKA. Ambo lanjutkan PGSD-nya di situ, S1-nya. Kemudian Ambo lanjut S2, ngambil manajemen SDM. Itu di salah satu pendidikan di apa namanya?
0: Ada di daerah
1: di daerah itu Jakarta, apa Jakarta Jawa. Timur.
0: Jakarta Timur. Nah,
1: iya,
0: oke, okay, ada keinginan untuk
1: Kusumanegara.
0: Kusumanegara. Oke. Lupo state dah anda bawa. Lupo itu dah ingat tuh nih
1: mau kasih. Masih kuliah pulo.
0: Oh, jadi ambil S3.
1: Enggak, ambil S2 balik ya.
0: Oh. Iya. Apa?
1: Manajemen pendidikan.
0: Onde lah. Masih
1: anu juga lah, masih belajar aja lah.
0: Sabara pantiang untuk Uni kok selalu mengecam ke pendidikan.
1: Hal itu wajib ya menurut Ambo gitu.
0: Iyo.
1: Jadi karena awak kan berkecimpung di bidang dunia pendidikan.
0: Jadi nanti pantiang di siko pantiang ada koneksitas di siko untuk apa ya? Lebih laki mana dengan posisi Uni sebagai owner ya di KCN lembaga pendidikan anu punya itu nih.
1: Namo Ambo pusat kegiatan belajar masyarakat Windsor namanya.
0: Windsor.
1: Iya,
0: Windsor. Itu nama ke barat-baratan.
1: Ada ceritanya.
0: Ya udah tapi tahan dulu ya. Angkong-angkong nih ya Mama dan Sora Padanga udah Uni mae teh ajo adia di masa ajo berado ya. Aba tunggu untuk mau tahu-tahu bersama Uni Evi Susanti SPD MM ya, beliau adalah kepala PKBM lembaga pendidikan informal dan non formal Windsor Homeschooling. Arti dari Windsor tuh iku barat mana mentang-mentang Sumatera Barat, apo ado Sumatera Barat baratnya juga. Oke, okay, gitu itu nak nih. Oke, okay, jan pai kama-kama angku-angku ninia mama dun sana pandanga bala iya kapa dari Sumarang banyak mambau suto-suto bala buah tantang painan bai tu kabah kata orang duta orang hambo indak satu bong orang hambo tak sinan mode itu nak iku agia pantenon bali kalau ado. Oke, okay, jan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba lama di danga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di Manusa Jogorado, Salingka Perantauan ataupun di kampung, ambo lepai dari Sineman Minang, Sumatera Barat. Kepada Dunsana Penangah Sadonyo, selamat mendengarkan Minang Bakaba di Radio RRI Pro Ampe Jakarta. Mudah-mudahan di sana bisa terhibur di mana saja berada. Salam budaya dari Lepai, Minang Bakaba, lama didangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nenek mamak cadek pandai bondo kanduang uda uni serta dun sanak urang awak dimanapun berada. Ambo Yusbibar Relatif, Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau Yosibar Australia, mengirimkan salam hormat dan salam hangat untuk dun sanak kasadonyo. Jangan lupa dengan acara apresiasi Minangkabau Minangkabau Lama Dinanga setiap Rabu malam pukul 20.30 sampai 24 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4. Jangan lupa ya, Minangkabau Lama Dinanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babalik lolay di siko di Minang Bakaba lama didanga. Angku-angku ini ya mama dun sana padanga udah uni maete ajo adia di masa Jawa Rado dan masih basamo ambo dawan dan masih basamo
1: Ibu Evi Susanti.
0: Ibu Evi Susanti Bundo Kanduang anggota Bundo Kanduang dan ambo mengicinya uni. Aiko aha. Iya, angku-angku ini ya mama dun sana pandanga udah uni maete ajo adia. Silakan 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Tadi carituan step berkaitan dengan namonyo kok saroman kayak ambu mandanga terinspirasi dengan iko apo kayak Harry Potter itu. Tapi agia pantun step dulu deh.
1: Pantun wa dulu ya.
0: Pantun walia.
1: Babaju ranca di tanah Jawa.
0: Anca.
1: Dipakai princess di sarang kuda.
0: Oi ma.
1: Mari dun sana samo kito danga. Carito sukses di Minang Bakaba.
0: Oi keren. Beko agia pantun walia yo. Nih, oke baik. Oke, ceritaan stek kaitannya dengan namanya Windsor. Saruman nama-nama
1: luar itu.
0: Luar negari.
1: Jadi jadi ambo patang tuh mencari namo-namo nah nyari namo tuh agak susah-susah gampang
0: agak payah,
1: agak payah lo sete gitu okay, kan
0: siap.
1: Jadi pada saat tuh kami memang sudah punya namo namonyo itu Windsor English Course dulu.
0: Oh my god, in
1: jadi ambillah namo tuh jo gitu kan namo Windsor tuh ya biar samo lah gitu ya jadi namo PKBM Windsor gitu
0: kan itu, biasanya kan orang awakku kan bantuan namonyo kan orang-orang saruman orang luar negara Ina, Afrizon, terus itulah,
1: mode itu, luar-luar negara,
0: luar-luar negara, mode itu. Oke, baik. Oke, Nevi, kita akan membuka berinteraksi Jawa Pandanga. Ya, silakan. Angku-angku ini ya Mama, dun cara Pandanga udah uni. Maete ajo adia di masa Jawa Rado, boleh langsung di 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928 kita buka dek karena pada nggak gitu banyak.
1: Oh ya.
0: Nggak hanya khusus orang awak sih, tapi di luar orang awak. Jadi kita pun kok lain uni aduh.

0: Wondonya majanam bo untuk bahasa Jawa mode itu. Oke, langsung ada Mas Haris Prasetya Effendi. Halo, assalamualaikum Mas Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ada malam udah jerman Ismail udah
0: lama. Ya, minang bakaba. Minang bakaba.
1: Lama di dang.
0: Onde, matur nuwun nggih.
1: Lama di lama di tangan.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, sami-sami.
0: Mbak Akabanyo, pripun kabari saat ini?
1: Alhamdulillah dalam sehat.
0: Saestu, saestu, saya mawon nggih. Tapi harus bahasa basa Jawa sih, basa Minang sithik-sithik ya. Ambo kabarnya elo-elo coba.
1: Ambo kabarnya elo-elo alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik ya. Siap. Oke, silakan. Langsung Jo Uni atau Ibu Evi, Uni Evi, Bulia, silakan apa yang mau ditanyakan? Monggo.
1: Nge, mantun. Terima kasih ya, udah dari Mang Ismail.
0: Enjoy.
1: Iya, ini untuk Umi, Umi,
0: Uni, Uni Evi,
2: Uni Evi.
0: Uni. Iya.
1: Oke.
0: Mbah tua nyololai.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Ini. Iya, ini saya Haris dari Kota Jogja, Uni.
2: Iya, salam kenal, Mas Haris.
1: Iya, salam kenal Uni Evi.
2: Iya.
1: Ini apa ya untuk perihal tema obrolan kita malam ini, edukasi anak bangsa.
0: Oke.
1: Ini saya berusaha untuk menyelesaikan tema hari ini.
0: Oke, buat nopo-nopo.
1: Iya, udah dan Mawan Ismail, udah Mawan.
0: Oke.
1: Nggih, saya itu. Iya. Nah, saya belajar. Nah, tadi yang saya pikirkan tuh, misal ada anak bangsa yang tertarik belajar sejarah, bahasa bersama ilmu matematika, ilmu sastra, ilmu fisika. Kemudian ada anak yang memiliki orang tuanya atau kakek buyut, nenek buyut yang memiliki sifat penyabar, rajin sabar, bisa berbahasa Minang, terutama bahasa Minang halus. Nah, bagaimana nih saran mendidik anak tentang sejarah Luhak Nantigo, budaya bersabar versi Minang.
0: Okay, kaitannya dengan
1: yang di luar yang di luar aturan Sumbang Duo Bale.
0: Sumbang Duo Bale. Nanti gitu. Tapi oke, okay, boleh-boleh. Nanti Uni Evi yang akan menjelaskannya garis besarnya, tapi nanti kedepannya kita akan jelaskan kaitannya dengan Sumbang Sabale atau seperti itu. Terus kelanjutan ya.
1: Ya. Itu. Bagaimana saran dalam kuat mendidik bahkan mencontohkan anak baik itu yang Minang asli maupun yang keturunan campuran tentang kesabaran, ketabahan karena keluarganya juga penyabar dan pepatah mengatakan nobody is perfect.
0: Yes, of course.
1: Demikian terus udah Wawan.
0: Nggih,
1: apa? Ini karena yang aku karena yang aku pelajari.
0: Iya, apa itu?
1: Hut kemerdekaan RI kan.
0: Iya.
1: Tahun ini akan jatuh besok Senin.
0: Yo.
1: Ini untuk mohon izin coba nih request lagu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya yang mana ya? Lagunya ini, lagunya Melati, judulnya Raso di Bibia tapi Cawan.
0: Onde mana?
1: Lalu
2: Raso di Bibia tapi Cawan.
0: Raso di Bibia
2: tapi Cawan.
0: Oke.
1: Terus yang kedua lagu Fauzana yang Kak dia pakai lamo.
0: Onde mande iso yo sampean
2: basa
0: Cinan bana.
1: Beda lagi.
0: Beda. Apa tadi Fauzana apa judulnya?
1: Kak dia pakai lamo.
0: Oh, Kak dia pakaian lamo Adi yo. Kenapa manga Mas Ari suka lagu itu?
1: Mungkin pas dengar lagunya Fauzana Kak dia pakai lamo itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu kayaknya tentang bersabar terus
0: betul.
1: Apa namanya? Jangan terlalu ngegas kalau misalkan ada masalah gitu.
0: Okay.
1: Contohnya berhalus-haluslah.
0: Siap.
1: Halus hati, halus perangai. Terus istirahat.
0: Nggih. Okay. Yo, butuh apa-apa. Enggak apa-apa karena kan kita harus menyesuaikan dengan Dima. Oke. Okay. Yo, Tarui?
2: Tarui.
0: Oke. Okay. Jadi
1: ya udah wawan, nobody is perfect.
0: Yeah, betul napa-napa. Thank you very much. Oke, itu aja Mas Haris.
1: Terus doanya insya Allah semoga kesejukan hati, kesejukan pikiran ada di mana-mana.
0: Amin.
1: Terus semoga kita kakek nenek buyut, nenek buyut, orang tua, keluarga kita sehat selalu.
0: Amin.

0: dimaafkan dan panjang umur amin. Diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
0: Amin. Terus selamat dari masyarakat adat sedunia bagi yang menjalankan dan merayakannya. Amin. Terus merdeka, merdeka, merdeka.
2: Iya.
0: Terus juga nih,
2: apa tuh?
0: Aku mau pertanyaan lagi.
2: Iya.
0: Terus gimana saran kita untuk mengajarkan anak tentang siapa itu yang di dalam tambo? Kayak misal putih Indo Jalito, putih Reno Suda, putih Harimau Campo dan lain-lain.
2: Oh, keren. Siap.
0: Atau juga.
2: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, baik.
0: Dan ya, kalau yang laki-laki siapa ya? Posisi yang mulia Rajo Ibadat, terus yang mulia Rajo Adat, terus yang apa? Siapa
1: Rajo namanya? Alam.
2: Rajo Alam.
0: Rajo Alam yang dipertuan.
2: Yang dipertuan.
0: Rajo.
2: Iya. Pertuan Agung.
0: Pagaruyung.
2: Oke, okay, siap. Baik.
0: Terus juga perbedaan. Perbedaan tanah rantau dengan tanah Luhan Nantigo itu.
2: Oh, Luhan Nantigo. Oke, okay, siap. Baik, itu saja.
0: Kayaknya kurang lebih itu. Kalau enggak ya, ntar nyusul deh.
2: Iya, enggak apa-apa. Buat nopo-nopo.
0: Enggak, saya itu.
2: Ayo.
0: Iya, enggak apa-apa. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Oke, siap. Oke, okay. Dienteni enggak melalui RR Digital ya. Dengarnya melalui RR Digital kan?
0: Nggih.
2: Oh, nggih, matur nuwun sangat nggih. Oke, okay, baik. Oke, okay.
0: Sami-sami.
2: Terima kasih ya, Mas Haris ya. Adi. Siap.
0: Iya, sama-sama.
2: Oke, okay, baik. Ya.
0: Okay. Uni lan pada sado alahnyo.
1: Iya, okay. Sama-sama Mas Haris. Terima okay. kasih atas iyo. Pertanyaannya dan supportnya.
2: Iya, makasih, matur nuwun. Oke, okay. Baik ya. Tadi Allah di kecean atau bertanya Mas Haris kaitannya dengan beberapa. Mungkin Uni Evi atau mungkin mau dibantu dengan siapa ini? Silakan Uni Evi sebisanya
1: Uni Evi. Nanti kalau kurang cukup.
2: Boleh, boleh ada kawan Uni ya di bawah.
1: Kawan Ambo.
2: Aha.
1: Yuk, terima kasih Mas Haris yang ada di Yogyakarta. Alhamdulillah Mas Haris bisa memahami adat Minangkabau.
2: Betul,
1: alhamdulillah
2: betul.
1: Banget.
2: Beliau sangat penasaran
1: ya, betul. Beliau menanyakan bagaimana cara mengedukasi anak-anak untuk menghargai sejarahnya.
2: Betul.
1: Untuk menghargai bangsanya barangkali seperti itu ya. Baik, mungkin untuk ini saya jawab untuk mengedukasi anak-anak tuh mungkin sedari dalam kandungan sudah bisa.
2: Itu dia. Jadi iya. Kan urang awakku kan waktu kita masih dalam kandungan biasanya kan ama-amakku kan mungkin banyanyi, atau aduh membaca Al-Quran kan
1: ayat-ayat ayat, Al-Quran gitu kan itu sudah termasuk mengedukasi. Nah, setelah mereka lahir ke dunia nah, itu jadi ada pula kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk anak-anak ala baru lahir tuh nak perayaan perayaan apa namanya tuh
3: akikah
1: kalau untuk awak orang okay, Minang nak kalau nyapa dusi berarti satu kambiangnya
2: kalau
1: dua kambiangnya untuk laki-laki nak
2: okay,
1: nah, itu sudah mengedukasi didoakan okay, kan
2: batua.
1: Kemudian sedanya menginjak anak-anak itu juga ada edukasi di dalam keluarga itu wajib ya mungkin untuk ibunya itu kan harus menularkan bahasa ibu lah ya, ke anak nah, dan pakai bahasa apa dulu lah bahasa-bahasa di luar tuh dipakai dulu bahasa awak dulu sama anak awak biasanya anu akrab sama awak biasanya tidak jauh dari adat awak
2: nah mudah itu adu bonding ya ada keterikatan
1: ada keterikatan gitu
2: okay.
1: Ya
2: iya.
1: Nah, setelah mereka sudah bisa masuk sekolah untuk SD PAUD mungkin TK insyaallah mereka kita bisa masukkan ke sana kan jadi di situ udah baru dia mengenal untuk apa orang di luar keluarganya ya di luar keluarga gitu kan ada teman mungkin ada teman yang beda suku ya kan terus ada juga kita edukasi menghargai orang lain gitu kan kemudian juga ada di kurikulum PAUD ataupun TK itu kan itu ada pelajaran-pelajaran edukasi buat anak-anak
2: okay.
1: termasuk mulai diperkenalkan
2: dari angka, awal
1: apa sama bacaannya gitu biasa seperti itu. gitu.
2: Oke, baik.
1: Ya, nah kalau misalnya sudah sekolah untuk SD, SMP, tentu kita juga harus pantau juga nih anak-anak kita kan. Jangan sampai kita tidak apa namanya tuh lepas ya dari pemantauan orang tua seperti itu.
2: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Tadi kan ada yang Mas Haris bertanya juga kaitannya dengan apa sih itu tadi, lebih spesifik kaitannya dengan ada
3: perbedaan antara ranah dan rantau.
2: Kenalkan dulu nih.
3: Ya, Ambo Mira.
2: Oh, Uni Mira.
3: Ambo Uni Mira.
2: Uni Mira. Ini angkongku nih ya Mama Dunsana Padanga udah Uni rencananya Uni Mira kok akan jadi narasumber untuk Rabu Kemungko, ya
3: Rabu
2: Uni Mira
3: Muko, ya.
2: Rabu Kemungko. Jadi Uni Mira kok salah satu dari anggota suku
3: Melayu, Melayu. Suku Melayu.
2: Oke, kita akan mau tahu-tahu berkaitan dengan suku Melayu,
3: suku Melayu
2: dan kegiatannya ya. Oke, Uni Mira ke Batambuan nih Uni Evi kaitannya dengan apa tadi?
1: Oh, iya. Tambah silakan. Uni Mira.
2: Tambah Uni Mira.
1: Kaitan
2: Rago
1: dengan
2: Sumbang Duo, ha.
1: Rago Sumbang Duo ya,
2: Balai. Sumbang Duo Balai.
1: Oh, iya,
2: Adi gitu, ya. Sumbang Duo Balai. Mas Haris bertanya.
3: Heeh. Iya, sekitar Mas Haris.
2: Iya.
3: Nah, jadi Ambo sedikit menambah seketik menambahkan ya Mas Haris ya tentang Sumbang Duo Balai. Nah, sebenarnya di ranah Minang itu sendiri ya itu merupakan suatu pendidikan ya, pendidikan dasar untuk anak-anak, terutama untuk anak remaja dan mulai dari anak-anak, tapi lebih fokus ke anak perempuan dan anak laki-laki juga sebenarnya juga juga di itu ya, untuk pendidikan juga untuk anak laki-laki. Jadi ada Sumbang Duo Balai, ada sumbang mulai dari sumbang taga, sumbang makan, sumbang mangece, nah sumbang batanyo, sumbang kurenah, sumbang karajo. Nah, banyak sumbang.
2: Jadi
3: ya.
2: Banyak ya.
3: Banyak. Jadi yang dikatakan sumbang itu sebenarnya bukan salah, tapi sudah mengarah kepada salah. Nah, jadi
2: ya, istilah dasarnya kan sumbang.
3: Sumbang
2: itu kan
3: agak-agak agak-agak gimana gitu. Ya? Gitu.
2: Okay.
3: Jadi agak-agak sepertinya sumbang itu bukannya salah tapi sudah mengarah kepada salah. Kalau dibiarkan akan jadi salah sebenarnya salah. Ya misalnya kayak sumbang bapakaian. Nah, ya kan anak gadis itu atau ada orang perempuan, ibu-ibu juga ya, untuk ibunda kandung juga. Nah, nanti kita tuh enggak boleh bapakaian sampi-sampi. Nah, jangan kepakaian ketat-ketat. Nah, karena akan membentuk ya bentuk tubuh kita jadi akan memancing orang untuk bebuik jahe.
2: Jadi orang awak ko padusia orang Minangko harus lunga-lunga.
3: Nah, alongga.
2: Agak lunga-lunga.
3: Agak lunga.
2: Ada lagunya kan?
3: Are-are lunga-lunga jangan sampai bangga.
2: Oke, lanjut.
3: Nah, jadi nanti kan tadi Sumbang Duo Balai tadi. Nah, tadi kan berkaitan yang pertanyaan Mas Haris ya, dalam mendidik anak tadi. Betul. Terutama untuk bahasa tadi ada katanya bahasa yang halus. Kalau di Jawa ada bahasa halus ya, dalam gitu ya. Nah, jadi ya, di Minang itu di Sumbang Duo Balai juga diajarkan.
2: Ada juga ya,
3: namanya Sumbang Kato.
2: Sumbang Kato.
3: Nah, Sumbang Kato itu jadi bagi ba acarunya wak mangici. Nah, ba acar wak bakato ndak boleh wak mangici itu mahari-hari ya gitu kan.
2: Karena
3: jadi
2: dengan lemah-lembut kan Uni ya.
3: Nah,
2: coba jelaskan katunan ampe tuh. Menurun, mandata.
3: Jadi ada kato mandaki, ada kato manurun, ada kato mandaka, mandata. Jadi kalau ke orang yang lebih gadang pada awak itu kan pakailah kato mandaki. Nah, terus kalau misalkan anak-anak tadi kita pakai kato manurun. Nah, kalau yang sama gadang bisa kita pakai kato mandata.
2: Mandata. Oke, seperti itu Mas Haris ya. Sedikit kaitannya dengan Sumbang Duo Balai.
3: Sumbang Duo Balai. Jadi dari tidak cuma ndak hanya sumbang mangece.
2: Sumbang mangece.
3: Nah, tapi juga ada sumbang batanyo dan ada
2: contohnya
3: sumbang manjewe.
2: Sumbang
3: gitu.
2: Batanyo seperti apa?
3: Nah, ini? Sumbang batanyo jadi giko. Kalau awak sumbang batanyo itu kalau kita batanyo ke orang. Nah, jadi ada aturan, ada etika kalau kecil orangnya ya,
2: ada etikanya,
3: jangan asal bertanya,
2: nggak ada kulonuannya,
3: nggak gitu. Ada kulonuannya, langsung bertanya saja. Jadi ada etikanya dalam bertanya itu. Jadi ada ya, ada basa-basi baca ruawak bertanya itu, kan adalah arahannya ya. Jadi tidak asal bertanya saja, wak tidak mari ada, pak, kamu jalan ke situ, ah, tidak boleh seperti itu. Adalah aturan-aturan. Nah, gitu.
1: Cari sama orang dah.
3: Nah, betul.
1: Jangan
3: mencari
1: kama-kama.
2: Iyo.
3: Nah, jadi tadi kan yang bermau sama kata-kata Luis tadi kan kayak sama jo, sumbang menjewek jo. Nah, kita dalam menjawe itu kan sebenarnya kan ndak boleh. Ya kita misalkan orang bertanya, awak menjawe atau kita lagi diskusi kok, lagi cerita. Kita tuh ndak boleh memotong kecil orang. Kita dengarkan dulu. Nah, barulah kita sampaikan ide-ide atau pendapat awak. Jadi baratnya kalau orang Minang itu tadi supaya orang tidak tersinggung. Betul. Itu tadi madu atau yeah. Sumbang mengece ya. Jadi ada aturan-aturan yang akan kita lakukan pada saat kita sebelum mengece. Ibaratnya orang Minang kok ngece mangango dulu baru mengece. Jadi dipikirkan dulu sebelum kata-kata terkeluar. Jangan sampai orang tersinggung.
2: Mas Haris enggak tahu arti mangango itu apa.
3: Mangango.
1: Pikirkan dulu.
2: Dipikirkan dulu.
3: Apa yang orang kuat mangango itu terbuka mulai dulu. Menganga di sikoko istilahnya. Iya. Jadi awak pikirkan dulu matang-matang
2: jangan
3: sebelum.
2: Sampai menyesal tuh ada di depan.
3: Itu di belakang. Menyesal tuh di belakang.
2: Iya, betul. Nah. Jadi elo-elo mengecek dulu. Jangan sampai beko apa? Kan ada lagunya kan? Elo elo
1: maju barang jangan sampai
2: dilian patah. Elo elo dirantau urang jangan sampai bawe salah. Aku mau nyanyi oke, mudah tuh ya Mas Haris ya. Terima kasih. Baik, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112-928 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Mulia ya. Ada Pak Zainal di Taman Mini. Assalamualaikum Minang Bakaba Lama Didanga. Salam kenal narasumber. Awak da narasumber awak iko dah sekampung jo narasumber ko awak. Awak Cangkeh Pilubang dawan.
1: Orang Cangkeh dah kayak rumah ambo tu mah. Iya, dah kayak daripada Ngalo.
2: Pak Zainal, ko dah kayak ko. Iyo. Mungkin ko lah misalkan di tu ko anaknya sia-sia tahu kali dah.
1: Mungkin barangkali.
2: Mungkin tahu. Kita tahan dulu ada penelpon.
1: Siap.
2: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf radionya di KTN atau menjauh. Halo. Assalamualaikum, lama suak. Lama suak. Halo, volume radio di KTN atau menjauh dari radio? Halo, silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba?
4: Minang Bakaba lama di Jakarta.
2: Terima kasih, Josia kok, Pak.
4: Dari Kalideres
2: doang. Oh, Pak Haji Amsar, ini orang Betawi.
1: Itu
2: dia. Tanahnya banyak. Itu dia. Bujuk dah pokoknya.
4: Yang ada di Tanah Abang tuh tanah
2: tanahnya abang siapa itu?
1: Tanahnya Abang.
2: Tanahnya si Abang lah, bukan tanah si.
3: Tanahnya udah itu.
2: Tanahnya udah. Iya. Yang banyak orang di sana orang Minang.
3: Ada Wawan. Iya betul, tanah ada Wawan.
4: Betawi Dawan.
2: Iya. Enggak apa-apa.
4: Assalamualaikum Uni ya.
1: Waalaikumsalam.
4: Uni dua-duanya Uni apa?
3: Waalaikumsalam.
1: Uni Evi dan Uni Mira.
3: Uni Mira
2: dan Uni Evi.
4: Uni Mira sama Umi.
3: Evi.
4: Evi. Ya. Semoga sehat selalu Uni Uni ya.
1: Sama-sama.
2: Ya, apa yang mau ditanyakan Pak Haji?
4: Saya mau tanyakan, itu kan membahas bahasa alus dan kasar gitu ya.
2: Sedikit itu pertanyaan tambahan dari Mas Haris di Jogja bertanya
4: Mas
2: seperti
4: Haris.
2: Itu. Iya. Karena gini Pak Haji Pak Jamsar, beliau ini adalah Uni Evi dan Uni Mira. Ini salah satu mereka ini terhimpun dari bundokan-bundokan-bundokannya yang ada di Jakarta. Beliau terhimpun. Nah seperti itu. Tadi Mas Haris bertanya kaitannya dengan Sumbang Sabale apa sih? Sumbang Dua Bale itu apa? Seperti itu. Jadi sepengetahuan dari Uni Evi,
4: Dua Bale bukannya 12.
2: Betul, 12. Iya.
4: Betul. 12 bahasa artinya gitu kan?
2: Iya.
4: 12 kata bahasa.
2: Sumbang 12.
3: Dua balai macam, 12 macam.
4: Oh, 12 macam bahasa.
3: Bukan bahasa.
2: Dua bahasa, tapi lebih tepatnya
3: 12 macam sumbang. Sumbang itu adalah sesuatu yang mengarah kepada salah.
2: Kesalahan.
3: Jadi kalau dibiarkan akan menjadi kesalahan yang fatal. Jadi dicegahlah dengan sumbang dua balai.
4: Itu namanya sumbang dua balai.
2: Iya,
4: itu
2: sumbang dua balai. Iya, kami memberikan kiasannya seperti itu. Jadi ada jadi kita menjelaskan kepada orang-orang bahwa ini loh sumbang dua balai ini artinya tidak baik. Sumbang itu
4: berkata sebelum di berpikir sebelum diucap gitu artinya kan.
2: Bisa
3: dibahas. Ada salah satunya tadi itu sumbang mengece.
2: Sumbang mengece,
3: sumbang berbicara. Mengangu dulu baru mengece.
4: Mikir dulu baru mengangap
3: Mikir dulu baru kita ngomong.
2: Hati-hati ya.
3: Ngomong
2: jangan sampai tuh mulut jangan sampai lemes kata orang Betawi.
4: Nah, itu dia kadang-kadang kan diucap-ucap aja enggak tahu yang diucap itu salah itu ya.
2: Itu dia bacotnya gede
4: belakangan itu ya udah ya.
2: Itu dia bacotnya gitu ya Pak Haji ya.
4: Ya emang seperti itu soalnya. Soalnya saya juga punya punya cucu tuh ada dari Minang itu.
2: Oh gitu. Jadi ini bukan ya cucu dan ini besan dari Minang ya. Kampungnya di mana
4: Besan? Saya punya cucu udah dari menantu, Minang udah dua satu pasang.
2: Iya kan besannya orang Minang.
4: Iya. Menantu orang Minang, iya. Besan juga orang Minang.
2: Iya kita kan ngomong
4: cucu kan saya
2: begitu. Berarti. Kan kita tanya kan begitu ya. At bujuk dah lupa maket. Ya udah siap.
4: Nah, ya itu Uni udah. Uni dua-duanya itu kalau yang di Tanah Abang itu semuanya Tanah Abang itu. Kalau di Betawi itu dibilangnya Abang saya itu kan.
2: Siap.
4: Iya dari mana itu dari pasar apa itu Tanah Abang sampai ke mana itu kan?
3: Sampai ke Pelni ya.
4: Pelni itu Tanah Abang semua itu.
2: Itu dia.
4: Makanya orang Betawi itu kalau yang ini sombongnya doang itu.
2: Bujuk lah kagak.
3: Yang punya
2: abang ternyata mendominasi orang awak ya. Oke, baik.
4: Nah itu dia.
2: Itu dia.
4: Kan besan kita banyak di sana itu di pasar Tanah Abang itu.
2: Baik.
4: Lengkap itu udah. Lengkap, ini ya. Yang ada di Tanah Abang itu siap, ya dari siap. Minang itu banyak itu.
2: Banyak dah berjubel di sono ya.
4: Bahkan langganan saya sendiri itu di Tanah Abang itu semuanya dari Minang itu.
2: Siap.
3: Bedagang. Iya. Pedagang Pak Haji?
4: Iya, pedagang.
3: Di Tanah Abang juga.
4: Langganan saya kan kalau saya belanja setahun sekali ini itu ya untuk
2: kagak Pak Haji ngomongnya
4: seperti apa bukan setahun sekali.
2: Ini Pak Haji ini belanja ke sono tuh ya, seminggu sekali.
3: Seminggu sekali.
4: Setahun sekali udah. Yang jelas setahun sekali itu.
2: Lah kemarin ngomong sama kita kemarin, ya Allah Pak Haji udah kagak nape Pak Haji.
4: Iya sih, iya. Tapi kalau setahun sekali itu pasti udah ya kain, jadah dan yang lainnya itu.
3: Lengkap semua ada ya di Tanah Abang.
4: Iya, itu lengkap di Tanah Abang itu dari Sumatera Barat semua provinsi ada itu.
2: Ada semuanya Pak Haji ya.
4: Iya.
2: Oke, itu aja Pak Haji.
4: Ya itu aja sih.
2: Siap Pak Haji, makasih ya.
4: Itu aja, terima kasih lagunya.
2: Apa lagunya Pak Haji?
4: Ya, Uni udah kangen pulanglah udah ya.
2: Pulanglah udah. Oke, siap.
4: Iya. Terima kasih Uni.
3: Sama-sama. Udawan.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dari Pak Haji Amsar di Kalideres, kita menuju ke Jember. Ada Mas Orik di sana. Sebentar ini Mas Orik pun juga beliau walaupun orang Jember, beliau mengerti sakete-sakete bahasa Minang.
3: Bisa
2: pandai. Oke, modeko sabantai yo. Assalamualaikum Dawawan dan juga narasumber Uni Evi Minang Bakabal Lama di Danga. Ambo Orik dari Pulau Jawa ko ha. Labuah Tapeknyo Jawa Timur ya. Salam persatuan dari Jember Jawa Timur. Oke, seperti itu dan mana dia? Semoga kita sadualahnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Sebelumnya ambo ada pengumuman buat sadualahnyo pandangan setiap rampe Jakarta bahwa beko larui malam ada peristiwa alam gerhana matahari total.
3: Oh, alam malam ko.
2: Tapi tidak melintasi wilayah NKRI kecenyo. Bisa dicaliak siarannya langsung di live streaming YouTube Nyo NASA. Waktu kita paikan NASA dulu ah.
3: Waktu kencan di NASA itu dawan.
2: Nanti kakak suwak tuh ha.
3: Kesuwa pas lagi dah.
2: Antai lupa wah. Ah itulah mode itu nak.
3: Iya.
2: Uninnya Mira aku mati hati.
3: Ah, dari Jember.
2: Iya, mulai pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Baik. Aduh, 8 pertanyaan ya buat Uni Evi ya. Oke, okay, sebelum misawanta iko ado Uni Linda di Kedoya. Halo, assalamualaikum Uni Linda. Silakan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Minang bakaba.
5: Minang
2: bakaba.
5: Minang
2: bakaba
5: lama
2: di
3: dangdut. Terima kasih. Mana?
2: Oke, langsung Uni Linda. Oke.
5: Uni dia.
2: Uni lah. Oke.
5: Uni kan ngajak bakaba PKBN kan?
3: PKBN. Iya benar.
5: Itu kan ada kan anak yang suka cengeng, aku suka ngerengek orang Minang kan ya. Terus pengen niko ya kan ada seorang guru enggak sabar untuk menghadapinya kan.
3: Betul.
5: Lalu anak itu dianoksin gitu.
3: Gitu.
2: Iya. Terus?
5: Itu salah pun tak tuh nih.
2: Gitu. Kita nggak pani Uni. Silakan.
5: Salah awak punya ponakan di sekolah KBN juga.
1: PKBM? Oh iya.
2: PKBM
1: iya.
2: Di mana tuh?
1: Di mana tuh nih?
5: PKBM yo.
1: Oh di Jakarta.
2: Iya. Emang cabangnya banyak nih?
1: PKBM yo. Apa namanya bunda? Buni?
5: Nggak tahu loh, lupa deh.
2: Oh, ya, lupa itu udah inget. Yo.
5: Pokoknya,
2: ya,
5: ya.
2: Pokoknya itulah ya.
1: Iya lah.
2: Siap.
1: Siap.
2: Itu aja Uni.
1: Iya, jadi
2: oke, okay, itu saya Uni.
5: Oke.
1: Sama-sama. Amin ya rabbal alamin.
2: Yo. Makasih. Muterin lagu apa kan Satyo? Iyo, lagunya apa nih? Ya
5: itu lawan Desi Cynthia.
2: Desi Cynthia, coba di chat dulu yo. Oke. Si Desi kan banyak lagu. Adi, sama-sama. Oke, kita ngapain Uni, Mbak Ako?
1: Ya, baik. Tadi ada pertanyaan, Mbak, sama Caronyo menangani anak-anak yang itu berkebutuhan khusus. Jadi memang di PKBM tuh, Dawan, memang ada anak-anak berkebutuhan khusus yang kami terima, gitu. Memang menerima anak kebutuhan khusus kok ada syaratnya, apakah lembaga tuh memenuhi syarat atau tidak, gitu kan. Terutama guru-gurunya harus menguasai dulu mengenai bagaimana cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian juga disarankan ada aponyo tuh apos kayak semacam tenaga psikolognya lah gitu kan. Jadi bisa di setiap bulan itu dilihat bae kemajuan anakku. Pertamanya masuk sampai inyo sudah kita proses belajar mengajar ya di kelas gitu kan. Kami memang menawarkan kalau untuk anak berkebutuhan khusus tuh pertama ada wawancara dulu. Ya sama orang tua murid gitu nah. Kemudian mendengarkan ini bentuk kebutuhan khususnya. Biasanya kan ada anak berkebutuhan khusus apakah ADHD gitu kan. Apakah anak ini hiperaktif itu itu nanti penanganannya beda,
2: treatmentnya beda
1: okay, gitu kan. Siap. Kemudian juga kita tidak bisa pula mencampuan dulu doh sama anak-anak lain. Okay. Jadinya di tanganan dulu sendiri gitu.
2: Bisa di kitchen di screening dulu atau lebih mencari dulu karakter anaknya model gitu.
1: Seperti itu.
2: Okay,
1: Jadi guru kami bisa kok misalnya di rumah anak tuh dia belajar boleh. Jadi guru tuh dipanggil ke rumahnya. Jadi belajarnya di rumah. Okay. Gitu atau kalau misalnya orang tua ingin belajar anaknya di sekolah biar juga ada kawan-kawan lah ya kami siap juga ada tampeknya ada gurunya kurikulumnya gitu
2: jadi menyesuaikan dengan kondisi
1: anak-anak tuh okay. Jadi anak-anak tuh enggak ibaratnya tidak ada yang tidak tertangani. Betul, seperti itu
2: sadualahnya terpaci ya oke mode itu siap. Oke, kita balik ke Mas Orik ya. Ada 8 pertanyaan. Apa yang bisa Uni Evi jalian tentang spesifikasi Windsor homeschooling?
1: Oke, baik. Jadi sekolah Ambo kok kan sekolah non formal informal. Jadi yang Ambo tangani kok adalah anak-anak dari SD sampai SMA. Kalau untuk bahasa Indonesianya itu setara.
2: Kejar paket.
1: Ada kejar paket A itu baik. Setara dengan SD. Kejar paket B itu setara dengan SMP. Kemudian kejar paket C setara dengan SMA. Nanti di ujung itu mendapat sertifikat atau ijazah gitu kan. Jadi ikut sekolah sama dengan sekolah modelnya dengan formal, cuman cara penanganannya treatmentnya saja nan berbeda. Jadi kalau di kami satu kelas tuh hanya 8 anak.
2: Jadi lebih mudah tercover dah.
1: Lebih mudah tercover gitu. Okay, seperti itu.
2: Baik. Ya. Yeah. Oke, okay, kita tahan dulu. Iko masih ada pertanyaan dari Mas Orik. Kita adonan menelpon barikuinya kok ada Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
6: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minang bakaba?
6: Minang bakaba lama di tanah.
2: Bu Helmi ko beliau adalah koordinator dari pandangan-pandangan Minang. Jadi kita ada grup Minang bakaba.
1: Salam
2: Minang
1: kenal
2: bakaba.
1: Ya.
2: Oke. Okay.
1: Bunda Helmi.
3: Orang Minang ko.
2: Orang Minang lah.
3: Orang Awa.
2: Pandai apa pantun? Agia pantun Bu Helmi.
6: Assalamualaikum Unepi.
1: Waalaikumsalam.
2: Bunda ada pula Uni Mira, Siko, mantan.
6: Uni Mira.
3: Salam kenal Bunda Emi.
6: Iya. Iku ada pantun.
2: Agia.
1: Agia lah.
6: Kurang balam bukan sembarang balam.
1: Lancak mana?
6: Tabangnya Malayu. Ke dalam padi.
1: Lancak
6: itu mana? Salam bukan sembarang salam. Salam tertuju ke Uni Epi.
3: Hey. Waalaikumsalam. Untuk Uni Mira enggak ada salam nih.
6: Untuk Uni Mira.
2: Nak dua pantun syair ya. Silakan Bu.
6: Nak dua pantun syair ya.
2: Adi.
6: Kalau paku kacang balimbing.
1: Lancak mana?
6: Tampurong di lenggak-lenggok kan.
3: Rancak.
6: Cikok bakato, indak usah menyinggung.
1: Rancak.
6: Kok bapambari, joranda hati.
2: Oi, mantap. Oh,
3: mantap pantunnya yo.
2: Oh, itu bana. Iya. Baburu, baburu ke padang data. Dapek laruso balang kaki.
1: Rancak.
2: Oi, baguru ke palang aja bak bungo kambang nak jadi.
3: Ah, enggak selesai ya.
2: Enggak selesai.
3: Tara yang kerajo.
2: Ni mira kamagi.
3: Apo nak dia gih?
2: Agi pantun buat buel mi ha. Coba ste.
3: Apo nak dia pantun?
2: Sumbarang salah. Harago samo.
3: Harago samo, enggak beda dong. Beda kualitas harago samo.
2: Adio, premium buel mi go.
3: Sagan wak buel mi ku kayaknya buku pantunnya.
2: Oi,
3: pade kayaknya ya buel mi olah di luar dia dua kapan lu kayak ya. Alah sama pade
2: gitu sebenarnya. Aduh Bu, Uni Mira pantun. Ah, beko, beko,
3: beko, beko lah, beko lah, gitu.
2: Adi, simpan
3: beko
2: dulu di.
3: Disimpan okay. Dulu pantun.
2: Well, me anan kan ditanyon.
6: Amboko urang payo kumbuh ya.
1: Ya, salam
6: urang payo kumbuh.
3: Paliko ya, Bunda. Masuk paliko.
2: Paliko.
3: Payo kumbuh 50 koto?
6: Oh, lapangan paliko.
3: Nah, apa maksudnya kan ada di siku ada organisasi bakor paliko.
2: Ah.
3: Payo kumbuh 50 koto.
2: Bu Helmi nak masuk ado. Nya si buak mana?
3: Si buak mana? Si buak apa si buak?
2: Si buak mana?
3: Si buak tu mencibuak
2: ah,
3: tu.
2: Si
3: beda itu.
2: Si buak bukannya si buak mana?
6: Si buak itu sumo.
3: Sumo. Dia cibuak. Ayo tu. Coba dak di tengah laman ya. Coba dak di tengah laman ya.
2: Oke.
3: Dan lamu tagak di tengah laman ambil cibuak bersuara kaki.
2: Oi, mantap. Oke, silakan. Ah, Bu Helmi, ya. Nan kaditanyoan.
6: Nan kaditanyokan simpel aja sakete ya.
2: Iya.
6: Ba'a caro mengarahkan anak yang terlalu aktif.
2: Hiperaktif.
6: Itu aja sakete dari Bu Helmi.
2: Adi, siap.
6: Semoga jawabnya yang sederhana juga buat Uni Epi juga Uni Mira.
2: Oke. Okay.
6: Ya, kepada Uda Wawan.
2: Yo.
6: Nah, lagunya jangan lupa.
2: Bapisah. Adik adiputa. Oke, okay, siap. Lama
3: udah
2: juga.
3: Request ya. Bapisah bukannya bercerai.
6: Ibu Helmi akan kirim salam dulu kepada pendanga Minang Bakaba. Mudah-mudahan pada sehat selalu.
2: Amin.
3: Amin. Amin ya rabbal alamin.
6: Ista. Uni Linda tadi yang udah naik. Mas Ori, Uda Rudi, mananya Uda Rudi enggak naik-naik. Uda Wahyu. Mudah-mudahan untuk pertemuan dengan ibuku. Mungkin insya Allah akan awak adukan bulan Oktober.
2: Oktober sih enak. Oke, okay, siap.
6: Ya, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
6: Ya, kepada Udawan sehat selalu.
2: Amin. Bu Helmi mau dia tuju nak.
6: Ya, dan selamat bertugas. Yo kepada Uni Epi,
1: iya,
6: Uni Mira.
3: Yo.
6: Sehat selalu.
3: Amin. Selamat amin. B7 untuk Uni Emi ya.
6: Oke. Okay. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung saja. Ya. Siap.
1: Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi anak yang
3: hiperaktif
1: ya. Jadi anak-anak tuh memang ada anak-anak kategori hiperaktif. Biasanya itu memang kategorinya anak-anak itu setelah remaja nanti ndak hiperaktif lah ya dong. Biasanya bahkan sudah tahap ke dewasa juga insya Allah normal gitu ya. Untuk mengatasinya memang treatmentnya ya paling jangan dikasih makanan yang mengandung bahan gluten. Pengawet gitu kan. Kemudian istirahatnya juga cukup. Okay. Biasanya kalau untuk anak hiperaktif itu
2: makanan ada berpengaruh juga ya.
3: Pengaruh. Pengaruh. Okay. Pengaruh apa nama makanan itu?
1: Hormonnya gitu kan. Okay. Jadi kalau misalnya mau biar tidak terlalu ini banget aktif, kita ajak renang gitu biasanya.
2: Oke, okay, jadi
3: tersalurkan energinya. Tersalurkan energinya.
1: Mungkin itu aja treatmentnya, okay. Ya, treatment yang sederhana ya, aja katanya itu, ya. Uni tadi.
2: Oke, okay. Baik. Kita berlanjut pertanyaan dari Mas Orik di Jember. Apakah Ibu Evi menyisipkan filosofi atau dasar-dasar pendidikan Minangkabau pada Windsor Homeschooling? Jika iya, filosofi atau dasar apakah itu?
1: Mm-hmm. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari
2: Mas Orik di Jember, melanjutin.
1: Ya, jadi untuk pendidikan itu biasanya kalau untuk di Minang sendiri itu kan ada filosofi ya. Filosofinya adat besandi sarat, sarat besandi kita bola. Iya, kebetulan kalau di tempat Ambo, di lembaga Ambo itu kan kita Nusantara. Jadi tidak ada filosofi yang
2: terlalu mendetail khususkan
3: ke sana. Tidak ada yang terlalu spesifik ya, ke satu RNS.
1: Jadi kita global.
2: Iya, ini Windsor ini umum untuk semuanya. Ya. Jadi tidak mengimplementasikan budaya Minang di dalam homeschooling itu sendiri ya di Windsor itu ya. Oke, okay. Baik. Berikutnya, kalau boleh saya tahu bidang jurusan apakah yang Ibu Evi tekunin saat menempuh pendidikan strata 1 yang lalu? Lalu apakah Ibu Evi juga mengajarkan bidang ilmu tersebut pada Windsor Homeschooling hingga sekarang?
1: Iya. Untuk dulu waktu saya di program S1, Ambo ngambilnya itu program PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, memang di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan pada saat kita mengajar, khususnya anak-anak ya, anak-anak SD gitu. Itu ada ilmu andragogik dan pedagogik biasanya. Kemudian juga ditambah dengan ilmu-ilmu remaja seperti itu. Jadi kita memang sebagai pengelola atau yang memimpin suatu yayasan pendidikan memang sampai sekarang masih belajar gitu.
2: Baik.
1: Jadi menambah ilmu terus gitu.
2: Pastinya
1: seperti
2: ya.
1: Itu. Iya.
2: Oke. Lanjut lagi kita sepengetahuan Ibu Evi bidang akademik mata pelajaran dan non akademik apa saja yang dominan meraih prestasi di Windsor Homeschooling di seluruh cabang?
1: Baik, alhamdulillah kalau untuk kegiatan kita di PKB Windsor itu sendiri ada kegiatan akademik dan non akademik. Di mana kegiatan ini memang harus sejajar ya, karena memang sekarang ini kan kurikulumnya deep learning namanya ya, kurikulum mendalam, pelajaran mendalam gitu ya. Di mana kita harus banyak bermitra di luar sekolah, dari orang tua ataupun di sekeliling sekolah ataupun dengan lembaga-lembaga yang lain, baik swasta dan pemerintah, seperti itu dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan anak-anak kita seperti itu.
2: Okay.
1: Ya. Kemudian untuk anak-anak yang akademik ini biasa ya dengan ilmu-ilmu pengetahuan gitu ya, semua mata pelajaran.
2: Semua mata pelajaran.
1: Termasuk juga ada beberapa bahasa asing ya kita masukkan di dalam kurikulum.
2: Bahasa Inggris gitu.
1: Bahasa Inggris, Korea, Jepang.
2: Ada gitu Korea ada, juga hanya ngasih
1: itu. Gitu ya. Kemudian juga untuk skill itu juga kita ada namanya Sineas. Nah, Sineas itu melatih anak-anak untuk tampil percaya diri di depan umum.
2: Jadi
1: gitu
2: bisa dibilang bahwa ini menggali apa yang ada di anak-anak kebutuhan khusus ini. Ternyata amazing ya, banyak sadualahnya ya pastinya.
1: Banyak. Jadi banyak lo kelebihan-kelebihan anak-anak yang harus kita expose gitu ya, biar bisa untuk belajar biar mandiri ya. Baik. Buat diri dia sendiri sama orang sosial, lingkungan sosial gitu.
2: Okay. Seperti itu. Lanjut lagi, apa saja tantangan yang Ibu Evi hadapi selama menakodai Windsor Homeschooling?
1: Tantangannya ya kalau untuk saat ini kita ini kan tim ya, tim di dalam Windsor sendiri. Kita ini memang harus terbuka untuk perkembangan zaman sekarang gitu ya. Jadi kita mengikuti pendidikan pada zamannya. Nah sekarang ini kan banyak banget ya untuk di digitalisasi yang begitu marak nih,
2: marak,
1: di
2: betul.
1: Sekolah, di luar sekolah, yang dimana memang kita di sekolah dituntut untuk membatasi anak-anak agar tidak terlalu jauh terseret di dalam digitalisasi yang negatif gitu misalnya. Nah, terus juga di lingkungan keluarga juga begitu. Jadi juga kita selalu ada kolaborasi lah bersama keluarga.
2: Jadi
1: gitu.
2: Masih selalu berkaitan-kaitannya dengan tumbuh kembang anak di lingkungan internal terkecil dari keluarga, anak itu sendiri,
1: anak itu
2: ya.
1: Sendiri, kemudian di dalam sekolah gitu, seperti itu.
2: Baik. Sepengetahuan Ibu Evi, bagaimana kondisi sistem pendidikan formal yang ada di NKRI saat ini? Apakah kurikulumnya sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kita saat ini?
1: Sejauh ini pemerintah berusaha untuk yang terbaik buat anak bangsa ya. Jadi saat ini kita pakai kurikulum nasional. Namanya. Jadi kurikulum ini adalah bagian dari kurikulum yang lalu yang disempurnakan gitu.
5: Kurikulum merdeka.
1: Yang kemarin dulu ya. Sekarang kan namanya kurikulum nasional. Seperti itu.
2: Baik. Mungkin yang terakhir, apa harapan Ibu Evi terhadap keberlangsungan pendidikan kepada generasi muda NKRI sebagai penerus di masa mendatang?
1: Keberadaannya, harapan kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, kita selalu yang terbaik tentunya ya, buat pastinya anak-anak kita di masa depan. Dan jangan lupa jati dirinya ya. Jati diri itu harus selalu kita pupuk, kita tanamkan dari keluarga, kemudian lingkungan sekolah. Dan kita juga bisa mengambil globalisasi itu buat ibaratnya kita tidak menolak ya globalisasi, tapi ambil yang positif,
3: ambil yang
1: kita
3: positif, selektif ya,
1: selektif gitu ya. Kita sama-sama menjagalah bangsa ini ke arah yang lebih baik, yang positif,
2: baik.
1: Seperti itu.
2: Seperti itu ya.
3: menyaring ya. Karena kita itu menganut budaya timur ya. Jadi kalau ada budaya barat yang masuk, kalau sesuai dengan budaya kita, itu kita ambil,
2: welcome.
3: Tapi kalau tidak sesuai, jangan diikuti.
2: Jauh-jauh.
1: Sadar tahu selah.
2: Oke, terima kasih Bana atas jawabannya Ibu Evi.
1: Sama-sama.
2: Untuk Uda Wawan, ambo request lagu Indro Tanjuang, Dicinto Tak Diharagoi. Adi, salam untuk Uda Wawan, Surang, Bunda Helmi, Uda Jum, Uda Rudi, Uda Malin, Angkumudo Zulfikar, Ajo Budi, Undelindayanti, Uda Edward, Uda Joko, dan Sadwa Lahnyo, pendengar setia acara apresiasi budaya Minangkabau di Masa Jeparado. Semoga sihai selalu. Terima kasih Bana, Sadwa Lahnyo, salam budaya Nusantara. Adi, siap. Matur nuwun ya Mas Orik ya. Oke, pantun dari Mas Ori, asam limau jo asam kandi, katiko asam di bala-bala, talampau kacang kanan gadi, abuak mamutiah kapalola sulah.
3: Wow, mantap banget. Sulah kapalo.
1: Sulah itu berarti dah rontok.
2: Judua rambutan pakai galah, Asia manjulua laut pasang, sabana cadia barua sabalah, galam buang kuniang yo sangko pisang.
3: Takicuah itu namanya. Takicuah di Nantarang.
2: Apa dasarnya?
3: Kandung.
2: Kayak gitu menyanyi ya. Musaji rayo ada di Padang, payakum buah punya pandai singke, koangan lah mulai panjang, baca roh adik kadap pe antah. Ayah panjang apa lo? Tidak usah lah, menjauh usah lah dari
3: panjang ya.
2: Panjang apa lo
3: jadinya? Adik lah punya orang.
2: Cari itu lamu. Oke, kata Mas Haris, Prasetya di Jogja, insya Allah ini bisa diambil pelajaran, amin. Iya, jadi kanak-kanak. Oke, kita lanjut ke Sumenep Madura, ya. Assalamualaikum, apresiasi budaya Minang Bakabal lama di tengah. Ini dari Mas Afif Mukminin di Sumenep Madura. Salam kenal Uni-Uni, Uni Evi, Uni Mira, dan yang lain-lain. Izin bertanya, homeschooling khusus buat anak-anak putus sekolah, anak kurang mampu, dari segi ekonomi ya?
1: Jadi memang ada kategori. Kalau untuk homeschooling itu sendiri itu adalah sistem belajarnya.
2: Sistem belajar ya.
1: Oh, ya gitu. Kalau untuk yang namanya anak putus sekolah memang lebih banyak ada di PKBM,
2: PKBM.
1: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang namanya yang tadi aku sebut tuh Ambo Sabu itu nah, ada yang kejar paket
2: kejar
1: gitu
2: paket.
1: Namanya seperti itu. Belajarnya di lembaganya lah.
2: Lembaganya,
1: gitu
2: ya.
1: Seperti itu.
2: Oke, okay, ya. Seperti itu ya. Mas siapa tadi? Mas Afif Mokimin di Sumeneb Madura. Katanya mau dengerin lagunya David Istanbul Cinta Balayan Raso Adi. Siap, makanya ditunggu ya. Oke, jurusan PGSD itu berarti mempelajari tentang berbagai macam pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, PPKN dan lain-lain.
1: Betul.
2: Nice, seperti itu ya. Oke, Mas Afif, sekalengkong ya. Oke, sekalengkong itu terima kasih.
1: Sama-sama Mas.
3: Terima kasih itu. Samo-samo gitu orang
2: Minang. Samo-samo depade kalau bahasa Maturanya.
3: Depade. Ya santiang dewawannya. Enggak cuma bahasa Padang, Jawa bisa, Madura bisa, Sunda bisa loh ya.
2: Indah dong. Aku masih belajar.
3: Apa lagi bahasa Malaysia? Tak lupa aku tuh.
2: Tak nak
3: lupa aku.
2: Oke, ada Pak Sarial di Sindang Panon Tangerang. Assalamualaikum dawan Minang bakal lama di tengah. Di area Prompe Jakarta request lagu Rintang Pape Kusui dari Salmon. Beko dicarian yuk Pak. Yo. Kirim salam untuk pendengar kasih dua lanyo untuk narasumber Uni-Uni semoga sukses ya. Batayo Cek, Kampung Uni Fiko di mana dawan? Coba nih.
1: Ayo, ambo kampungnya ada di Pariaman. Namo desa, Desa Duku Padanggalo, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Itu kampung ambo. Iya, salam kenal ya.
2: Salam kenal ya. Oke, kalau mau itu kita balagu dulu, masih ada sesi terakhir.
1: Jadi,
2: di paruh terakhir.
1: Iya.
2: Ya, pastinya angkong-angkong Nini Mama Dunsana Padanga tetap di Siko di Minang Bakaba, lama di Danga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
1: Majia Project.
0: Jangan lupa dun sana sadonyo dan akan minang bakaba di Pro Ampe FM pukul 9 malam sampai jam 2 balai malam itu di hari Rabu. Yang teragak semua kampungnyo ingin menang info tentang kampung Minangkabau, lagu-lagu Minang dan sadonyo tentang Minang itu jangan lupa pantengin lah kata orang Jakartanya yo kan di Pro Ampe FM Jakarta. Jangan lupa ya dun sana sadonyo. Terima kasih ya.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatul Mina
2: Jaram Sedunia
1: menghimbau dulsera kesadunya dalam acara Minang Bakaba
2: Lama Indana
1: setiap Rabu.
2: Minang Bakaba Lama Indana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, udah uni pandangan sadonyo. Ambo dayu koto rapper dari Minang. Dan ngataru yo acara Minang Makaba di RRI Pro Ampe FM Jakarta. Untuk anak taraga tujuh kampung halaman, Minang Makaba lama didanga. Yo.

0: tau kau, angku-angku ni niat mamat dun sana padangah udah ni mai teh aju adiat di masa jawara do lah memanglah di hujung acara. Tetapi ananta pantiang di siko berkaitan bersama Nevi. Nevi masuk bersama yo Nevi?
1: Masih. Okay. Aku masih di siko.
0: Siap masih di siko ya. Yeah. Dan pastinya kaitannya dengan mai edukasi anak bangsa. Nevi sampai dari ketek sampai dengan kini memang apa passionnya kok memang untuk mengajar atau apa sih?
1: Ambo dari ketek itu jatuh hati sebenarnya sama guru ambo waktu SD.
0: Jadi, jatuh hati dek cinta atau dek karena ilmunya?
1: Karena ilmunya lah.
0: Atau bantuannya?
2: Kali ya? Oh, ya
0: mungkin lah ganteng ya. Tidak juga.
1: Jadi guru ambo ko padusi.
0: Padusi. Do. Oh.
1: Jadi apa ya namanya itu ilmu yang dikasih kambo tu sama teman kawan-kawan ambo tu benar-benar bisa bermanfaat sekali. Batu. Dan kalau zaman dulu kan kita kurikulumnya berbeda dengan sekarang, ndak biasa jadi cerita gitu, banyak bertutur. Cerita bertutur gitu, jadi jatuh hati lah ambo sama guru tuh kan. Jadi ada
0: siapa nama bu ibu,
1: ibu Mei namanya,
0: ibu Mei.
1: Iyo ada ibu Emmy, ibu Mei, ibu Ida dulu tuh
0: di Jakarta. Iyo,
1: ndak di Padang.
0: Oh, di Padang.
1: Iyo di Pariaman. Ambo sekolahnya di SD Duku Padanggalo. Nah, ambo di situ sampai kali 5 SD. Dari situ ambo ingin bercita-cita jadi guru.
0: Oh, itu.
1: Iyo
0: jadi terrealisasi.
1: Nah, terrealisasi lah gitu.
0: Mantap, mantap. Itu ya dari itu.
1: Iya.
0: Apa sampai dengan kini apakah suami mendukung untuk menjadi bagian dari pendidikan kok, usaha
1: betul,
0: pendidikan.
1: Betul sekali. Jadi keluarga suami itu memang mereka keluarganya pecinta pendidikan. Jadi ambo punya mertua pernah mertua ambo kok jadi dekan di Untar.
0: Okay.
1: Kemudian neneknya dulu pernah ngajar di mana gitu. Jadi emang keturunannya tuh dunia pendidikan termasuk suami ambo
0: suami.
1: Gitu. Jadi sehati juga.
0: Sehati ya. Jadi kalau misalkan sehati kok karajo jo urang-urang nan sepasien kok lama. Nah, lancar sadualanya yo.
1: Nah, itulah.
0: Pastinya itu.
2: Yang seide ya.
0: Seide.
2: Kalau satu fashion itu ngalir sih sadualnya.
0: Itu ada ide itu nanti terbarukan mode itu.
1: Iya,
0: mode itu. Nah, apa bamulo dibuatnya Windsor homeschooling ini kan dek karena anak
1: waktu itu.
0: Nah, kini anak ba kemajuannya.
1: Ayo alhamdulillah dawan anak ambo kini sekolah di Turki.
0: Oh iya. Laki apa padusi?
1: Anak ambo laki-laki.
0: Mohon maaf kok lah bu lihat tahu kepatang waktu petamu tahu bahwa ada kekurangan dari anak. Apa kekurangannya waktu itu?
1: Iya itu. Jadi pada saatnya dikalah 5 SD pula waktu itu inyo pano. Jadi di dalam kalah itu kawannya lah main kemana-mana gitu. Nah, inyo di dalam sih
0: lama sagen atau lambe mengece atau apa?
1: Indah. Jadi inyo ada ambo suruh bawa ke dokter.
0: Okay.
1: Nah, jadi kenapa nih anak gitu kan? Ternyata pada
0: hasilnya
1: jadi waktu inyo kete waktu itu ambo kan kuliah. Kuliah jadi dijapuilah sama suami ambo pada saat kuliah ini apa lapangannya kuliah kerja nyata gitu kan. Kenapa gitu anak sakit di rumah. Nah, gitu tolong pulang dulu.
0: Oh, banyak izin waktu itu. Nah,
1: okay. Anak ambo waktu itu kan masih umurnya 5 bulan.
0: 5 bulan
1: okay. Waktu itu. Jadi enggak tahunya nyo apa flu yang harus diterapi ya. Jadi kan kalau anak ketek itu enggak bisa membuangan apa salimonya okay. Nah, harus ada terapi dari dokter gitu. Jadi talambe waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi ada plek lah di paru-parunya.
0: Itu berpengaruh. Tuh. Nah, ya. Oke, jadi tumbuh kembang anak aku kan tadi di kecen Joni Mira pulau,
1: ya.
0: Makanan berpengaruh juo,
1: betul.
0: Lingkungan juo,
1: betul.
0: Mungkin waktu di kandungan ada hal-hal juo yang membuat tumbuh kembang anak ko agak
2: terganggu,
0: agak
2: terganggu.
0: Oke, sempat ikut enggak sih? Dia anak kok aku di mana tuh wah.
1: Betul. Jadi ambo disuruh ke sekolah waktu tuh. Jadi tolong dipariso dulu lah anak-anak ibuku. Mbak aku mbak kawannya apa lari sana lari sini kok lama aja bantu aku gitu kan.
0: Ya tapi sudah, fisik lah ya.
1: Fisik bagus
0: aman
1: gitu. Enggak tahunya memang ada flek di paru.
0: Flek di paru.
1: Iya.
0: Itu namanya mahambe ya.
1: Mahambenyo. Jadi pada saat itu ambo disuruh dokter kok kalau misalnya minum UB jangan talambe ndak gitu.
0: Oh,
1: jadi okay. Harus habis selama 6 siap bulan. Kalau ada talambe ulang melia katanya gitu.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Pada Sarman mohon maaf kayak apa TBC
1: nah,
0: mode itu harus 6 bulan
1: iya. Mode
2: itu ya. Flek paru itu nanti flag emang paru. Ujungnya ke TBC.
1: Oh iya itu.
0: Oke okay, oke okay, okay, siap siap. Nah, alhamdulillah 6 bulan.
1: 6 bulan
0: kita terrealisasi anca.
1: Kita iya jadi ambo jago lah gitu kan di rumah. Tapi nya enggak bisa sekolah kan. Jadi ambo pailah ke PKBM. PKBM

0: dulu PKBM negeri. Di situ ambo sekolahkan anak dulu. Jadi belajar aja dulu di PKBM negeri, apa tuh PKBM itu di situ lah ambo tahu PKBM tuh gitu.
1: Jadi siapa nama anak?
0: Aryo Faris Adriansa.
1: Iya, jadi sosok Aryo Faris Adriansa kok menjadi sumber inspirasi terbentuknya Windsor Schooling, homeschooling
2: gue ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Dari pengalaman menjadi sesuatu yang luar biasa. Malah bisa juga selain bisa mengedukasi anak bangsa, bisa juga jadi lahan bisnis ya, sumber keuangan juga.
1: Iya bisa, iya di salah satu sisi. Jadi anakku bisa menjadi role model nananca, udah itu udah bisa sampai ke Turki kok baca.
0: Iya, jadi
1: lancar untuk mengejeknya lah kini laman
0: atau untuk ke Turki itu harus disiapkan dulu bahasa Turki.
1: Bahasa Turki, bahasa jadi, Inggris lah pasti
0: aman. Bahasa Inggris sama bahasa Turki.
1: Oh, abis itu bisa ke revel aman sekolah misalnya.
0: Ambo kalau nyu mengejek nata tantu apa tuh bahasa
2: apa yang disebut ya? Tawa dipecari aja.
1: Bisa jadi
0: gitu. Okay. Jadi alhamdulillah setelah kejar paket C yang SMA, setara SMA kami coba untuk apply untuk beasiswa di Turki. Alhamdulillah anak ambo diterima di salah satu perguruan negeri di situ.
2: Luar biasa luar biasa.
1: Jadi gue angku-angku nih ya mama dun sana pandanga udah uni maete ajo dia di masa ajo berado nama ndanga kiniko. Jangan mancal dia sebelah mata anak dek kekurangan anak. Betul. Siapapun di balik kekurangan tuh ada kelebihan ya saruman anak dari Uni Eviko bisa sampai ke Turki.
2: Turki dengan beasiswa
1: ya. Beasiswanya ya. Bisa dikecekan sekolah homeschooling ko bisa menjadi bagian dari tumbuh kembangnya anak tuh lebih lancar.
0: Betul.
1: Jangan malu untuk memasuk anak-anak yang kekurangan di homeschooling. Betul. Atau sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus.
0: Betul.
1: Mode itu enggak. Seperti itu. Ya. Jadi agih semangat, agih dukungan agar supaya anak-anak kok tumbuh kembang yang pasti mempunyai kesuksesan mode itu enggak.
0: Iya, betul.
1: Di Turki mah ambil apa?
0: Jurusan sejarah.
1: Sejarah,
0: sejarah Turki. Tapi nanti
1: itu passionnya.
0: Imbasnya ya mungkin bikin travel mah.
2: Bunda Evi Bunda Evi ini selain sebagai yang punya bisnis di bidang pendidikan, dia juga usaha travel.
1: Jadi Giko memang orang awak kok enggak sabale dua balik kok lahir bisnis akitena mode itu.
2: Nampak peluang langsung.
1: Peluang lah ya.
2: Orang Padangku kama badan nampak simpang. Oh, sik bisa rumah makan nih kalau.
1: Mulai di bulan lah ya, aduh tampe nah.
2: Buka rumah makan di bulan tuh.
1: Oke, masya Allah. Baik. Oke. Nih Evi masih ingin enggak? Aduh enggak pitua dari orang gay sampai dengan kini kok yang mungkin tang yang dan kita salurkan ke anak-anak juo.
0: Iya, kalau dulu ayah ambo kan datua nah, datuk Raja Suwaro almarhum. Jadi Haji Suwardi datuk Raja Suwaro. Inyo kalau mengecek memang banyak pituah-pituah yang dia sampaikan waktu di apa masyarakat gitu ya, termasuk di dalam keluarga. Cuman ambo karena masih kete waktu itu jadi enggak banyak nanat tarangga. Tersimpan cuman satu
1: saja.
0: Dima bumi dipijak. Di sinan langi dijunjung seperti
1: warna,
0: itu. Iya. Jadi di kita tidak bisa mengkotak-kotakkan. Jadi di situ awak beraja, di situ awak bergaul,
1: menyesuaikan
0: dengan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sana seperti itu. Dan bermanfaat bagi orang banyak di sana.
1: Itu nanti apa
0: seperti
1: yang itu. Batu warna anda. Oke, subhanallah.
2: Jadi di kandang kambing membebek di kandang harimau mengaum.
1: Itu Iya. Apa bisa apa ya? Bisa maharagoi tampe baru juo menyesuaikan kondisi nanado mode itu
0: ndak. Itu adalah pepatah lo cie dari ayah tuh.
1: Itu masih inget itu. Kaluas adonyo nak.
2: Digali-gali banyak sebenarnya itu yang tersimpan.
0: Apa namanya kalau awak sukses nanti nana gitu kan. Jangan lupa pituah kok gitu. Jadi apa namanya? Anak di pangku,
2: kapanakan di bimbing,
0: orang kampung di Patenggang. Nah itu anu mana sampai gini loh, gitu. Jadi kalau misalnya satu saat ada yang sukses di dalam keluarga gitu kan, jangan lupa anak dirangkul seperti itu kayaknya ya. Kemudian keponakan kita dibimbing gitu. Kemudian orang kampung pun kita perhatikan seperti itu. Apapun lah, entah itu materi atau pengalaman ataupun apa namanya kelebihan-kelebihan dari kita. Jangan lupa itu,
1: jangan lupa
0: seperti
1: itu. Nah,
2: jangan lupa basidakah.
1: Oke. Mungkin Anan kan disampaikan buat pandangan kita angku-angku nih ya Mama, cara pandangan di luar sinan pantiang yo mah edukasi anak bangsa. Khususnya orang awak, oke, buat anak-anak muda Minang yang merantau di Siko pantiangnya untuk pendidikan. Orang awak kok kan pendidikan. Jadi Kiko, ada penelitian, bukan penelitian atau ya bisa dikecen mode itu. Di Indonesia orang awak kok menduduki peringkat kedua dan kepatamo orang Batak untuk mengenai pendidikan. Nah, itu kan dapat yang mana kan? Betul. Ya kan? Kita tahu bahwa pemimpin sebagian besar pemimpin bangsa Indonesia kok kan banyak orang awak
0: orang
1: juga,
0: Minang,
1: orang Minang mode itu.
2: Iya. Nah, pencetus kemerdekaan juga orang Batak, Minang banyak.
1: Yo, ada juga pencipta lagu Singapura, budayawan. Oh, banyak sadualo penulis sadualanya.
2: Ya. Banyak orang Minang itu orang hebat-hebat orang Minang.
1: Tuh gunanya tuh mah siapa ya? Oke. Baik, apa nanti disampaikan?
0: Jadi ambo pesan kepada anak-anak muda orang Minang dimanapun berada, kita sebagai orang Minang kita berkarya itu bebas dimana saja ya, tapi satu adat istiadat kita sebagai orang Minang itu harus kita pertahankan, harus kita laksanakan dimanapun kita berada gitu kan. Jangan lupa juga kampung pulo, jangan maksudnya kalau misalnya nggak harus sukses awak pulang ke kampung, nggak sukses pun pulang lah kampung. Sabo anak apa namanya kawan-kawan lamu taraga, enak keluarga awak taraga itu doa buat awak kan.
1: Batu,
0: nah jadi kalau awalah ke kampung banyak doa. Batu. Sudah tuh balik lah ke negari, insya Allah jadi orang sukses.
1: Amin. Gitu. Sarumatu ya. Iya. Oke. Okay. Nifika bagi kirim salam buat sih.
0: Untuk kirim salam untuk Dusana Ambo yang ada di Pariaman, di Desa Duku Padanggalo, kemudian juga yang mungkin ada di seluruh Indonesia ya. Karena orang Padang itu banyak orang
1: banyak, tahu.
2: Di mana-mana ya orang Padang ya.
1: Oke, okay. Yeah. Kan ini masuk dalam anggota Bundo Kanduang, mungkin kamu kirim salam buat Bundo Kanduang di Jakarta wah, Jakarta.
0: Baik, Ambo berkirim salam buat Bundo Kanduang, perkumpulan Bundo Kanduang DKI Jakarta. Kemudian Bundo Kanduang seluruhnya termasuk IKM.
2: Bundo Kanduang KKTD, kerukunan keluarga tanah datar.
1: Oh, tanah datar.
0: Jadi Bundo Kanduang kok sebenarnya semua yang lahir di Minang itu sebenarnya Bundo Kanduang ya,
2: yang sudah menikah,
0: dewasa dan menikah gitu. Itu semuanya Bundo
1: Kanduang. Iya. Oke, baik. Mau kasih bana untuk Unievi Susanti SPDM MM Kepala PKBM ya. Dan pasti angku-angku ini ya Mama di untuk tadilah di bocoran jam Beko untuk Rabu Mungko lah ado narasumber Uniwira akan menjadi narasumber ya. Beko akan menjalehan kaitannya dengan suku Melayu dan ado di suku Melayu Minang
2: yang ado di Jabodetabek.
1: Jabodetabek ya. Jadi Uniwira jo Beko tibo insyaallah jo.
2: Sama da Pemetri sudah da Nova Pemetri. Sebagai okay. Ketua dari PSMM di Jabodetabek.
1: Oke, okay, dan nanti pasti kita mau tahu-tahu kaitannya dengan ado kegiatan nan kadi buean tadilah di Singguang stek di Mungko ado kegiatan nan ado di Taman Mini tanggal 23
2: kegiatan ya? Di Taman Mini judulnya adalah temanya adalah tentang pesona budaya Minangkabau.
1: Pesona budaya Minangkabau tuh. Nah, oke, okay. Jangan lewatkan bue Rabu Mungko tanggal sebentar mencari dulu deh. Kini kok Rabu tanggal 9 balik
2: Agustus berarti ya.
1: 9 balik Agustus jauh nih Mira dan ado kawan-kawan.
2: Udah Pemitres.
1: Udah Pemitres. Nevi mau kasih, Uni Mira mau kasih,
2: sama-sama dawan Uniwell.
1: Uniwell, Uniwell insyaallah mungkin bisa kita mau tahu tadi. Iya ya. Ambo L. Hei, ndak bagara. Ndak, ya udah. Mau kasih bana las sobo siko lama giat apo carito nananca.
0: Sama-sama.
1: Kaitannya dengan kesuksesan urang awak. Ya, memang kita ndak bisa mau gua kesuksesan, tapi kita mambian nan elo-elonyo bisa menjadi rule model buat sanak-sanak kita nan mandangan gitu. Ya. Jadi ancak mana kita magiah ilmu. Iya, ilmu yang bermanfaat adalah uni-uni.
2: Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang apa namanya, amal yang tidak akan putus. Buat ya tua, sampai awak nantilah meninggal. Buat itu tua, akan tetap mengalir.
1: Amin, insyaallah. Ya, ya. Ya.
0: Okay. Ya Ambo sebagai narasumber malam ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pendengar radio RRI Pro Ampe di mana saja berado, dan mohon maaf bila ada kata-kata Ambo dan salah.
1: Aman
0: mohon dimaafkan.
2: Diku ado ya ibaratnya. Ku ado jarum nan patah. Usah disimpan di dalam peti.
1: Balinan baru utan apa banyak.
2: Kok aduh kata nang salah. Usah disimpan di dalam peti.
1: Oh, aduh pantun baulang we.
2: Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Uni Devi, Uni Mira. Kita tunggu
2: sama-sama untuk tawa-tawa
1: Arabu Mungko yo.
2: Ayo, dusana minang bakaba. Insyaallah minggu depan, minggu bisu ayah basu. Minggu bisu hari Rabu bisu basu jambo. Awak akan mengobrol mau tauta ya dah.
1: Mau tau
2: lama bercerita lama lah tentang suku Melayu yang ada di Jabodetabek. Dan karena kita ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 23 Agustus di Taman Mini ya, di Anjungan Sumatera Barat.
1: Oke, baik. Terima kasih bana, sukses buat kita sadolanyo. Dan pasti tetap di siko di sama-sama Minang Bakaba Lama Didanga. Tetap di siko di
2: Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Ode yo bana.

0: Gagak kudo-kudo ialah tradisi gotong royong dalam membangun sebuah rumah dalam masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu dan masih diteruskan hingga saat ini. Bukan hanya sekedar membangun rumah saja, tetapi juga untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lain sebagainya. Dalam upacara adat Batagak Kudo-Kudo, masyarakat diundang untuk menghadiri acara ini. Pada kegiatan Batagak Kudo-Kudo, para tamu undangan sudah mempersiapkan hadiah untuk diberikan kepada orang yang membangun Tagak Kudo-Kudo. Biasanya, hadiah itu berupa perlengkapan bahan untuk membuat maupun sejumlah uang sesuai dengan kemampuan yang memberi. Pada dasarnya, masyarakat yang ikut upacara Batagak Kudo-Kudo adalah tetangga sekitar dan sanak keluarga. Dengan Batagak Kudo-Kudo ini, pembangunan akan lebih cepat selesai dan mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat. Rasa kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar untuk bergotong royong dalam pengerjaan dan dana untuk pembangunannya.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Angku-angku nih mama dun sana pandangau udah uni maite ajo dia di masa ajo barado. Silakan namuah request atau apa. Oke, ambo bacaan dulu untuk Mas Haris yang mengece. Samo-samo amin Mas Haris ko mamagia as apo dukungan untuk Unevi buat anaknya kecenyo. Oh, semangat sehat uni kecenyo. Oke, okay. Lapetu ada Pak Mukimin dan Ibu Yati di Surakarta. Oke. Okay. Aha. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Minang bakabar lama didengar.
1: Bakabanyo. Elo-elo ambo. Ha.
2: Iya, ambo juwo elo-elo.
1: Onde mande. Alun lalu.
2: Alun udah.
1: Alun lalu
2: ambo onde. Ambo mandanga. Uni.
1: Tadi uni siapa?
2: Samo uni Mira.
1: Ah, iyo, iya. Masih ada ko. Ha, coba. Silakan menyapa.
2: Assalamualaikum Uni Epi samo Uni Mira.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beliau kok orang Jawa. Mm-hmm. Ya Pak Mukimin sama Bu Yati nan ado di Surakarta tapi balaja sakete-sakete baso mina.
3: Luar biasa. Oh, masyaallah. Luar biasa.
2: Uni.
1: Iya. Balaja Jambu.
3: Oh, belajar sama De Wawan.
1: Alhamdulillah. Sakete-sakete sidi-sidi yo.
4: Iya, salam kenal dari Ambo, Uni Evi dan Uni Mira.
3: Uni Mira.
2: Iya, salam kenal Bali ya Uni, mungkin Uni sehat-sehat saja.
4: Alhamdulillah, sehat, Ambo sehat,
1: Uni Mira sehat.
3: Alhamdulillah kami sehat.
1: Pak Mukimin Jo Bu Yati tadi mendengar indak apa perbincangan Ambo Jo Uni Evi Jo Uni Mira, apa kesannya gimana?
2: Untuk anak bakal kebutuhan khusus iko nganu. Maaf Uni.
4: Iya.
2: Ambo indak salah mandangnya itu Uni mengajar anak berkebutuhan khusus.
4: Betul.
2: Indak Uni.
4: Betul. Iya, ambo maja anak berkebutuhan khusus pulo. Betul.
2: Ambo juga anu Uni berkebutuhan khusus juga Uni.
4: Iya. Iya. Oh, berkebutuhan khusus itunya apa? Oh, tunanetra. Iya, iya. Iya, kami ada juga anak yang berkebutuhan khusus untuk tunanetra.
1: Tunanetra ada juga yo.
4: Iya.
2: Iya. Ambo kan waktu di SD BLP itu komplit itu teman-teman ambo itu ada anak nan tunanetra, tunarungwicara sama nan keterbelakangan mental.
1: Oh, siap.
4: Iya, iya. Betul, jadi kami memang ada beberapa anak-anak berkebutuhan khusus, ada juga anak tunanetra gitu ya. Anak yang apa berkebutuhan khusus yang hiperaktif gitu ya.
3: Yang Down syndrome juga.
2: Syndrome. Ada yang nakal juga itu susahnya.
4: Iya, betul. Iya, jadi kami memang ada gurunya atau tutor yang menangani anak-anak itu yang memang memang sudah dilatih ya untuk menangani khusus juga gitu. Nah, khusus seperti ya, itu. Iya.
3: Butuh basaba.
4: Yo, betul. Basaba itu lebih utama kalau menangankan anak-anak berkebutuhan khusus tuh.
3: Betul.
4: Iya. Seperti itu dan alhamdulillah dengan kesabaran dengan kerjasama dengan orang tua alhamdulillah anak-anak kita bisa bisa meneruskan sekolahnya ya
1: Batua.
4: Sampai selesai
1: Batua.
4: Gitu
2: iya Uni
3: karena setiap orang ada kelebihan ada kekurangan
4: betul.
3: Dan jangan jadikan kekurangan itu sebagai hambatan untuk maju
4: betul tuh. Benar Mira.
1: Pokoknya semangat ya.
4: Semangat.
2: Dan luar biasa. Iya.
4: Dan anak-anak kami yang berkebutuhan khusus
2: dalam macamnya itu karena dahulunya pernah di bersekolah juga.
4: Iya. Betul. Yeah, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dia punya kemampuan luar biasa juga.
1: Betul, betul.
4: Ada keistimewaannya juga gitu. Jadi tidak apa namanya kita anggap dia tidak
1: keterbelakangan,
4: kurang
1: segala.
4: Bahkan dia ada keistimewaannya
1: betul,
4: di situ.
1: Betul, betul. Intinya kan Allah mengasih kelebihan dan kekurangan betul, kita kan ya.
4: Iya, anak-anakku ada yang pintar main musik gitu ya. Kemudian juga ada yang pintar olahraga gitu.
3: Okay. Kan ada 9 kecerdasan.
1: Apa-apa sih Uni Mira?
3: Ya kan tadi bilang Bunda Evi, tadi ada kecerdasan yang bermain musik, bener, gitu kan, ada kecerdasan intelektual. Tapi kalau secara garis besar kan kecerdasan itu ada dua. Yang pertama itu kan ada IQ ya, intellectual IQ. Question. Nah, terus yang kedua ada emotional question. Nah, yang bermasalah itu sekarang kan kalau anak berkebutuhan khusus itu kebanyakan di emotional questionnya. Bagaimana mereka memanage emosinya itu yang kurang. Makanya itu butuh banget kesabaran dalam menghadapi anak-anak ABG.
1: Seperti itu ya. Oke, baik. Tetap semangat Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Yo,
3: semangat ya. Pak Mukimin, Bu Mayati. Salam ya, dari kita, salam kenal dari Uni Mira dan Uni Evi.
1: Bilo-bilo kalau lagi ke Surakarta sobo yo.
4: Nanti kita sobo ya Bunda Mira kalau kita ke Surakarta.
3: Kita ke Surakarta mampir ya.
1: Siap.
2: Maaf Ambu, memanggilnya itu anu kakak anu bundo atau uni
1: bulia bundo. Jadi intinya kalau perempuan Minang yang sudah menikah itu itu
3: disebut
1: sudah
3: bundo
1: masuk bundo kanduang gitu.
2: Bundo kanduang.
1: Iya. Iya, gitu. Siap. Itu aja Bu Yati Pak Mukimin.
2: Udah.
1: Oke.
2: Wawancara request lagu.
1: Bulia apa tuh?
3: Lagu Minang, lagu Minang.
1: Iyo, Ratu Denai.
3: Ratu Denai. Dah Ratu Pasaman dah.
1: Ratu Denai. Okey.
3: Ratu Pasaman bego goyang ya.
1: Bisa goyang. Siap, Ratu Denai bego dicarian yo. Okey. Lepai Ratu Denai. Okey. Ya, itu aja. Pak Mukimin, Bu Yati. Okey. Siap. Halo. Oh, terputus sinyalnya.
3: Terputus sinyalnya.
1: Halo, Bu Yati Pak Mukimin. Oke. Siap. Oke, baik ya. Mungkin terputus. Ya udah. Kalau gitu iku ada cie WhatsApp dari 08121124928 kita bacaan lu. Pak Musril di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Assalamualaikum Minang Bakapal lama di Danga. Wan, ambo yo minta putar lagu saja yo Wan dinyanyikan Lisna nih di Kampo. Jangan di Madu. Oh, ndak di Madu do. Terima kasih Wan, titip salam buat narasumber uni-uni tu yo. Pandangan malam ko termasuk enam batu ge di RRI Prampe Adi. Siap. Dari 50 kota kita ke Bandung Cipende ieu. Ieu teh aya Pak Omar Muhtar, ieu teh orang Sunda nya tenan naonnya. Tah eta teh. Ya, assalamualaikum Minang Bakapa lama di Dangan. Dawan, tolong putarkannya lagu Buayan Sayang dari Pepi Grace. Kirim salam buat seluruh pandangan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, siap. Aha, diantoskeunnya. Oke. Baik, kalau gitu kita dangan lagu tetap di siko di Minang Bakapa lama di Danga. Ah lagunya tuh Aiko dulu di. Jangan di madu. Ah indah dong.

Abu Kintani, untuk dunsanak-dunsanak sadolahnyo, khususnya yang di rantau, yang mendongak lagu-lagu Minang, info-info Minang dan adat budaya Minang, jangan lupa dongak Minang Bakaba di RRI Pro Ompe FM, Jakarta. Minang Bakaba, lama didangah.

Ada WA dari Kang Masdi. Assalamualaikum, minang bakabal lama didanga. Udah wawan abdi Kang Masdi, iya teh di Kampung Jaha Tangerang. Baru jago lalu, hadir saja. Yo, hatur nuhun yo. Oke.

0: Ini nih mama dun sana padanga udah uni mai teh ajo dia di masa aja berado ambo bacuan WhatsApp dari Bundo Rista Siregar Tebet Barat atau Opung Rista Siregar. Selamat malam minang bakapa lama di Danga Pro 4 FM. Ibu Rista Siregar ini Tebet Barat, request lagu Kelok 9. Salam untuk semua pendengar minang bakapa, salam sehat selalu untuk Dawawan dan kru Prampe. Narasumber terima kasih. Oke, ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya, oh Bumi, iya. Kenapa Bumi?
1: Salam-salam aja, Bang Wawan.
0: Iya.
1: Ya, buat Uni Rinda, Bu Tami, Pak Mukimen, Bu Yati, Bu Dindin, Bu Ani. Ya, sama aja yang pagi dengerin ini.
0: Siap.
1: Bang Wawan, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Sami.
1: Terima kasih.
0: Bumi juga, yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi, ya. Terima kasih.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pastilah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Angkongkun ini mama dun sana pandang au daun ima ete aju adia di masa jo berado la di panghujung acara di kebersamaan kini kita go ya dealah amu abana untua mau tahu-tahu sampai biswa dek karena wakato juoyo la di ujung acara ya angkongku nini mama dun sana pandang udah dan uni nan pasti baliteko ka batuang taba bawa lapia ka rumah bako. Sampai di siko minang bakaba, wasobo balia diraba amungko. Ambo Dawan, Darman Ismail pamit undur diri. Ado teman-teman nambah tuge, ado apa Wondo, udah Eko, udah Ahmad Firdaus, udah Ripto, udah Umar, kawan-kawan pemancar pamit undur diri. Insya Allah kita wasobo balia di acara nansamu minggu kamungko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba, lama didanga.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 92,8/4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi ya Bang Po.
1: Iya, ketemu lagi ya. Nih bareng ayo Bang Noel dan juga Bang Arif di sini nemenin paginya Bang Po nih ya.
0: Iya, di kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Nah, itu dia ya. Dan
0: kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Bang Noel dengan kajian hikmah pagi.
1: Iya.
0: Bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA, kita akan mengangkat tema cinta tanah air.
1: Nah, itu dia. Berhubung ini kan bulan kemerdekaan ya. Nanti tanggal 17 Agustus tepat di hari Senin. Nah, itu dia.
0: Jadi berasa kayak sekolah lagi gak sih upacara bener. Senin gitu ya.
1: Hari Senin pagi upacara tanggal merah dah tuh. Balik-balik dah tuh. Libur.
0: Iya.
1: Itu dia.
0: Nah, ngomongin soal cinta tanah air Abang Po, nanti bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Abang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat ada apa nih Bang Noel?
1: Bakal biasa ada obrolan komunitas dengan tema untuk edisi Kamis 13 Agustus, drama Wayang Kijang Kencana, musikal Indonesia berbasis tradisi. Bersama dengan narasumber ada Bang Irwan Riyadi sebagai sutradara dan penulis naskah Dayang Kijang Kencana. Gitu dia.
0: Iya, itu dia ya. Abang Po bisa ikuti obrolan selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Varsity dengan Latazan, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 72 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari

0: dari nikmat Allah. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA, kita akan mengangkat tema mengenai cinta tanah air, ya, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ya, Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benari.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, bagaimana kabar?
2: Nah, insya Allah sehat Pak Ustadz.
3: Amin.
2: Ya, tema kita pagi hari ini adalah mengenai cinta tanah air, ya. Kalau di Islam sendiri dikenal dengan istilah hubul waton, gitu ya. Nah, ngomongin soal cinta tanah air nih Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian hubul waton atau cinta tanah air ini dianggap sebagai bagian dari manifestasi iman seseorang, terutama seorang muslim begitu Pak Ustadz. Kenapa demikian Pak Ustadz? Silakan Ustadz Taufik.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita tentunya bersyukur kepada Allah diberikan kenikmatan yang luar biasa, di mana kita semua berada dalam kondisi sehat, dan insyaallah mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Ya, berkaitan dengan cinta tanah air, kita semua mengetahui bahwa ada ungkapan yang disebut dengan hubbul watan minal iman, di mana ungkapan tersebut adalah ungkapan yang bukan hanya mengandung makna teologis, akan tetapi di sana pun mengandung makna sosiologis yang sangat mendalam. Jadi cinta tanah air itu bukan hanya bentuk dari rasa nasionalisme saja yang tumbuh dalam diri kita, akan tetapi tentunya cinta tanah air itu merupakan bentuk dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada hamba tersebut hamparan bumi yang luas, tempat dilahirkannya, dibesarkannya, kemudian bisa beribadah dan mencari nafkah dalam kondisi yang penuh dengan kemerdekaan. Makanya kalau misalkan kita melihat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan nyata kita, beliau juga tentunya ketika diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu di seiring jalan, atau di beberapa riwayat dikatakan bahwa ketika beliau di tengah perjalanan, beliau melihat kota Mekah, seraya beliau itu bersabda, betapa indahnya engkau hai negeriku, dan betapa cintanya aku kepadamu, seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selain negeri negeri yang lain gitu. Nah, kalau misalkan tadi kembali lagi, kenapa cinta tanah air itu bagian mendasar dari manifestasi iman seseorang, maka kita pun akan tahu bahwa wujud nyata rasa syukur atas nikmat Allah itu pun merupakan bagian terpenting dari keimanan seseorang. Dan ketika misalkan kita sudah mensyukuri adanya negeri kita, dengan tentunya mensyukurinya itu bukan hanya mengucapkan hamdalah, berterima kasih, akan tetapi kita implementasikan dengan poin-poin yang lain. Misalkan mensyukurinya itu dengan menjaga kedaulatan dan persatuan, atau dalam bahasa agama disebut dengan al-ukhuwah, di mana kita tahu semua bahwa negara kita yang kita cintai ini dibentengi oleh ukhuwah tadi, supaya tidak terjadi perpecahan, baik itu yang lahir dari berita bohong, adu domba, dan lain sebagainya. Maka tentunya menjaga kerukunan antar umat beragama dan tentunya menjaga kerukunan antar suku adalah bagian dari menjaga amanah kemerdekaan. Dan tentunya ketika kita sudah memberikan rasa aman kepada orang lain, itu merupakan salah satu bagian dari seorang muslim yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, al-muslimu man salima akhihi bi lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu mampu menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah dan juga gangguan tangannya. Di mana rasa syukur atas kemerdekaan juga harus mampu untuk menegakkan keadilan dan tolong-menolong dalam kebajikan. Jadi kalau kita misalkan melihat bagaimana kemerdekaan yang sejati tercapai itu ketika keadilan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan tidak hanya itu, seseorang yang mencintai negerinya dan cinta itu manifestasi dari keimanannya adalah mampu untuk membangun kemakmuran atau yang disebut dengan al-imar, di mana hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia itu diciptakan dari bumi dan diminta untuk mengubah, mengolah, memakmurkan bumi itu sendiri. Dalam surah Hud ayat 61 Allah berfirman seperti itu, yang mana tentunya wujud dari keimanan kita hari ini adalah tentunya bekerja keras, berinovasi, bahkan yang tidak kalah penting adalah menjaga lingkungan. Ya, kita kenal dengan ekoteologi gitu kan, agar negara kita ini tidak menjadi negara yang climate change ya, karena banyak perubahan iklim saat sekarang tidak terlalu cepat untuk berubahnya. Begitu misalkan tumpukan sampahnya masih terkontrol, penanaman pohonnya misalkan masih berlanjut, bahkan menjaga pohon-pohon agar tidak ditebang itu pun merupakan bagian dari al-imar, bagi makmuran, menjaga kemakmuran. Jadi penting bagi kita bahwa mengingat kembali dan merenung kembali yang namanya hubbul waton, cinta tanah air, merupakan manifestasi keimanan seseorang terhadap rasa syukur yang Allah berikan kepada diri orang tersebut, di mana rasa syukur itu atau di mana kemerdekaan itu merupakan hal yang harus disyukuri. Ketika seseorang sudah bersyukur kepada apa yang diberikan oleh Allah, berarti dia telah mengimani Allah itu sebagai Tuhannya yang memberikan kenikmatan yang banyak bagi dirinya, bagi negerinya juga. Seperti itu Bang Arif.
2: Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Ya, ini menarik sekali nih temanya ya, cinta tanah air. Ini ternyata juga dalam Islam tuh diajarkan begitu ya. Nah, ada juga tapi orang yang nasionalismenya nasionalisme buta istilahnya, kalau istilah kerennya tuh Calvinisme gitu ya. Calvinisme ini kan sesuatu yang kayaknya menganggap bahwa negaranya adalah yang terbaik, terus kemudian dirinya adalah yang paling cinta tanah air, nggak ada yang lain yang lebih cinta tanah air gitu ya. Bahkan kadang cenderungnya ya, karena nasionalisme yang terlalu berlebihan ini gitu ya, yang terlalu radikal ini, menganggap bahwa orang yang tidak sepaham, orang yang tidak sejalan dengan pemahamannya dia adalah musuh begitu ya Pak Ustadz. Kemudian dianggap sebagai ancaman. Padahal kita tahu Indonesia sendiri menganggap memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, bagaimana nih kalau di Islam sendiri melihat orang yang cinta tanah air untuk tujuannya kebaikan dengan cinta tanah air, tapi dengan cara yang kemudian menganggap orang lain sebagai ancaman terhadap nasionalisme itu sendiri gitu Pak Ustadz?
3: Ya, kalau misalkan di dalam Islam itu kan ada istilah ya, istilah yang disebut dengan kaumun, yaitu perkumpulan orang-orang yang dalam kaumun itu pun ada penyakit yang disebut dengan asabiyah. Asabiyah itu adalah fanatisme kelompok. Islam sendiri mengajarkan nasionalisme yang membabi buta, yang disampaikan oleh Bang Arif tadi, atau berlebihan gitu kan, itu masuk kepada kategori asabiyah. Di mana tentunya asabiyah ini itu adalah sebuah sifat atau sikap yang diperangi oleh Rasulullah SAW pada zaman dulu. Karena zaman dulu kita paham bagaimana misalkan kaum selain Bani Hashim gitu kan, itu adalah kaum yang apa namanya, yang ya kaum yang siapa namanya, di samping-samping Mekah itu adalah kaum-kaum yang merasa dirinya paling hebat, sehingga apa namanya, terjadilah di situ bukan saling tolong-menolong tapi permusuhan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, kepada fanatisme kelompok, bukan juga termasuk golongan kami orang yang berperang karena asabiyah, dan bukan juga termasuk golongan kami yang mati karena asabiyah. Jadi mencintai tanah air atau hubbul waton itu bernilai ibadah jika diwujudkan dengan menjaga kedamaian dan membangun kebaikan. Tapi kalau misalkan itu berubah menjadi mengagungkan bangsa sendiri sambil merendahkan bangsa lain, itu sudah bergeser menjadi bahasanya menjadi hal yang tidak indah ya, atau ya cacat moral lah ya, yang tentunya dalam pandangan agama itu masuk kategori asabiyah dan itu kategori yang tidak layak dalam agama, seperti itu.
2: Baik. Nah, sebagai orang awam Pak Ustadz, bagaimana kita mengamalkan cinta tanah air ini dalam kehidupan sehari-hari supaya sejalan dengan ajaran agama gitu Pak Ustadz, nggak melenceng ke sana kemari nih Pak Ustadz, karena supaya kita juga sebagai masyarakat yang mengaku beradab dan berbudaya nggak melenceng juga dari nilai-nilai apa ya, nilai-nilai keluhuran budaya kita gitu Pak Ustadz.
3: Iya. Tentunya kalau misalkan kita ya sebagai orang awam kan nggak jauh-jauh dari lingkungan yang kecil ya, yang ada di kita. Makanya mungkin ya yang paling nyata yang terlihat itu ya ketika ingin mengimplementasikan hubbul waton, ya kita itu melihat kepada perilaku dan kebiasaan sederhana saja sehari-hari yang tentunya kita harapkan itu membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya yang nggak usah muluk-muluk, misalkan menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, misalkan ya kita tidak membuang sampah sembarangan, misalkan mampu untuk memilah sampah, tidak semuanya misalkan harus ya mengurangi sampah plastik. Kalau misalkan di dalam nilai-nilai keagamaan sendiri, ya tadi itu, menjaga lingkungan sekitar kita dengan penuh akhlak yang baik, dan tentunya juga kalau misalkan kita melihat kepada ruang lingkup perbedaan agama, kita harus mampu untuk menjaga kerukunan, kesantunan bertetangga, ya dengan tentunya kembali lagi menyapa tetangga gitu kan, tidak membeda-bedakan tetangga A, B, C gitu kan, kemudian tidak menyakiti tetangga. Dan pada akhirnya kita akan berkesimpulan bahwa kita harus taat aturan yang ada di masyarakat kita. Itu cara yang mudah dan yang simpel bagi orang awam supaya kita mengaplikasikan cinta tanah air.
2: Baik. Ya, dari apa yang kita diskusikan ini Pak Ustadz, mungkin ada saran gitu ya, masukan dari Pak Ustadz, bagaimana kita berkontribusi nih sebagai warga negara Indonesia, apalagi menyambut 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kontribusi apa yang kita bisa berikan sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air yang sejalan dengan ajaran Islam, Pak Ustadz?
3: Ya, kembali lagi bahwa kita memiliki kebiasaan-kebiasaan ya dalam menyambut peringatan HUT ke-80-81. Maka tentunya mungkin yang harus kita lihat kembali adalah sudah sejauh mana misalkan aksi sosial nyata yang kita lakukan untuk mengisi apa namanya kemerdekaan atau ya HUT kemerdekaan itu. Misalkan ya kita juga melihat bagaimana apakah sudah ada kerja bakti massal, kemudian juga satu anak yatim, bazar UMKM atau apa gitu kan. Itu menurut saya bagus juga kalau dilakukan. Kemudian juga ya kalau misalkan kita kumpul-kumpul di hari ulang tahun kemerdekaan, bukan hanya diadakan joget-joget, nyanyi-nyanyi atau lomba-lomba gitu ya, jadikan momentum itu sebagai momentum untuk perenungan bangsa ya, cukup misalkan 5 menit ditambah lagi dengan doa bersama ya, selipkan misalkan doa khusus untuk perdamaian, untuk tetangga kita, untuk kesejahteraan diri kita, keluarga kita, dan juga untuk negara kita diberikan keamanan dari gangguan-gangguan yang sifatnya skala nasional maupun skala internasional. Mungkin itu Bang Arif.
2: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat menyambut kemerdekaan ke-81 tahun Republik Indonesia. Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Amin, sehat juga Bang Arif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Al-Baqarah ayat 132.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Jejak peninggalan Islam di tanah Betawi. Habib Ali Kuitang. Tidak ada warga Jakarta yang tidak mengenal nama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang. Dilahirkan di Jakarta 20 April 1870 dan wafat pada 13 Oktober 1968 di Jakarta, beliau menyebarkan dakwah Islam, mendirikan Majelis Taklim Kuitang yang juga menjadi cikal bakal bagi organisasi Islam lainnya di Jakarta. Majelis Taklim Kuitang mengajarkan ajaran Islam yang berlandaskan tauhid, kemurnian iman, solidaritas sosial, dan nilai-nilai keluhuran budi atau akhlakul karimah. Dalam kegiatan dakwahnya, Habib Ali Kuitang menganjurkan kepada masyarakat agar senantiasa melatih kebersihan jiwa melalui tasawuf. Beliau tidak pernah mengajarkan kebencian, hasad, dengki, gibah, ataupun fitnah. Sebaliknya, beliau mengembangkan tradisi Ahlul Bait yang menunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak setiap manusia tanpa membedakan status sosial. Habib Ali Kuitang memiliki peran yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menjadikan beliau sebagai penasehat, tempat meminta petuah dan doa dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Habib Ali Kuitang meninggalkan legasi yang berharga bagi dunia Islam melalui kitab yang ditulisnya semasa hidup. Kitab-kitab beliau masih dipakai sebagai rujukan bagi ulama kalangan tradisionalis. Di antaranya adalah Al-Azhar Al-Wardiyah fi Asyurah An-Nabawiyah dan Ad-Durar fi As-Salawat ala Khair Al-Bariyah. Makam beliau sering diziarahi umat Islam, terutama ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pada 25 Ramadan.

0: Abang Po, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat mengerahkan 4 personel PPSU selama 24 jam untuk mengantisipasi penumpukan kembali sampah di jalan komplek Departemen Agama. Lurah Kedaung Kaliangke, Muhammad Gufri Fatchani, menjelaskan personel pasukan oranye ini disiagakan di kedua akses masuk jalan untuk mengawasi dan menghalau jika ada orang yang ingin membuang sampah di lokasi tersebut. Gufri mengungkapkan penumpukan sampah yang sempat viral di jalan komplek Departemen Agama itu sudah dibersihkan pada Sabtu pekan lalu. Sebelumnya, di lahan tersebut terdapat lokasi pembuangan sampah yang menampung sampah warga RW 03 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Pihaknya sudah menetapkan lahan pengganti tidak jauh dari lokasi awal.
1: Beralih ke berita yang lain, Bali memperketat pengawasan terhadap warga negara asing termasuk konten kreator yang beraktivitas di Pulau Dewata untuk mencegah penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja atau menjalankan kegiatan komersil. Untuk itu, Dijen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk Satuan Tugas Dharma Dewata yang bertugas melakukan patroli di sejumlah kawasan yang banyak dihuni WNA sekaligus memantau aktivitas mereka untuk mendeteksi dugaan pelanggaran sejak dini. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, mengatakan kebijakan tersebut tidak secara khusus menyasar profesi konten kreator, tetapi juga terhadap penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan WNA selama berada di Indonesia. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 7.

Selamat pagi, Bapo. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta Pusat.
1: Bareng aja Bang Noel dan juga Bang Arif di sini nemenin Abang Po semua
0: Jakarta,
1: nih. Kabar Jakarta
0: ya.
1: Bener banget nih buat nemenin Abang Po pagi-pagi ya, yang lagi prepare gitu ya, lagi mandi.
0: Iya.
1: Mandi kagak tapi.
0: Mandinya buru-buruan gitu ya, lagi baru sabunan setengah buruan lagi gitu ya. Belum bilas sudah keburu keluar.
1: Nah,
0: Bang Arif udah mulainya Bang Noel nih. Iya. Tenang aja kali kita masih sampai jam 10.
1: Sampai jam 10. Oh, jangan lupa
0: amat.
1: Pokoknya tetap pantengin terus Pro 4 FM dan jangan lupa sarapan. Itu dia.
0: Pokoknya kalau mau sarapan ditemenin sama kita juga ya.
1: Nah,
0: radionya taruh di depan mukanya ya, biar sambil dengerin juga.
1: Depan telinga juga boleh.
0: Bang Noel gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Arif.
0: Baik, ya, Bang.
1: Iya, tumben nih sebulan dua kali kita.
0: Iya. Minggu depan masih ada lagi.
1: Oh, minggu depan masih ada lagi. Oke, siap. Santai ya.
0: Besok kan mau libur agak panjang. Yang tuh
1: tahu aja
0: dipadetin masih jadwalnya.
1: Oke, siap.
0: Tenang aja, kayaknya sih minggu depan masih ada.
1: Oke.
0: Kayaknya bakalan dibikin ini reguler deh, kayak gini.
1: Reguler ya. Oke deh, makin asik. Oke, dah tuh.
0: Enak nggak sih siaran pagi?
1: Pagi berdua tuh emang paling mantep dah ya. Semangatnya dapet, ngobrolnya juga enak gitu. Kalau sendirian kan kayak ngapain gitu ya.
0: Tergantung jadwal siarannya, tergantung partner siarannya.
1: Nggak tahu ya.
0: Aduh. Ya, tergantung juga kalau kita pagi-pagi sarapan apa. Kadang apa yang kita makan itu juga bikin bikin mood kita jadi bagus.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Nah, ini sebelum kita masuk nih, tanya dulu Bang Arif, udah sarapan belum?
0: Belum dong.
1: Belum. Pede banget lagi, belum dong.
0: Iya, belum. Ntar lagi ntar Sinta yang beli.
1: Oh, ntar Sinta yang beli ya. Mau beli apa?
0: Saya minta dia beliin nasi tutuk oncom.
1: Susah ya. Ribet ya.
0: Iya, biar jauh.
1: Kenapa enggak rujak cingur sekalian dah tuh pagi-pagi? Mantep tuh.
0: Tahu telur kayaknya enak ya. Tahu telur. Ya. Tahu tek enak tuh.
1: Tambah susah muter sampai mana dah.
0: Nasi ayam ada enggak yang jual nasi ayam Semarang?
1: Nasi ayam Semarang dulu pagi-pagi banyak.
0: Kalau di Kemanggisan ada tuh yang di komplek pajak itu lumpia.
1: Emang
0: itu
1: ada.
0: Sebelahnya Tokem loh.
1: Oh, sebelahnya Tokem.
0: Iya kan,
1: oh,
0: itu ada lumpia.
1: Iya.
0: Lumpianya apa Sastro apa sih namanya? Itulah.
1: Iya, lumpia itulah.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu ternyata nih, itu dengar cerita punya cerita ternyata masih ada hubungan family sama bapak mertua.
1: Iya,
0: kan
1: bapak mertua
0: kan Chinese ya. Ternyata masih ada hubungan family sama keluarga sama bokap gitu.
1: Nyapa enggak?
0: Enggak, udah gak kenal. Kan bokap udah gak ada.
1: Gitu.
0: Jadi kita datang as a customer, bukan as a family.
1: Tapi
0: gitu.
1: Taunya dari mana kalau itu ada hubungan keluarga?
0: Bokap cerita.
1: Oke.
0: Jadi pernah cerita lah gitu. Dia tahu gak itu yang di lumpia, yang di Kemanggisan itu? Itu masih keluarga sama papa. Kan itu kan udah generasi yang generasi kelima atau ketujuh lah gitu. Yang sekarang jualan ini nih.
1: Kelima atau ketujuh?
0: Antara itu.
1: Lama banget berarti.
0: Iya. Dan saya boleh bilang itu lumpia Semarang yang lebih enak
1: dari Semarang
0: daripada yang ada di Semarang. Beneran.
1: Cobain deh kapan-kapan deh.
0: Di lumpia Semarang tuh kan ada yang legend ya, yang di dalam garam segala macam tuh ada tuh. Ayo udah pernah nyobain. Dan emang bener, itu jauh lebih enak daripada lumpia Semarang yang ada di Semarang.
1: Harganya
0: terakhir ayo beli 16.000 satunya.
1: Masih oke lah. Kalau di Semarang itu udah mulai 20-30 ribuan.
0: Dengan ukuran segitu ya.
1: Iya.
0: Tuh 16.000. Kalau nggak tahu kalau sekarang ya. Terakhir kali ayah beli sih 16.000.
1: 16.000 ya.
0: Buat orang yang kau mendang mending tuh nggak cocok sih.
1: Satu doang 16.000 ya.
0: Satu 16.000.
1: Udah bisa makan pakai nasi itu.
0: Itu dia. Makan lauk padang yang serbat 13.000 udah dapat lauknya dua.
1: Pakai temat.
0: Iya kan.
1: Pakai lele.
0: 16.000 tuh udah dapat sama telur dadar.
1: Telur dadar.
0: Jadi
1: iya.
0: Lauknya ayam atau enggak daging plus telur dadar.
1: Telur dadar 16.000. Di mana itu, Bang? Mau dong.
0: Biasanya dekat kampus yang kayak gitu.
1: Oh, dekat kampus benar. Kayak iya, padang kan? Harganya miring gitu ya karena punya kampus gitu ya.
0: Nah, tapi ngomong-ngomong soal makan nih, kalau Bang Noel sendiri makan kan ada orang yang dia kalau makan tuh enggak suka tuh dicampur gitu ya antara makanan yang berkuah sama yang kering.
1: Bener.
0: Ada orang yang suka makan kering-keringan, enggak mau pakai sayur berkuah gitu enggak suka. Ada juga orang yang

0: tuh dari makanannya dia tuh disisihin yang paling terakhir.
1: Disisihin bener, banyak tuh yang kayak gitu.
0: Biasanya makan ayam ini, ayam fried chicken.
1: Ayam fried chicken kulitnya, iya. Dikupas dulu kulitnya, iya. Taruh samping, abisin, terakhir makan kulitnya.
0: Terakhir diambil temen. Kulitnya berantem.
1: Berantem gara-gara itu serius ayam. Itu perkaranya serius kalau
0: gara-gara
1: itu.
0: Gara-gara kulit ayam itu. Gak apa-apa, gue gak punya teman kayak lo.
1: Yang daripada penting dapat kulit ya. Enggak, kalau iya, ayah sih lebih seneng emang makan semua barengan.
0: Oh iya.
1: Nggak, enggak usah dipisah-pisah karena ntar kayak jadinya jadi iri ntar makanannya.
0: Kayak misalnya kalau makan ayam goreng ada kulitnya di selingan aja gitu ya.
1: Nah,
0: daging kulit gitu ya, kan selingan aja.
1: Iya.
0: Ada juga orang yang kalau makan tadi misalnya kan ada misalnya makan orang makan pakai sayur sama lauk gitu ya. Ada yang makan nasi sama sayurnya dulu, lauknya belakangan gitu.
1: Oh iya iya.
0: Ada
1: iya.
0: Tuh model kayak gitu tuh. Atau kalau makan nasi yang kering-keringan, sayurnya dipisah. Nanti digadoin terakhir sayurnya.
1: Atau kalau enggak makan nugget, nasinya semua habisin, nuggetnya dicemilin. Anak kos biasanya.
0: Makan nasinya pakai kecap. Makan nasi pakai kecap.
1: Balik lagi kecap.
0: Nuggetnya dicemilin.
1: Ada tuh ya orang gitu ya.
0: Ada juga kalau misalnya kayak ini contoh makan mie instan. Telurnya pasti terakhir. Kuning bener, telur bener, tuh pasti terakhir.
1: Iya enggak sih? Kalau itu iya, iya
0: kan? Bener. Apalagi kalau makannya mie goreng, pakai telur, telurnya yang setengah matang.
1: Terakhir tuh sedap tuh.
0: Kuningnya harus terakhir itu dibelahnya. Cus, pas dia mengalir. Waduh.
1: Manis, mantap. Gurih, creamy,
0: amis. Iya, namanya telur.
1: Kalau masih mentah banget, amis.
0: Iya.
1: Cuman kalau udah setengah mateng gitu ya, enak tuh.
0: Nah, tapi ngomongin soal mie, kalau Bang Noel sendiri lebih senang kalau makan mie itu yang setengah mateng atau yang agak-agak lodoh?
1: Yang masih ada tekstur agak kerasnya dikit.
0: Oh, berarti setengah mateng.
1: Setengah mateng bener, karena kalau yang lodoh banget atau medok gitu ya. Agak apa gitu, gak ada teksturnya ngunyahnya. Cukup di emut aja udah.
0: Berarti buat orang-orang yang metik tuh enak ya kan.
1: Oh yang metik yang udah ini ya.
0: Gak pakai gigi soalnya. Kan tinggal seruput.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, kita tanya sama Abang Po ya. Kalau Abang Po sendiri gimana nih? Abang Po apakah termasuk orang yang kalau makan suka nyisihin bagian paling enak nih? Kayak kulit ayam atau misalnya lauk apalah gitu ya, paling terakhir nih buat dimakan. Atau kalau menurut Abang Po ini cara yang paling enak buat nikmatin makanan, atau Abang Po tuh punya cara sendiri gitu buat nikmatin setiap suapan pas lagi makan. Ya kalau ayah termasuk yang tergantung lauknya ya. Kalau tadi misalnya ayam goreng tepung, kulitnya paling terakhir.
1: Paling terakhir.
0: Tapi kalau ayam goreng biasa itu ya udah sama aja. Cuman itu dalam satu suapan itu, satu sendok suapan itu harus ada sayurnya, ada lauknya, ada nasinya.
1: Oh, sama kombinasi.
0: Pokoknya semuanya harus lengkap gitu.
1: Dicampur semua.
0: Dalam satu suapan tuh.
1: Dalam satu suapan. Oke.
0: Okay. Kita tanya sama Abang Po ya, kalau Abang Po gimana kira-kira ya. Tapi kalau Bang Noel apa termasuk sama yang kayak gitu tuh, nyisihin?
1: Nyisihin kadang ya sama sih, kalau kulit lagi pengen gitu ya, kulitnya kelihatan tebel, kelihatan gede gitu, sisihin buat terakhir.
0: Kalau aja nyisihin tulangnya sih.
1: Bulat.
0: Kucing.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: pelayanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Langsung kita buka line teleponnya 0213504510. Cak Afif yang ada di Sumenep yang dari tadi nelpon ini sekarang nelpon. Sekarang waktunya nelpon malah enggak nelpon lagi.
1: Nelpon.
0: Maunya apa?
1: Tadi lagu nelpon enggak habis-habis tuh.
0: Giliran kita buka line telepon. Gitu panjang iya. Umur ya kan. Ih, dari tadi loh. Selamat pagi Cak Afif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak.
2: Ya.
0: Cak Apim sebagai orang Madura nih, Cak. Kalau makan bebek Madura yang paling asli, paling otentik, paling enak menurut versinya Cak Afif itu di mana, Cak?
2: Biasanya kalau bebek Madura yang paling enak itu di daerah Bangkalan.
0: Oh, di Bangkalan. Berapa ya. Lama waktu tempuhnya dari Sumenep ke Bangkalan?
2: 3 jam.
0: Oh, jauh. Tuh, ya.
1: Jauh juga.
0: Jauh ya.
1: Kalau mau sarapan kesiangan itu.
0: Iya, benar. Berarti kalau mau sarapan itu berangkatnya abis subuh. Karena pas jam 8 nyampe gitu.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Dan juga, Bang, kadang jam 6 pagi.
0: Apanya?
2: Jam 6 pagi.
0: Apanya?
2: Dari Sumenep Bangkalan tuh nyampe di Bangkalan tuh jam 11 siang.
0: Hah? Nah. Berangkat jam 6 aja, nyampainya jam 11 siang. Jauh iya. Ya.
1: Itu pakai apa?
0: Mobil.
1: Oh, iya. Macet atau gimana? Jauh, ya. Tadi katanya 3 jam.
0: Mampir dulu.
2: Macetnya tuh di pasar sapi di Sampang tuh.
0: Oh, di Sampang.
1: Oh.
2: Iya, Sampang.
0: Sampang 5.
1: Simpang.
0: Oke, Cak Afif nih, kalau Cak Afif maka kalau makan gitu ya, termasuk orang yang suka nyingkirin apa, bukan nyingkirin ya, menyisihkan lauk yang menurut Cak Afif paling enak buat dimakan terakhir, atau ya udahlah sama aja semuanya gitu.
2: Kadang-kadang sih, Bang. Kadang dimakan kulitnya, kadang disisain. Kadang juga pernah nyisain anu apa namanya? Tulang muda tuh.
0: Oh, tulang muda, tulang rangu. Oh, itu enak, krenyes-krenyes itu.
1: Nyisain tulang rangu
0: buat dimakan terakhir. Apa buat dikasih kucing?
2: Kasih kucing.
1: Buat makan terakhir.
0: Kasih tulangnya aja. Kasih tuh yang masih ada dagingnya gitu loh. Jangan tulangnya aja. Tapi enak sih tulang rangu.
1: Iya, ya. Benar. Renyah gitu ya.
2: Oh, iya, gitu pas ya. Dicampur
0: nasi.
2: Bakso tulang rangu tuh.
0: Oh, bakso tulang rangu.
1: Oke.
0: Okay. Mantap. Ya. Kalau bakso di sana berapa, Cak? Seporsi, Cak, biasanya, Cak?
2: Kalau di sini 12.000.
0: Lah murah ya.
1: Murah,
0: 12.000. 12.000 semangkok, baksonya bakso kecil-kecil semua apa ada bakso gedenya? Iya.
2: Bakso kecil-kecil.
1: Oh, bakso kecil-kecil.
0: Iya. Ya. Mungkin karena di sana banyak sapi, makanya murah baksonya.
1: Emang iya?
0: Nah, iya kan di Madura mah banyak sapi.
1: Oh, iya, Cak Apip.
2: Iya, di Madura banyak sapi.
0: Loh iya, makanya bakso jadi murah karena banyak sapi.
1: Baru tahu.
0: Sama aja kalau kita makan seafood belinya di Puncak. Karena jauh ke laut.
1: Mahal dong.
0: Ya mahal jadinya.
1: Oh iya.
0: Iya, karena jauh ke laut kan.
1: Makin dekat sama sumbernya makin murah
0: makin
1: gitu.
0: Makin murah itu dia. Oke lah kalau gitu. Tapi kenapa banyak orang pada ini ya jualan bebek ya? Kalau Cak Afif keluarganya enggak ada yang jualan bebek, Cak?
2: Gak ada, Bang.
0: Gak ada, rata-rata orang kerja apa orang dagang?
2: Kalau di sini rata-rata mata pencariannya petani sama nelayan di sini.
0: Petani sama nelayan. Oh, kalau yang dagang justru yang merantau ya.
2: Iya, yang merantau.
0: Oh, Cak Afif enggak pengen merantau gitu.
2: Ya pengen sih, Bang, tapi ya duit belum ada
1: masih. Oh, iya. Oke.
0: Iya, kita doakan lah mudah-mudahan ada rezekinya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin, buka jadi, sate Cak Afif.
0: Iya, sate kulit Cak Afif. Iya. Dah, kalau bayangin kalau makannya sate kulit, yang dimakan apa duluan?
1: Disisihin semua ya?
0: Bener juga ya. Iya kan? Bener kan? Oke lah Cak Afif, terima kasih ya Cak Afif. Sehat selalu ya.
2: Sama-sama.
0: Oke.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya kan? Kalau kita makan kulit ayam tuh terakhir lah, kalau sate kulit apa yang dimakan?
1: Tapi emang ada sate satu porsi 5 biji atau 10 biji gitu kulit semua?
0: Di ada, tanya Sinta. Sin, pernah makan sate kulit enggak, Sin? Sin, kasih tahu Sin. Kasih tahu Sin. Ih, norak dia. Dia enggak pernah makan sate kulit, Sin.
1: Pernah, ada sate kulit pernah. Juga. Cuman kan enggak yang satu porsi. Wah, yang isi 10 gitu ya.
0: Tahu kita kasih. Enggak usah
1: kenceng juga leher kalau segitu banyak.
0: Enggak usah 10 biji, 3 biji aja udah.
1: Iya, kalau dikit-dikit banget. Enak sih.
0: Enggak, ini enggak sedikit. Ini enggak sedikit ini loh.
1: Sate taichan.
3: Iya.
1: Oh, ini.
3: Sate kulit taichan.
0: Oh ya, sate kulit. Iya betul ada. Terus mana ya? Nih.
1: Apa tuh?
0: Mana sih? Kok hilang?
1: Biasanya.
0: Loh, hilang.
1: Biasanya kalau sate kita belinya sate Madura yang pakai sambal kacang. Kalau taichan jarang, enggak tahu aneh kalau buatku. Sate taichan tuh.
3: Iya, sate kulit tuh enak banget, Bang. Apalagi ya kalau sate kulitnya dibubur, itu enak banget.
1: Iya, Pak, dibubur.
0: Ah, itu yang dibubur MK itu sate kulitnya yang termasuk yang enak banget, yang aku suka.
1: Apa yang bedain? Kecapnya banyak?
0: Enggak, dia lebih ke asin gurih gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ini mana sih ya? Tempo hari kayaknya ada yang ngirimin aku link ituan sate kulit.
1: Hati-hati jangan salah buka link.
0: Iya. Sate kulit jumbo. Nih dia. Nih bayangin. Segini tuh sate kulit tuh.
3: Enak banget sih.
0: Kelenger-kelenger enggak makan sate kulit segini.
1: Coba kenceng.
0: Bayangin kalau kita makan kulit terakhir lah, apa yang dimakan?
1: Ini kulit bumbunya,
0: bumbu kacangnya, kecapnya. Jadi nasinya udah habis baru gadoin
1: sama arangnya kali ya.
0: Iya, sama timun. Jadi nasi timun, bumbu kacang sama timun kita makan. Oh, itu tuh mantap sekali.
1: Enggak dong, gitu. Kan kita makan sate kulit ya tujuannya makan kulitnya, bukan nyisihin.
0: Kan buat terakhir kulitnya. Gimana sih? Tapi kalau Sinta termasuk yang kalau makan, suka nyisihin bagian tertentu buat dimakan terakhir nggak, atau sama aja lah semua gitu?
3: Suka banget. Malah setiap makan selalu nyisihin sesuatu makanan buat di akhir.
1: Contohnya selain ayam,
0: sambal geprek. Ayamnya udah habis, sambalnya belum. Sambalnya dicolek.
1: Colek. Satu gitu. Sendok gitu.
0: Iya enggak.
3: Aku lebih ke mie sih, Bang. Jadi aku suka mie nih. Tapi mie-nya dimasak tapi didiemin dulu sampai 5 menit biar bengkak dia.
1: Oh, biar ngembang.
3: Iya, terus nanti makannya kan pakai nasi,
0: iya.
3: Tapi nasi
0: taruh mie rebus berarti.
3: Enggak, mie goreng.
0: Mie goreng kan kalau udah matang mah dia enggak bakalan bengkak lagi.
1: Yang ada ngering.
3: Kayak bentuk bekal mau
0: jadi kotak gitu. Jadi kayak nasi kotak, jadi kayak mie kotak.
1: Mie kotak.
3: Kan pakai nasi. Yeah. Nah, itu nasinya makan dulu nasinya, mie-nya tuh disisain nanti buat di akhir.
0: Oh, gitu.
1: Padahal sama-sama karbo semua itu. Maksudnya kenapa disisain?
0: Itu yang bikin anak Indonesia makin sehat.
1: Berprestasi.
0: Itu demi Indonesia emas 2045.
1: Oh, itu
3: telur
1: kuncinya.
3: Telur sih, tapi juga enak tuh telur kuningan tadi.
0: Kuning telur. Kalau telur kuningan keras. Kuning telur yang enak.
3: Iya, kuning telur betul.
1: Iya kan? Jadi gamelan.
0: Oh, telur kuningan mah keras.
3: Betul ya.
0: Iya. Oh, berarti gitu. Makan mie. Apapun, makan mie. Kalau ada telurnya, telurnya terakhir.
3: Kuningnya ya, kuningnya doang.
0: Kuning telurnya, iya. Iya lagi, ya benar.
3: Emang kalau Bang Noel sama Bang Arif?
1: Ya kuningnya bisa sih, disisihin.
0: Kita kalau makan mie, kalau makan di Warmindo nih, yang kita abisin abangnya duluan, kita sikat.
1: Lama amat gak datang-datang.
0: Apa batu? Gitu, gak tau gue udah lapar apa. Gitu, kita sikat abangnya. Gitu, akhirnya cepet datang ya kan. Gitu, setelah kita abisin abangnya,
1: abisin mie-nya. Jadi mie-nya disisihin.
0: Iya, pas kita pulang, kita pulang diikutin polisi.
1: Lapor dia.
0: Habis dipukulin gitu ya. Aduh gitu ya. Itu namanya apa tadi, bahasa cintanya apa? Physical attack.
1: Physical attack. Kenapa nyampe sana?
0: Itu. Ya kita ke Kerawang ya. Kalau orang Kerawang kira-kira kalau makan nih, lauknya dulu apa nasinya dulu nih, kita pengen tanya nih. Selamat pagi, kabar Jakarta.
4: Kabar Jakarta, assalamualaikum Bang Alip, assalamualaikum Bang Noel. Ini rame banget nih, ini kabar Jakarta diganti jadi Master Chef atau apa nih?
0: Iya, kita yang ngomongin soal
1: masak-masak
0: itu.
1: Masak-masak ini, makanan.
0: Bang, kita pengen nanya sama abang nih. Kalau abang makan nasi pakai sambal, sambalnya ditaruh sebelah mana di piring?
4: Biasanya saya suka di tengah-tengah Bang, diaduk-aduk sama nasi.
0: Abis itu dibuang.
1: Dimakan dong. Percuma.
0: Makan diaduk-aduk mana enak sih.
4: Iya Bang, saya jujur paling suka ya, makanan yang paling enak favorit saya tuh rawon. Itu sambalnya dikucek diaduk jadi rasanya tuh rame gitu loh.
1: Oh
4: Bang,
1: yang berkuah.
0: Kalau makan itu hati-hati Bang.
1: Kenapa?
0: Rawon.
1: Rawan.
4: Itu mah rawon. Bang Noel, hati-hati kalau siaran sama Bang Ari, banyak jebakan Batman.
1: Makanya kita juga pusing nih mikirnya, belok mana nih orang.
0: Kenapa suka banget sama rawon?
4: rawon itu kayaknya walaupun banyak lemaknya Bang Arif, kayaknya sebelum dinikmatin aja udah menggoda banget ke lidah gitu. Jadi si minyak-minyaknya itu kayaknya menggoda banget gitu Bang Arif.
1: Pakai ya, telur asin enggak tuh?
0: Jakarta, ya, ya, telur asin enggak? Ya,
4: di Jakarta tuh inget itu.
0: Hei, hey, ditanya pakai telur asin enggak?
1: Dimarahin dong.
4: Paling campurannya kerupuk udang.
0: Kerupuk udang.
1: Oh, kerupuk udang. Oke. Okay. Oh.
0: Terus pakai ini enggak? Pakai toge enggak? Toge pendek.
4: Enggak, minumnya air es teh tawar Bang Alip.
0: Berapa nawarnya? Coba nawar berapa enggak apa-apa, asal jadi aja gitu.
4: Es tawar maksudnya yang enggak dikasih gula gitu loh.
0: Nah, iya kan
4: ada yang manis, ada yang tawar. Cuman kalau nawar pakai asin enggak, karena es teh enggak ada yang pakai garam.
0: Yang pesen kan Abang, kenapa itu esnya dikasih ke gula, dikasih ke Abang harusnya. Yang pesen Abang, kenapa esnya dikasih gula, dikasih Abang. Aduh.
4: Bang Noel, tolongin Bang Noel.
1: Aduh. Iya, saya aja diem ini, pusing juga nih ngadepinnya.
0: Oke.
4: Belum tahu isu yang terhangat belum ya?
1: Apa itu?
4: Nggak tahu Bang Noel. Bang Arif itu ya, itu saya baca di majalah, wah ternyata ada problem Bang Noel sama Pok Nova. Mau denger nggak cerita kasusnya Bang Noel?
1: Apa tuh?
0: Waduh,
1: ceritanya apa?
0: Nah, saya yang punya masalah aja, saya nggak tahu nih.
4: Nih dengerin dulu Bang Noel. Bang Arif tuh cerita sama saya Bang, bilang aduh saya bingung sama Pok Nova, kenapa Pok Nova udah 3 bulan 7 hari pinjam galon kosong ke saya, nggak dikembalikan. Nah karena saya simpati sama Pok Nova, saya bilang ke Bang Arif, Bang Arif gimana? Gak usah dipikirin masalah galon kosong. Nih, solusinya gimana kata Bang Arif? Kata saya, solusinya gini, Bang Arif kan punya anak yang imut banget tuh. Kalau anaknya Bang Arif ulang tahun, coba dia datang ke rumahnya gitu Bang Noel, saya gituin. Nah Bang Arif datang tuh Bang Noel, begitu datang kan, kalau ulang tahun kan di atas banyak gelantungan tuh, yang warna merah, hijau, kuning kan ada tulisan Happy New Year. Nah itu Bang Arif, ambil aja 3 daripada mikirin galon kosong yang dipinjam sama Ponopa kan. Itu kan gampang, yang galon-galon ngegantung, kalau ditusuk meleduk, tinggal tiup. Tusuk tinggal meleduk, tinggal tiup. Nah kalau daripada mikirin galon yang dipinjam Ponopa, itu satu aja dicetak dari pabrik kan gitu Bang Noel.
0: Or, galonnya punya Ponopa, 2 aja udah kempes. Iya, udah kempes, makanya dia pakai punya ayah.
4: Saya berharap gini Bang Noel, Bang Arif tuh jawabnya itu mah balon, nah itu selesai. Jadi kita mengalihkan supaya kita jangan kena jebakan Batman Bang Noel.
0: itu alasannya kenapa dia minjem galon air, karena galonnya dia udah kempes gitu.
4: Oh gitu.
1: Nah, udah meledak ya.
0: Iya.
4: Itu kan Bang. Galon emang bisa kempes Bang?
0: Hah? Bisa.
1: Menyusut galon ya?
0: Menyusut bisa. Oh.
4: Kalau menurut saya mah Bang Arif jangan mikirin galon kosong, karena galon kosong itu enggak ada lagunya. Mendingan itu yang di ulang tahun itu kan galon
1: bang.
4: Tuh ada
1: balon Bang, itu balon Bang. Udah balon.
0: Kata saya begini Bang. Tempo hari kan sama Ponopa udah diingetin Abang ke puskesmas. Abang minta surat pengantar buat ke rumah sakit.
1: Rumah sakit apa nih?
0: Jiwa.
1: kita umpan-umpan aja Bang Arif yang eksekusi.
0: Iya kan begitu. Dia udah bilang kemarin juga gitu. Abang ke puskesmas buru-buru mumpung masih pagi, minta surat pengantar. Itu.
4: Tapi salah juga Bang Arif, Bang Noel kan Bang Arif nanyanya rumah sakit, puskesmas, nggak ada yang namanya puskesmas jiwa, ada juga sumber waras di Grogol gitu.
0: Lah iya kan orang kalau mau berobat ke sono kan kudu bawa surat pengantar dulu Bang.
4: Surat dirujuk dulu ya.
0: Iya, surat pengantar RT RW, SKCK, PKB, KTP,
4: saya Bang Noel, daripada dibawa ke sumber waras mendingan ke rumah sakit Cipto aja di otopsi gitu kan.
1: Takut banget otopsi tiba-tiba.
4: Makanan itu jadi saya paling suka itu yang berkuah Bang, yang berkuah lah pokoknya.
0: Enggak nanya saya enggak nanya. Enggak ada yang nanya makanan berkuah.
1: Tiba-tiba.
0: Tiba-tiba cerita yang kita tanya. Nanyain Abang kalau makan nih. Ya kan? Apa sih tadi pertanyaannya, sampai lupa sih tuh.
1: Apa yang nyisihin? Iya.
0: Termasuk yang suka nyisihin makanan apa, bagian apalah tertentu gitu ya dari makanan gitu ya, buat terakhir, atau Abang apa ya, Bang Gilang punya cara sendiri buat nikmatin makanan gitu.
1: Misal kayak rawon tadi, kuahnya disisihin, makan dagingnya doang gitu.
0: Iya betul, kuahnya pakai sedotan diseruput.
1: Nah,
4: gitu. Paling juga yang agak disisain agak banyak, yang agak lemak-lemaknya itu kalau dimakan nggak kena tuh, langsung ketelan itu apa tuh Bang lemaknya ya?
1: Hah? Apa nih makan
0: sandung
1: apa?
0: Sandung lamur,
1: sandung lamur.
4: buka kayak gitu Bang Ari, pokoknya yang kayak di siuk ngambang gitu, kayak di sayur sop
1: iya sayur lamur iya benar
4: kayak gitu, paling itu disisain. Yang suka tuh yang agak digigit kenyal-kenyal kayak kalep kursi sofa gitu tuh, enak tuh kayak keanduk gitu.
1: Pernah ya gigitin kalep sofa ya?
0: Iya makanya kita nggak pernah, orang kalau orang normal mah nggak pernah Bang kayak gitu Bang, bener emang katanya juga gitu, ke puskesmas buruan abis ini. Nggak percaya sih dibilangin.
4: Kan ada yang dari dalaman itu tetelan yang ada kayak anduk tuh Bang Noel, terus yang ada kayak limpa paru. Nah itu maksudnya, kalau sopang enggak sih, itu keras juga. Oh
0: gitu. Jadi Abang kalau makan rawon lebih suka pakai anduk.
4: Ya Allah, mandi
0: gimana dong sih?
1: Tadi katanya ada anduk-anduknya ya.
0: Ada anduk-anduknya. Gimana sih?
4: Yang limpa tuh, yang kayak anduk gitu, yang
1: babat.
0: Kayak babat. Babat namanya, babat. Babat.
1: Nah.
4: Babat ya, babat.
1: Kan kaget kalau di dalamnya rawon ada ya, anduk ada ya tiba-tiba anduk ya.
0: Siapa nih abis mandi? Iya, tukang rawonnya abis mandi kali kecelup.
4: Bener ini Bang Arya, Bang Noel, saya pernah waktu kerja di KBN, ini mandi di kontrakan nih. Karena rada gelap nih, itu kayunya itu kayu geser kontrakannya waktu zaman 40.000. Saya nggak tahu tuh anduk kenapa lu sama yang punya kontrakan, begitu ditempelin anduknya sama bunga-bunga hijau gitu kan. Saya nggak tahu, begitu saya mau selesai, mungkin yang punya kontrakan ngambil yang punya saya yang baru dicuci, bau bau pewangi, begitu saya pakai, nah kok ini kok bau Gunung Bromo meletus kata
0: gitu. Bau belerang ya. Anduknya bau belerang.
1: Baunya ada abu-abunya gitu.
0: Iya.
4: Sama banget biru. Begitu saya jemur pulang kerjaan, wah, ini ada dua, saya cium yang satu. Lah ini punya saya nih wanginya. Begitu ngeliat, "Pok, ini mesti saya punya." Udah tua, udah jalannya gimana, diambil sama dia duluan di roron.
0: Untung yang dicium cuman anduknya. Coba kalau yang punya kosan ditabok ente.
1: Ngebandingin ya. Ini benar gak yang punya ini?
0: Deh, makasih ya Bang ya.
4: Sayang, terima kasih Bang. Jujur saya setiap hari itu terhibur Bang Arif, Bang Noel. Ya intinya saya doakan mudah-mudahan Bang Arif, Bang Noel sehat, lancar rezekinya.
1: Amin.
4: Karena
1: amin,
4: insyaallah. Pahala amal kebaikannya ngalir tuh buat Bang Arif, Bang Noel.
1: Amin.
4: Terima kasih Bang Arif ya udah ngobrol Bang Noel. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel, Bang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang.
0: Gitu dia, ternyata dia makan rawon anduk yang dimakan sama dia. Salah makan emang ini dia.
1: Okay. Yeah.
0: Kita ajak lagi Abang Po ya buat cerita ini. Kalau Abang Po termasuk yang kalau nyisihin kalau makan suka nyisihin bagian tertentu dari yang Abang Po makan buat dimakan paling terakhir, atau punya cara sendiri buat nikmatin makanan. Kalau tadi yang Ayah bilang tuh ya, Ayah makan kalau dalam satu suapan tuh harus semuanya lengkap, lauknya ada, sayurnya ada. Atau kalau misalnya kayak makan gorengan gitu ya kan, pisang goreng, pisangnya dulu ayo makan,
1: cabenya ntar.
0: Hah? Makan pisang goreng mah gak pakai cabai. Sambal kacang.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Lil, lu lihat nggak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh.

0: ucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Paul, saya Tiro dan
1: saya
2: Kemil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan

0: Kabar Brite jam 7.
1: Abang Po Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta Budi Awaludin mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik di Kepulauan Seribu. Untuk itu, Pemprov Jakarta akan merangkul kapal-kapal tradisional dalam pengelolaan transportasi di Kepulauan Seribu. Budi mengungkapkan, Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin ada integrasi moda transportasi ke Kepulauan Seribu menggunakan TransJakarta meliputi transportasi darat dan laut. Budi menyatakan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu yang akan dialihkan ke PT TransJakarta sebagai bagian dari pemerataan. Selain itu, di Sub DKI bersama PT TransJakarta juga tengah menyiapkan regulasi teknis serta operasional pengelolaan tersebut.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, memfasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produk olahan melalui bazar dan berbagai kegiatan yang ramai dikunjungi masyarakat. Bupati Bangka, Ferry Insani, mengatakan fasilitas tersebut diharapkan bisa membantu pelaku UMKM memperluas pasar sekaligus meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Pemkab Bangka juga memberikan bantuan sertifikat halal secara gratis kepada 25 pelaku UMKM yang bergerak di bidang restoran, rumah potong unggas, dan produk olahan berbahan daging. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk usaha masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.